2 minutes. 150 oing. 2 minutes. Wong kagitasu kita cita agi gecengun. *274#. Tapi kau cakap yang aku mau agi rezeki tadi. *274#.

1 minute. *274#. Ayo kosong mutu konget, segewe kinge banganga. One minute. Jaga setan gure langat. Langat. Langat. Ada belanga. Harap langat. Langat.

Komenam simoit, acheng'e chito age. Ngoro chito nechutu One Touch. Star 274 hash. Star 274 hash. Ati yang kau lencing kau cuci tangan enggak, anak makan sanjio. Agar lencing pirusi mait, ingat tuan pig mut.

0: *274#. Chito ni kesi bichu to kora one touch. Ticket number 3, so light. So light. So light o baba. So light touch FM hello.
1: Touch FM
0: hello.
1: Yo mona Susi.
0: Acha mege.
1: Amuna ya getishi.
0: Bye bye getishi.
1: Eh, Patrick elelechi mauche.
0: Ni tu ambi uke ikage kasage komnye mauche.
1: Ambe koro mwe Susi.
0: Ka go nye komnye?
1: Makinyorwa kabisa endelie mauche.
0: O ka bete ge mai.
1: Eh, 107.5.
0: Yes.
1: Na ngatu ju mauche ya?
0: Yes.
1: Na men fikta mogori ndet?
0: Yes.
1: Awe keji dia tutoro?
0: Yes.
1: Awe lena smartsim?
0: Yes.
1: Awe MC Trava?
0: Yes.
1: Kuri chacha wala kutoro mbengi chata
0: Tukuli lele kwa sirbi muta di Tache feme lo good morning Anendet Weri tamu gail Amunele ya Iye kia chamle ya Bye bye kamle ya take Kya ar kya te abhi na ginyi
2: Ogidegi tai panya jale angi te.
0: Ya machangu.
2: Ebe.
0: Gele gimi ta mai tu go mega nyinyo.
2: Aya, gogumya mu ta ta mai tu.
0: Kale ne ta mai tu.
2: Pata nyo ne goi tu. Na ne tu.
0: Nye to.
2: Ebe ta une gar ne te gar tu no luan.
0: Yes.
2: Arosali neru bete angmara tuli akewe dia ablangate agame nyule akwaba nyumugael akwa maituge awale nyumbu unane jariyase
0: kongwe misi bro tiyewe ritapka mugael aglea touch FM hello touch FM hello
3: rufui amune
0: abai bai
3: watana ondiye para magre okombo wesele
0: okombo mwenyewe
3: Eh na ngeti juwe Susi.
0: Ngeto babanyo.
3: Na name gukere sampu.
0: Yes. Yes.
3: Awe pendro tije magre.
0: Yes.
3: Awe mwige nyala.
0: Yes.
3: Awe mwese lema ni jaga na koimete na de tukuli Susi.
0: Ile ne tukuli.
3: Chegi ruja Susi wa mtuwa mkubwa hizwa gara.
0: Tuwa mkubwa hizwa mba gara. Mami gine kiam. Tache feme lo. Chegi amko kiamu chegi ruja. Tache
4: malo.
0: Bili mwone kaka. Mwere kaka chua shwe laam.
4: Awa mila nguruwani ya tuje.
0: Karibu sana, labate bimu.
4: Chamuwa na angepijo.
0: Yes.
4: Na menjo arwe nyumiwe ngapse tindareba sinye tebe mibe.
0: Yes.
4: Aka angepiru wakinde tabribote kibare gesendanyi.
0: Yes.
4: Aka angepiru arwe nyumiwe opama engire engit.
0: Yes.
4: Aka nyumi nani kwa ndapse kaisa unne. Aka nyumi samu enje ramtukuli.
0: Ile ne?
4: Hello, ngai dia kau ya bilmu engkau merah jujur selama milang kurban.
0: Kongke misim bilmu, tak cefem hello good morning.
5: Hello, tak cefem.
0: Iya tak kapsa?
5: Fotanan sereng fotanan kisang tu.
0: Kisang.
5: Kisang masih bir sereng fotanan.
0: Ngai tuan bingung?
5: Nah, ngai tu orang kau magre.
0: Yes.
5: Ini kita Juliana.
0: Yes.
5: Ye guru jabar.
0: Yes.
5: Ya ini yang masih ada dogo lang mamanyo bamiriam tagas tetap sosam mo melera.
0: Kongoy missing babanyon, kongoy missing tacha femelo.
6: Ufi.
0: Ane adet.
6: Noto no panaro.
0: Joseph yamta.
6: Noto yevi.
0: Yota ka basaga ka so sauti.
6: Eh na logi adichu.
0: Rai mut.
6: Eh na tawne kalukere machar mi dikal sa tege so mo je ramme. Abil mengatur selain itu, apesi dah ulung lagi sahaja ini naik. Tunggu ni.
0: Yes.
6: Ada yang mengucap berubah sih. Tular itu menyokap keten rasau.
0: Kongga missing Joseph yang tuan yang lembaga apa keten narok South. Agaknya cerita nak gaji ni siling isyek. 60,000 cuma soalai. Tiket number 3 dari. Tiket number 3. *274# aljingga tiket number 3. Touch FM hello.
7: Touch FM hello.
0: Yes. Acha mege. Karibu kile watu endia no u endati.
7: Ariangu ne tu zi lebo ba mutam

0: Ongeng'etien kakoe chegostoi kiong en karunetab betutab raini sait taman agenge noton nebo betutab kosomok kasi betut noton nekararan nekochomwe Jehova en karunetab betutab raini. Agere Timon kakoe tulyep studio. Chamge Timon. Karibu sana.
1: Chamge kanyo.
0: Bye bye kabisa. Aune kimbout.
1: Kakararan ba kimbout anan karwe.
0: Kerwe.
1: Inye ni kalana tebenen.
0: Yes.
1: Inye ni kutuya kimbout.
0: Kutuya kimbout kabisa. Nguna karwe atengo. Ngubune kama si njemati ugure njematis
1: ugure jemoto
0: jemoto ngibare nilinyo njepkirik urwo tene yae kasi oki asanyo la mche genam kabisa yin
1: oh nejebiosa kigure jepkirik
0: jepkirik kone muren ngibare kipkirik
1: ugure kipkirik jemoto sinet tukule kolimbalo nyo jemoto mene nando kaina gana ter
0: ako ngele kikwal vika aburiye nyon ima kikoshin lakini rai ni chenamu
1: unikinyu kwa lakini
0: ucheket
1: unikinyu kwa lakini kukiyote ni sukuwa ingala jata
0: ananu tatebe kiasi soli kama ndagimo faida na nyine tisku faida nipo ngeti konda kicho
1: ngeti konda
0: negi neka uwe ndi kwae
1: ngutko mamba yishe jota ngu vudpe susi kwa jeng tuku kikma jaga ham unyep kuite kemba kuruito spigel kuru bisote ngete rusia kabi akuru gote kabi kumere le jita nata
0: mere le tuke chapo kamsa
1: jita kamsa jep chapo yanu ule
0: dana chapo kamsa hana koke rige inkokeke chieko kapisa iwe ipko baore kukose kongwan
1: lansi kenyo kutepe kapsa kongwan in mugule
0: wan in mugule lda nyin kapsa
1: tuku kapsa jigere kapsa ile in chamagat konet ke bip chua kapsa kule tuku kya tuche chamagara ranin ako magat ke isto agen saai taga tukul
0: kapisa
1: Ako tukyo tukul chususi ko giteshi sautik.
0: Sautik ay?
1: Ay gitu nagilin katil tilet.
0: Okura mua.
1: Agla ko jitanamaya jaya giwe. Kumele tunda magoso. Kie isha mgule rinyo gule mama jitukyo. Ogar ka kotak na tukyo ngabi ya jam kapka matare tukin.
0: Chimo tore tukye sabi?
1: Kumye itil kapsa gile mama jiki ko tay. Mnyewe. Ama jawa isto ya genga leju tukul chu.
0: Na wa mue?
1: Itil ng tilet a kamba mugule da genge. Agi nakte iwe ta.
0: Agi nakte iwe ta.
1: Iwe ta mba
0: isyon. Mga tukye wekse ilet.
1: Ngirobi ko bendi ba isyon ko ngeto supu yuk. Agi sa isi chu uju. Agi lelek tebrang giti shake abuha. Kumile kapete chene oye.
0: Mami.
1: Amu kuma chake janga kaja mga tiyana ota nabagila
0: betu. Nabagila betu.
1: Amele ni le aje kitu kula asa magia buha radio. Mite jita ngi gijo buhunu. Nye kasi mungu yuko mwalumu. Mite ngi gijo buhunu. Kasi mungu yuko
0: daktari.
1: Mine ba
0: polis.
1: Mine ba bujere.
0: Mine ba tilu nesi yebe nama nanyi.
1: Mine bisi yad naba jigoni.
0: Naba jigoni. Nechaba mituwagi.
1: Nechaba mituwagi.
0: Nechaba mituwagi.
1: Kumi itake ne nabagpa yini. Kukasi na
0: take. Chitukul kukapa isi enyi.
1: Yes.
0: Chitu lak poisi enyi.
1: Yiko nengasi na otakile si itariteke.
0: Itariteke, isabote nenge.
1: Isabote nenge, yiko jita
0: mbisi kukwane. Imanene.
1: Ongi nyuru manji itakapsa nerevisi kempa iwe.
0: Nekwa ngiat kapisa no.
1: Nekwa ngiat kapisa no. Omi itambare nega api, kukiri ndisi yana paji nugu.
0: Nega ako maiguru, konyo kotil.
1: Yake namen kila hailen, oiwagat. Kike nyo unaskat, kenye isho chukija tukul. Agara, ameba iwalake. Ama ba yeu gara jito. So
0: kama na anut ko temena ne. Itete jito na matinyo ngwe ke ngabungu. Ko iso mera iso ngorun iso ngwe oi kutku be gara wet.
1: Gogoro.
0: Dami ni iso mera he. Dami ni iso mera kita mogere ibati ya minyo ntima.
1: Yes.
0: Ku gi mie so mingwe. Ko ma itini. Ko butuni. Ako betesun. Negit ke tiktama. Inge sukumas choni.
1: Jag jeb kelumda.
0: Jeb kelumda. Kuturu ndaman.
1: Iwe bilumda ganye.
0: Age aku ningi tuwe legero lakwan. Iwe iri singa buku yo. Ibar koko kamu ngolio.
1: Ile mberber game game buat tunggal si kau.
0: Kau bekerja apa ti? Itu. Bule. Ani cikik aku ningu muron. Ile kita apa amin?
1: Bas.
0: Ile tak butuh ni?
1: Malu butuh rezio.
0: Kira kalau mami serpuh tiati, nene mami gini apa kabis? Sah.
1: Amu kan aku kalau mami gini apa?
0: Mami gini apa?
1: Amu kira jita susi gini apa isyonik?
0: Gini apa isyonik?
1: Gua jita suka kau gil ke? Paye ke kolep? Jele no, nama nyonya but no. Awak tu lagi jamu no, ki batia misau kita seteni jita, nak kalau jijik apa bidia nana?
0: Apa bidia naja?
1: Kini juga apa batia mengaku kini no kau kau neng kaki, aku kau neng subenda.
0: Nekene gulebo gulogu?
1: Inge gulebo.
0: Tuni wekse gule batie.
1: Ngiro ajita nako kiat
0: kine. Aniko kiat kine giune. Ile nje acha gikolo giko agenye atinye rarek. Neki taitaman. Gura gule soso aini.
1: Kona gule soso.
0: Nani watile kiam?
1: Agi ngapke kono guna ta susi ko tuni iwe go kametiata mungo kiat iwe go kametiata anani wekte arweta genge. I am going to go. I will give you. Kobo guri,
2: if you are a kid, you can't get a kid.

0: Alright, itu daging guys, saya cakap tak cakap batang lepas itu daging saya tu terpaksa kalau cakap batang saya teman ageng ke, iya mama jadi gage, mama jadi betul tu tena terpaksa tu cukup malah district. Aku himpit cakap kalau jadi iya gage ni, cakap besar iya gage kas ngale cakap tu jadi men. Alah jangan aku ingat je, ni je aku mising kas ngale aku anda mungkin ada ni aku walak. Yang saya tak tahu, kalau bila ingat je, mama jadi apa isu ni, angin cakap lagi, mama jadi okey jadi, lagu aku pasu gul. Karena orang mising amak kuat ni, kita tak tahu ni. Bicara kau seru asyik met. Jika tu start, misalnya subuh nanti kita berani, kita kalian jinak macam je, ke situ kau malah je. Ni tak apa sahaja je kita ada tu mula nak geng. Mula nane ko, mula nane kamu agut misalnya kalau, atau ni nere kah kini kita kumma mua agut misalnya lengering ni nengane. Kadma mula nane betul tabrani. Kalau kau pun tu tiga tu je jen kabasa. Ku subke agen pagarit ni, naku gure mata nello, anan mata inlo, ne mite kabasa engkau ni kamu kalau mama ini kau mahu tahu, esye, agut mising kalau zaman saya, zaman agut mising tamak kue kita katukul negaraan, agut ini betul sih kita jebuan, tamak kue agut payision jatuh negaraan ini, kau kau segini deh, lagi ni kini kau korup ini raring, kita pergi tapi kalau jin, kau nak kamu agut mising kalau mata, zaman agut mising south je mama, kalau kamu kau ya saya, lagi ni kau korup ini kapasa, sahane ni, amu patutun jigi wirta, ti patutun jigi bisati, patutun mabai, maor, mane, mangungun, ma kalau jangan tuh kunci mitek penuhi, sekarang kau tebak gaji juga ni, sana, kau guru mit saidi. Kalau mama ini kau kutip cecia agai, ni murid anak kau mitai bayisiet, ageng bayisiet yang kau limba tahun ini sejauh ini coba emetap Kenya. Agam aku lekas tertanah, terangkan mata lagu kikin kau limba kah, kau mata logo tu mesin kau itu mama ini. Aku ingat murid anak kau cia ageng, kau tanya kau improvisan ngalai kiki, kau ngalai kiki kau graisi, kiki undang ngalai gabsi CCTV, kiki rune kau mesin tuh kunci je. Kata style ulim bagap kasih. Jero kau lengan aku jutun bar. Jero kau lengan aku wayin peonye. Jero kau lengan itu setan yang basa tengrum. Melengi negi kau dalim bedroom CCTV. Lagi negi kamu kau lekiri kaya kata kau lengan lep compound. Ulumu mita CCTV gitu. Ko roommate nata ne leruitos lagu kau leruitos. Lagi negi negi kau nerej murna nembe tu tabran. Jita pergi tab kau lengan. Orang kamu kau le engkau lagu gigi kelas semua kita kapsa kau mama ini aku tu kau ter kapsa kira nyungku cunggu kau kau jenis sahati jenis sahaya nebo kira usko sahaya raba kamu kau sahaya ngapa kau mikir sahaya kau nama munggu lagi ni kau tu kau kau engkau ika kapsa ukurum orang nama lagu kau nebe itu kau orang nama kau lawa piut kau nama tu kau usai ngungunya usai tu kunjau warak ya nak kau macam jual tu kau kau jebio sahne iya kapsa kau kau nyiti kau misal kau mata nello kau mata inlo lagi ni kita nak tengok guru mesti betabrane, kalau nak kau seangkan je, jika besar. Kalau kuat tebek pun dah nyuwali je, neng alai juta setai, hai, yegenya. Engkau mahu tahu gue juga misang, pagar alai neng netinya. Amus melin laga lo, arah naga yang kelak, begini rubik. Kalau mahu cita naik sih, kau misang ngeliat apa agam tua itu. Kalau mahu cita naik sih, ngeliat apa berutam. Lain kau terhid neka besar. Akbar gaya jijib sahaja. Makar ini tu makar jijib sahaja. Tanah lupa itu jijita. Kalau botong punya cigi sahaja ulah. Mau rek cigi le tu ka. Mau pe cigi unye lawa tu ka. Ya makasih naik jijib sahaja neka besar. Engkau kokorom neka besar. Naga kau nerek tam. Murnan ini betul tapran. Kalau kau ibu aku tu ka. Amu mana le tuos tu kau negi neka besar. Aku kau testa nungi. Aku set testa aku ni le, kalau kalian mesti suka pohon, kalau kalian mesti suka tulian, lagi dengan aku testa, engkau serta nanti ni game kapasa, aku tapi aku tak kena kuanya ni, mungkin aku boleh jinai lagi testa, kalau kata pengor negaraan, lagi ni aku kuanda ni aku cipta ni Pijung aku cakup pijes, suku nanti, nana kau tebe agen aku pandai nyuli cara negi, mai lewan kido kido, kalau boleh mesti kita ngalai kapai sudah kama, mama aku nato so, aku tetap kalau aku nato. Kalau temenas, mera nana gelara gaya ni, ambil tu sikit atau jebuan ni. Kagiti, kagile jebuan. Kerana mati nyogoi, mati tu nyibu sauti juga. Anak ne sauti juga, ne juga ke ini sauti bejola, ne tu bejuki une lagu takaj. Ne ngomunya kiki wita kapal abampar, ne boleh juga kiki latet tu ka. Tu kita tu jiki mengkapesan. Agen gelar lagi kau korum itu mana kau bersaiki kau jangan itu pich je perbera tu pich josi thay segala buat tu pich tu cepat mantat tisu. Cuma macam itu, mara aku ni tolong man, anak bano. Tapi kerja jualan tu, gomat ni tu aku tak nyuruh jalan tu cuci hilati. Kini nyuruh jalan tu cuci sahaja ulah bambar. tuk chat jukro mengut miseng buat yang mabai bayi murenoni. Mara mana ko sahaja nampak mabai dangkia biasanin, lakini mabai bayi jijik kabisa. Agun kaki ingil buat kerugut jita kene kau nyentak kabisa. Nama tati agut kitu itu sana sana. Ungulin agut kunjuk jijik aku mara kumi tajab biasanin. Mungkin kau orang mungkin guru ni kau itu lupa kumut kase. Ulin buat jita agenya aja agenya. Abai tawa jiri. Ibe jita no kumi buat ker. Iye, orang Yesus tu ni takut malah jembet tabrane. Kasar tanah tanah kita secai in kolab studio. Mujur kat tu je na jita berangge, bana merangge, ngola basane, merangge.
1: Endingnya tiapmu nak?
0: Jamge merangge, garibu.
1: Jera ni injevia sana, kau bukan jisau bijat mana ino na muni. Enge bibili angut ke jita na sawe, ku mami selagi gilein ki lahten duga ore, anagi lahten loh. Eba aku ni bawa orang gugut tu ni lah orang guna mengata orang agri cipu. Sebab aku kau saja biasa. Kau kaya angge muaji kelihir. Anak aku asyik guna. Aku ini. Ia mami yang muaji yang baik beli bawa. Kira tu ngertiin. Nana teh ilasi mama je ini. Ilia ilah guna. Nana asyik bina seru tu guna. Nama cipu tinggal. Bahagian yang alway, nang kita sana,
0: gonggoi miseng marangi, engkau sana tu, kau ni kapas sama pema, suka betul sorba isu. Nek iya, segitu tak tu miseng, jita pergi tapak kalian jine, ame tu kerja sabot tu nanti, jine mesu kabit kapas sokong, betul tapran. Ame jitu coba ke, agere sokit nata kaya tua kapasa, ame agere bi ko bankan ke, engnya mesu kabit tiga tua sokong kapas, tu kalau ame jitu bar bi kapasa, betul tapran, aku seki nafas nata ngeralan, ame jitu kau miseng agere sokong kaya tua boleh, engkau tebakan. Sogo bitam mungkin atau mite sogo bit tabrane. Yang kita sogo langge, kau limbagap ke? Kau langge, nembagap ke?
1: Setinga.
0: Woi.
1: Jamu no, kawan.
0: Jamge kau langge.
1: Kangen teh. Ingin langgun kau ini kau itu mirip cecang. Di bahasai cecang ke itu tu mirip cua. Kau kau jangan nam kita nama mingingan net. Aku ngolol ji. Kau nama aje net aku si soit. Karena niger ni, ilin deh tamaiwe, ilin deh taure, ilis butuh ke tomir mirikin ni, yang ke tebenge, teri. Tele lagi ni aku ngungum ni, agi mau yang ni ilin bagir ni, jadi mama tu wujud tersetan juga. Ingin nak sini agi ni sabuk apa ibu? Ilinnya ini nama ke tomir mirik ke ter, ini nama deh niwe, oke burto nawi ni, agi ni tele yang ku umuran. Pagi ame kelelanya gumuran, ayer gun ganu sosok kaki gay cecang, lagi pura gegeran kaya darim pikipikin dia orang ni juga, gegeran lagi canggah ano sosok kaki gay cecang, sosok tuku kecang, hilang bahaya kalau tenennya nenor tinuel, aku ateh bor tinuel kiri bagen, jadi benar ten gua ni sosok gua, aku benda ten jatuh, iya gay mago kasari cu, orang yang walang yang nahu geger tuku kaki gay. Ya, mesti amir mirik dia agora. Jema gobet ni le tare tinjau gelenne. Karena tu mukul le tanggung isu gunyegan cipta. Suku tare tinggi taat gunyegan. Ibu cian, siendu agapan saya. Orang yang agapan.
0: Orang yang mesti golang ke. Beriska na balai dah. Beriska.
2: Inge.
0: Woi.
2: Ia betul mata sahwe tinggi ni le gobet tu roti cius netup cak. Kuan dan dua moga onjet eh, aku patu bahasa leh je. Kemarin lembut, logo tur gua tinjat hari ter. Aku onyuk, aku gambar start konyore on. Aku kau bingal lah orang lel dah tin. Aku orang meeting di sini tu agak risi. Kemarin lepas lagi cerian ni cakap naik ke bukit jebin jebol le nona. Agi bete sabete ayin cuma bil. Kemarin lepas lagi kerja, enarat ceroidi. Amin. Nanya aja tu dia. Kau lewa isai tak nona ni nona. Indah beralas in, pegi. Abang ini kan otak ini awan ni bawa talik tinggi. Ni engkau talik kami jaga barang pegi abaraga. Koko pegi, koko ni saya ini kebawa isi. Ayah ni orang ini kau cium biji watam kebaras muniu. Oh kau kat siapa yang kau tinggi? Abang kalau kerja engkau bawa kerja siapa yang sana? Mami dah kan, kalau bawa sah esnya kalau kerja engkau bawa kerja telagi aja kau minum mana? Kau tadi ni sungguh kan hati engkau bawa kerja mami alam yang cute. Sekarang ke sahaya, isu aja ni kau bagari tu mana? Kata itu ni esok mana? Aku cinta ni esok bagari ni muka kau mahu, kita kau mahu, kau masuk ria, kau mana mungkin cengah ti mana kita le, ibu sahaja nak rek tuga. Eh, ini aku kira ni CCTV, aku jadu, loh, ini le CCTV ni. Dah berusi, mesti tak boleh jengkel bagari. mata ma ngale jo ko to ti le ga wit mbo ga ri man ke ra we ba ti jo na ama je I le ko ni mu mo ti ni nei le ge ro tu ku jo yo e bo ga ri ko ma ma che le go sta ga ni re yo na sa e to no no mo ge si o sa e ki be ndi go a ge sa o ga le o ni ma che gi ti ko ni le I we go a ge ga ro mu a ge sa a go ga se ga mu to ne to ti de sa e mu gu le da ma ge le su mu ga na ta ga re chi be e ra ga ka ka sa ka ta e nga Kosa kita ayati di mga ngoliyo tage ngo tinge. Ake lame. Mwaki tenye isungu kana tenga wakarika yuwe ndika aptua. Iwe ndi yano rumi tono. Ichu tono. Alagi di zote nduku. Macho. Mwaini na kuanda mungile yara ile wakarika kustage. Mwama tuku chonga msa. Kwenye mbakasi. Ale koko ulo yejige ya metita isa ayata. Kumaki kia yuki kinyo ngolo jimna nage soja kine.
0: Ye. Kuro mkabasa. Ngabukubu nivigu inwe kieje mkabasa. Mite decision sala kingile ni teleng sabi mungu. Kokoro aku jita nego negatif ke kajam mawat kajebi ose tak kau I ti tim ngalai jauh takin, tapi nunggu aku ipa kerjusi ni kau ni tak besa, tapi nunggu macam mana kajebi ose nunggu alat tebet, makan arah arah tebet negara arah kau misalnya ipa kerja naga nih, tuku kaya kau mat tuku cikar arah nih, betah kau atal kau tu dilihat mau undai cerengal jauh jauh, magi esok saya, tapi nunggu tuku cikia agak aje betah isit kau tu nunggu ni macam ngalai kaya tu. Ya sage reso ko kagya tuje mbitu tabran kitab kalen jidim aga gere bikke jangke mite England da conference ko bikke goje daga yata genga genga so ma ko tagne jitul mawni nanyi la gere mjawa tun so ko mbitu tabran aga jamane ko misin kinam jine chitu lingra na ko nagelen WCW kimita katkat na tanagelen nigit kimita katkat na bawi git kimito laba Wednesday aga rania mje aga tun so ko ine kabesa mbitu tabran sikke ko tagne amin jaga tu na tanaga nyeta ki ko so mbitu tabran mite takati sege nyu jato jaba 5000 Kenyan shillings aga bobi 89 Mpiju wa itinae ni kwa na wale majirilene kabesa 5,000 niju Agu karike ngugo inyoru wa nangutumo Ajama kutumisingi siki mbetu tabrani 5,000 Kenyan shillings Kukie dalo kitungwa na *274# *274# *274# Amiji jitu soko mkwarela watanagarara ni Ajama kutumisingi ige siki 5,000 niju Ana wale ngi inyoru kwa hako tawari tinga hako ya tunguru kwa tekiatu jeteritere Agu chita na ge inyoru nugo inyoru ngete amut Nugo aunda matete utietu na tanyana Agogo ma inyoru ale jini kitopo ngesi lakini orojogara 5000 akoso kut missing tanyur chita kole asi ganabune ge asi itarete ge kut missing engu itu kole mite dialing kitongo na *274# *274# amchi jutu soko nge goni akaina gele ngona tane jap japin bitu tabrani kosiki nafas na tane gararan kabesa bye bye yeni wo agir kut ndaji tokol kut missing 5000 ju akser gele rice nge ser gele rice gujata gra bise kiba mujele lakini gumele ni bi ale mujele tul jiba slingi se 5000 ebi na 5000 jogi bankane ge mara kut ko jinje ko deni no slingi se gele buta genge mara ga jana gele boy mara ga jana gele busum ko wako tarit kut missing ko nyum nyum tu ku kyata ga ngi sinwe ke tinye ko maga be soko no batu gala kyata je terter amaje ge jam statu na kaun tak 5000 Kenyan shillings ago big 89 iye pongese mpiju chitana tanungure rosketer ge jitu kitage til tikiti kitage nge agi seki mpetu tabrani 5000 Kenyan shillings ko jogoget yes or no gur jitanungure collins ke protich congratulations collins agere ga jitu kara soko kai til tikiti tagenge miti jitana ga jitu ko nyora rabisha ge nyu 48 shillings agere jitana ga nyora 23 shillings magret aki tanatanungure joffrey Amajale jago wega soko nginyoro bonus iwega soko lani kugenyoro 5000 shillings ojo gaiga meti wega soko cham jini iwabi galaka kijang na fast mbitu tabrana kusiki prando na tanege dialog itunga na *274# *274# jutu soko inge guni itinye na fast na tanagarara ni itinye prando na tanagarara aga meje kicho agonin dakika ishek yes kago nak dakika ishek angman agere ki mite chita number 17 yera speaker kago ngiti ange mbitu tabrana chita na tanaba number 17 Evelyn chep Kwej, Evelyn Chepkwej Mitei, major legend, congratulations. Niangu jita number 19 already. Yes, agira kuna tona, takabisa *274# *274#. Jitu soko imbetu tabrani, ye gita satai enkulev studio, karo neta betu tabrani. Ngeka sakine, mama nansi randish, enkuli mba jibunyo.
2: Inge nyo.
0: Nge mama nansi.
2: Ngego, ngede tutiet. Iya kau bunjuk kau manusia tu cerita ni. Ia dah terjadi kerana kita mengatakan kata, ya ni iwe kau bawa kerit, iya itu kau cewu cawan itu ni, kama ni, cebiasa ni. Kini dia CCTV kori ke, ini juta mula kau kerit ni Nairobi, ini juta bagi kerit ni Nairobi, ini juta tu nampak kau bunjuk kau bawa untuk lantukun, kerit. Ni memang jualan kuah negara metilai bagai tu keujuk kegerin bagai di tenun limbot tau. Ye?
3: kokosin ak chepto konyokolenyos ochini wandukuk ile kimi kine kabokerit oo ikere ile mi kapkasi mi komie tuga mi komie lagok kobaten inye nekoipto mirmirik chesomis inyon isungukanate ak isooti indoi korek tuga indoi buywet asikele isoe soundi changuk kochomboik inenan omwounwek amane mokororon tuguchon iyoe kaike.

0: ile kosae dicho chon saute cho ko cho berber kabisa chon ni age ne ko won ni ne tinye kimnat en kit age tugul ako kimnat no ni tinye ako bwatuti chon ko cheboi mabo mungu chuku chon ni yoe tinge chamwa kityo kamwoi kaba murtanyun en olimbo kap cheruse kibare karap cherio ibeti boyot nyine kibare stella en kibare karap cheriot kibare kiptelba ne kiyae bandek kimi kap longinon kotep kot koim borto akimut akoi olimbo kenyatta kosirto konyitenik en ane bomurtanyun nale karap cheriot pole kwachumula akisakaisak ruto kisore koron chepkam en kastab angwan akekonor kastab mut pole we Isaac Foma pole elis en kapkures lagok ab in ana kibare chebochok en olimbo ino mokericho nana mwoi mutyo mising anibuch tinge kararan netutyoni lakini berber chepyosana kokoi no kone sirani chechebunyo
1: ongoimising mama nan sirande chengo limbo chebunyo ingen bwana Bruce kot komi ki neya kabisa kosae nobo kila ako saet nematokotokchigei tuguk kere kanerech murenoni
2: maya saet
1: lani kanerech kibokere nyi ara ngitiker bokere ma bana Bruce kongete koinyi inona ak saet neter kabisa ngikere nyi saet nekisirto tongungunyi kilote tuga orek kiname lagok kiunot mere le kasi nikiune tokoch bei kelyochi
2: uombo musambwane
1: yamege konerech chichi yamege konerech murenoni akonda iman akonda nyiendet iman iwe
2: okot ngepa kele kakisa kesoe nkosa kesa mungu
1: ingele kokere kit nekayai itiwe kerke ngomite bichon ngomamite ngole komite chi limba cheplakwet anomi kibaitiot olimbo ka kokere chichi ng CCTV kole inech waepchi chepyosoni eng korenyu kila siku komite olapo lin kapkonam teta ingele tukocho bo Zero Grace kuilote orek nyor lakwet ikinyo mara kamite sitting room konam bechu kai kotutungi olapo mbar koisote ngungunyi kolianat tukuk chekoromen kabisa ako tukuk chotochi makororonen bwana Bruce
2: ikere ile ya kabisa noni chak
1: atasoe ng olimbo ka kosoche lagokfaulet
2: yes
1: Yes, Bruce, kangi itu kot mesin komite rapisha 5,000 iya kajam kabe sola kangi tetapi gimbe tu tabrani. Kami tebi 89 lagi ni aku ingin kuni kita ni jita nomba 1 aku nomba 63. Aku hati giring komputer ina giring yo. Kita nomba 63 jadi kau kunjur cikai 5,000.
2: Ni sekarang ni jam startan betu.
1: Ini jam startan betu tak ingin lerana aku magati sik cikai besa. Aku saya tak mule dah nyawa lete sik aku tak ingin si ngui meni kami ingin ini tinya. Kamu agak bagai tu kalau kengi sok komputer tabrani bana Bruce.
2: Yes.
1: Star 274. Cuma jam jine oigo aja 2 minutes.
2: 2 minutes kecuali cakap
1: jam. Jaga catat jutum. Yes. Star 274#.
2: Yes.
1: Til tiga titik tu agi jutu sok komputer tabrani. Para indah aku nengung engoret nata negaraan. Star 274#. Ya oigo aja Joyce ngulim baga cerire. Joyce ngulim baga cerire.
3: Ungoi misi wamu netinge.
1: Jamge.
3: Ungoi gapsa. Kama jana na mwalei kama kwa sae kama kwa ne sae lakini inge ni le sauti ke ki kwai kora intinge ta prusi koma kwa sauti che kigere ko koror anango ki kwa chita ta kwa tai to min mujen na manota kita ine ga yai goya it kabisa ko kwa ga bo ger tigere sila ga koromi kata ma to kwa chebe sanan ko cheb ka ne no le lakini ganyo kwa ga bo ger iwe ne nga bo ger ko mende ni le en nguni ko kikoba biik barak kikobi technology nekoro indo CCTV olo ko nilele ninye isoe komi tuguk chekariyai koibe bisoten duai korotwo ibe lianenen olo keker keimo sinye chebongung mamoche anang'al chebongung ko nekesumbuan memoche komeng'is okoite betutik nekilen kora tobanyokometo boyate ng'alekab orkoinotet ingen is ile kakoik iman kateire isoe iman ana iye orkoini en kiwanja korom kabisa kakimoche any kemwoun kele ng'et ine engabokeritokiwe ngokiyayaate tukuchoton inye ibiyaate en oli lakini ara iwe mangotab lakwet ak ibeboruge 40 days kakenamin osinye kongoi mising
1: kongoi mising kongoi mising kongoi mising Joyce nebo kapchirire iya kamoche alechi chito nekechutu soko
2: namjiyot
1: picho kabisa pongesi mpicho akere bwana Bruce pi karibu 123 chakikarta sang ikere le kanafas kobo pik notam nesikire ngeat soko akilechutu inyo kabisa
2: sai
1: namjiyota kidogo sokobit kemwongi nata nerube embeti tabrani ya kikosa akine Pastor Jairus nguli mbago yuwa Pastor Jairus nbago yuwa
4: kongoi mising Bruce ake tinge anibuch inei kiakeng'alal ak keker komie eye ko chukamwoe chepyoso ake kole kirote setio nekirat kimaket en kamng'atat kiro boche chematuitos kikastabata ele king'ete bokerit iwendi kabokerit.

0: businesswoman with lucrative connections in top government circles.
1: Yes, kali kaho moga stakeholder chabo sabane tago sab sergale ko chab reports chelela. Matago ba ishe reports chegi kapa and ma masin wicho ko borunche sugulishe. Iko le ni al kote afford bolousing. Eli papa met. Kome ma ya. Lagi re kagita shi inge lago mi chako mi eko kagi mangli street number lago sabane kebendi. Agere kando Kenya to invest kogi kwachi nafasi ya 11,224 masema kuna number 29,000 invest 8 ko dropping kwa samo invest mbona wale goli yangi tamko mi baragen logok chigi kwachi maybe invest kogi kwachi 8,000 akpo met invest kogi kwachi 3,899 kile inalkot
0: wasure
1: ne gore jo
0: mura for the house ana ne hostels
1: kile ni ure ne
0: ne
1: kwa ni chukite je chuba breastet
0: ura for the house
1: aga bare ke affordable ye lure gere sa site age
0: mure gure affordable
1: so biga bo meta piga ap college ni ge go pare chugo nu breastet
0: wala
1: go wala go chu kagi go chi nafas ko mache ule menye
0: ke go itale na university na go kite je ngena
1: 1603
0: go itale na university
1: yes
0: go meka sa zuguno go meje biga na ndilo te go ri nyota ne git e nya bana bru sunyo mungo go bejo go meje go mengis meje ole go menye mele nyugo ritos ke te para
1: Yes.
0: Come to get a court, so be told in the good bay.
1: Yes.
0: I will be told you go on Gaga invest on Gabaja Mungaranito, Ginny, in your ways, and he is a Jagodan Barangulata. What age court, you meet in your ways, we will be in Gishu, Jabango, good day, Gunu. I have come and Dorugan, you say, I am so Mangan, you may touch in Yatol, Kutun, go waking in Gagabun, Ginan. Gagan, one of the Zinago for the bowsing. Gagar is not alone, but a bruise, not give you
1: some.
0: If you go and get it, man, Laganama going in a good look. Nani tuan gaya tarik lepas negara itu, kita guna logbook agit tiak tahu untuk tu jamaah kita negara ini ada. So kerja kita guna kita mahu tu kan gigi, orang kita kerja cari cakap. Ia sebab kita guna usaha ini juga ingat kita guru mengi so bela dah.
1: Guna orang ni memang agak rewel kabe. Oh mana tim ini pasal voter ni. Nah, botam guru kabe satu lagi kerja anak no yone ni saya tak kena ingat. Dah mungkin biran negara pasu bisik kerja sana, kerja saya aku mana maja.
0: Guna usaha voter ni tim itu guru ni.
1: Wah France. So
0: mama tu.
1: Spain ni nama tu.
0: Kau betul mira ni tadi anak tinggi dia.
1: So mau find, maka kau jut final France, kau jut final Spain ni. Kita ni berkuenu tap England ni agak cendera. Dan betul tap France ni kan? Naya lengan ni pagi tuh sak Spain.
0: So gua mang ni guru Spain.
1: Oh yeah, go mang Spain.
0: Angle Spain ni lagi
1: aku beli. Aku beli
0: siapa? Aku beli siapa? World Cup ni tak kan? Aku hati kapas. Aku lagi around 2010.
1: Yes.
0: Waktu marom. Aku lagi beli si Spain. Mang ni, memu jah identikan.
1: Yes.
0: Agni aku hati lagi kasarata 2010. Mu, aku lagi around 2010. Lagi beli si Spain.
1: Bukan memu ilu gaya crisis. So lumes worst mess crop failure. Ravages bread. Basket.
0: Mm-hmm.
1: Ada malu crisis. Lepas tu ni.
0: Tadi jing kau kena buat apa lagi? Kira ini.
1: Yes.
0: Mana sesiaga? Kau belum mit kau sengaja buat ni.
1: Kerum kabisa.
0: Nah, tak kabisa ni. Kerum kalau jadi buat anggulin bawa mek kita terbiga buat bawa Somali.
1: Yes.
0: Kalau give 98% jawab kau ni. Kalau aje pick up kau ni jing kau kena muntio. Aku mahu tu ni mungkin ibu ni muntio yang dia kata kau buat.
1: Kerum lah.
0: Kami jago tak kena nunjuk mana bawa housing. Buana. Joseph Tanui.
1: On Tanui.
0: Teganas ngalaju meti kan suku ikut ngalaju. Namje ud president. Nyogori jeb kabarasta ngalol jubi kabari tap kalenjin situun ko kabit ke naik bana brus.
1: Yes.
0: Among gelis chama na bausung guno ge gure Joseph Tanui tete jana bagure soi saut.
1: Yes.
0: Kimi jogo active. Ngalaga ap kongal jubi pale kwal gori.
1: Yes.
0: Bana brus among me jubi kya kwal gori namje setju. Cuma gumo ang tangkoi.
1: Yes.
0: Cuma jika pasangan leju pal bi kori, kerana aku naga leju, kerana segi leju. Umang macam tuun kau ikut jengka serta ke?
1: Yes.
0: Presiden ni jadi, aga gelo, awai guni. Ia sebaja orang aku re, ingkar selagi ni segala macam jila. Ingkar segala ngalah dengan segala macam bi kolga ke? Umang macam jadi cinta pun. Kami jauh kuat na, tapi kami jauh tak naik Joseph tu, nuh.
1: Agong game mulai kelekan
0: kami. MP tercinta.
1: Kegolka awak tinggat, kugi mulai nombor, tar nombor.
0: Yes, kau mulai nombor tercinta, bana Bruce ale. Menti tu biar kau tak naik, sesen. Tapi nyun aga gelo guna nafas. Mandai wira itu isi jungol aljibik. Jofor am sungguh limba bawah met. Jofor am sungguh limba nanti. Jofor am utuhnya agan doy jualak jutul ju. Jadi dalam like mind itu. Suka bit kini. Pi kau macam kini bana Bruce. Kerja esak laku itu yang dia guni tengah sungguh. Kau macam kau naik jita guli. Ingat lagu orang juga macam leh. Oh, kau kira jibik ni kau dapat nak seragali. Eh, ni kau tetap cukup dengin. Kau mana kau jita agan kau kasih leh. Ni kau dapat seragali. Kau ibu guna atau kau kemana? Lagi ni. Yaitu kau agan doy. Yaitu kau manda. Aku tu mesti kau visit nato napa seragali. Aku kau rujuk jibik orang leh. Kau rujuk. Kita al doy tano. Kau rujuk itu. Tano getaj kau pun jinwa. Kau naik bi kau. Sejanaet, nebagi agak tol. Lagi ni moga ingkis isi yang cepat. Agak moto kan kengetin. Kutep cepat lagi. Kuna, tapi macam je kaya pas style ni. Ini bagu na juke ju. ngigere PSG Bronorono kuti mesai taka tukul kwa kujeng raya kulecho omengawe juto ground juto limba everywhere kukiri kule kapit kia kia tukul so natari kibuati ni ngigere nguna imani kando kile jini otakan advantage nuhuna wa PSG Bronorono ni timbiki buko barjo kule jingi kule kutap kule kutap kule kutap ngele nga apke ngalalwe jipana Bruce kwa mu aja pika laka kwa somi kwa mawiku kukuyo kutmise ngele ngele ngele ngele ngele ngele ngele ngele ngele ngele ngele ngele ngele ngele ngele ngele ngele ngele ngele ngele ngele ngele ngele ngele ngele Iya, onggabe kengetin onggai itu kita tulju. Naga sama teticha, enggolim bagurai soy south.
1: Yes.
0: Imang koi MP na bagurai soy south. Aku na jamin pihu, aku jamin raya. Wiling bagericho. Ibi ngalal jibi kau oleh kelda itu ngalal apa kau Ma bawa bawa jeneran orang na berus kagak skille ati aluling bawa met. Kumu ibi tu lah. Igo ibu rodiu segalak. No, mele nanti ibai ibain.
1: Yes.
0: Kima jarak kau lalai makan ibu rodiu segalak kau kali jabi kau kau lencin segalak orang mampasa. Kali abi kau kolenjin cikal kau orang ingulimba narabi. Kali abi kau kolenjin cikal kau orang gulung muai toh ingulimba garisa. Kau bayi bayi ni, nyawana. Dari jitu kau bayi bayi tu lagi lagi tu segala macam aku ibu ni perlu juga segala. Aku mahu tegas ibu kau internet, nampak macam apa?
1: Yes, katanya tinggal tak kau bangga lega kofigo. Kau mung report sih kau mung enam butuh kau lega wallet sabon wek cewa 700,000 kofi. Kawal sabon wek cewa big 700,000. Aku county sekolah county sos among mut ecet mine kofi. Kau le 100 kofi factories ecet tersetai kau cobe cerkali animate. 42.8 tons cewa kofi. Kelda in 2025-2026 season agamwele 4% number local coffee consumption egarishek tege amin coffee go 210,000 ekas chemite coffee in Kenya ago meeten 668,414 farmers chota chogo nyurgel chini kubun cherry fan imagine big chetin John chogo nyurgel chini nengalega ap coffee ange mwage local coffee kumbago se biga abe ime tigose gora prices kote stago be ribarak ago nyuru melekto gobatik so kugil ge abige ago gol coffee
0: yes not
1: ame kidne gwa mwa tinget kutinga kweron kibar kuandanyine ago bar logo Asi tawa chamme ko ga ko tebe bi yo ga nyor magosa ne ga ga ti che biasa tagal yan ko ya si bar ibe be ten logo mara la ka tay ku president ba ga ja ni she ke buani ana ga tay ku daktari den ne wo ana ga tay ku pilot ne ga ten de ga to chu bar yo she che mo ga te chi ibe te sabet logo
0: na ta ga
1: mo ger ko gra tu eron sabe ni tugul ya gin ko be ten sabet che biasa ni ne a go be te logo mi chorwane ongen kabisa tinget na close friend chi chi go gi ki ma go chi namingin lago gina go chami senior school ale ne giten kityo go in mi yo ne mi university ago mi tena genge ne tago mingin ko tu ngonyor chi chebyo sa nyingo letinya otebete magarara ko ga waweri australia ki nyor ki ga nyor ko ba go yega sita na australia weri go yega lega engineer project manager ko ga ngo ga go landa bitanin tinget Kau yang ngosas spekten cebiosa ni, gua lenggu mati nyawa tebet nama garan cebiosa ni. Kena gaya boyon dan gua nanti sisi tiga cium magi kiri, gua nanti petrum nanyi, aku nanti entrance you nak gua nanti kecuyon. Nama ana uci gimu aci cara tu cium boyon.
0: Neri
1: tu belenji. Nih tau malu energi rongkaiu. Kau ingin kini tersetap boyon dan yang ketul. Ago le jebyo sa ni na nyone in one week's time oga tar time ne ko miolin lani gine gi nyoko ya iweri ba ko cheng brata ek chebongo chebo jebyo sa ni ko borchi kila kitu ko che sigi ko borchi kila kitu ago mo ajiko le njungu gi to mi gine gi to mali ban kidogo rawe ni ko ago chu ago na mweri ko mulogo ago divorce jebyo sa ni jebyo sa ni nyoro rago mi street ten yon gi ko depress gi ko imang ma bar weri mol yo je ago mulogo ko le gi su ko lago jebyo sa ni agiri bo lago chu ki na ma gi chogo ke divorce ni ago mete Ako jebyo sana yangu tinye kasi na njini mwagile mwami kasi la niko depressed because kakipeto So kai kaya ndaki kaya chia ketulne netinye gine unuan kuma matilu kibete njita aga sabete
0: Mebete sabete jita
1: Yes
0: Ako nga mwana bada Bruce Kero ngelion nika si jita kutile ngutit kila kulin Danyurua ketin, danyurua parin Kuma mji kasi kiyota jita na winya kane nguna agisise Mjini jita ajabe mwema ngelion na uguna to Aja kitu kulki tinye kit nukure ki bounded watu yiko la weakness
1: Yes
0: Bruce Kitinye kutumise nkiwele utekio kimi weakness ni tinye jita ngap kumi weakness na bajita koko pol kapesa koko pol kwa geje biwa koko weakness na nyino
1: yes
0: koko weakness na bajita kwa sira na bako kwa namkia kwa oket anango para kwa paka anango eba kwa pusi anango jela kwa tengok lakini kumeje tuku kiuja tapana Bruce kinet kia kete men sabeta jita ko sabeta ke na tanekim saide jamika sabu mwangila nyo aroru na lejene ni sabet ne bajito ko mayat ngire la kwere menya gese bana bruce ke ribono age na matiut ke na matiut ko to karap ko ikwe kito ngulo mandai to ak tun ji jato ka ketiam gapsa ke rib na mangi tiwa ni gure la vespan ko to kemaje gut misi gira ji jago ga lele ni bana bruce agungwe chito ni gasa gapsa ke rib o mutu ba tiem o mutu go go ni gute beu amu kichame amu jito yani tinda apapa sungule sovani ko kogerge ita kana ngale juta jubana bruce mer kinet ke kinet pi logite menda ngale ga basira kinet jita kut misang logi ke regele ya ga bit kut misang wanu tu kewu jukuta mamangune ji tunja de jangwane ke ronge nam gobar jita jita nguna pute bejela e gini chek tul ker ji janguna gabar lago ke agbar je bio set kana mago set na bajita genge ago nam da jun tul so tuku kyat jogro men ka basa ago ni ge tagi to sa mon ka sarta ga e bana bruce ale jenen ndamu to we so ngsel bas na tur bangune tabanu tab ka kinet ke tu ju jang ju misenga ge makilago ge langa bolim ba sports academy age makilago kya gut misenga ye ke malmu yat online na aga tugul bana bruce kotama jagora ke wek engi tabu se juta jume talo ba school age ngi ndegi ne gure the sense of humor kele amai tasira na bala kwet kumito limba school bana bruce ko koko mot age ko na gole nita no nyama ja ko mot ni ko jito kinam ge teme nasira from the onset ko maina to ko ko labat saidi aya ngumite un gora ngoroin jito ngoro jita ke jita kui buku jita ke nampak mana konamas kuno konamas kau betul yang di tengah larangan kita amun kuno kira betul sih jepana bros tu kita setai iya saya nyawa kira nak kaki kita ke ya ne kuai gaya tin diot ijama jama dia jita jadi bebas jita ni jadi bebas jita ni jepana bros asal betul kau nafas
1: yes
0: alijing kile ni orang kuno ya kau yaitu tanggul yang iger jita kya gokuri aku bujar iger usoi betul kau yaitu kile iya kau yaitu kira semasa raga asal betul kiam amun kau liya kau kau kau Igeru muno gele mara go ka go tanya nangu mi moyi mito ipkeenye lakini sape tap chito to mega chito na lenga gemut ko siro gele kalda agot ligo lenga meta kenye kesi kosi chito ra lakwa madun mama jai akwalda na to mni sigeri le magat kinet ke banam rus kinke mito limba ko leja university ko mito koro ni gure communication skills kerge angu I takdari ndet class me even at that common course inet ke ulingala jindai tano Ulangan lagi dah itu jito. Kerja yang gue malumu, kerja yang gue kaparas tu gue aja. Kerja yang gue engineer. Kami tak common course naga kfarah phrase. Nengun kile kibura communication. Anan galeng kiso man. Communication skills. Ago kini itu jitu kuai yang lain ada. So segi itu mana sih jang ya berus jowo kabi itu kuning sahi. Kami jadi enteng syllabus. Kabi a lesson, kabi a topic. Namagat konet ke jito nengun asal kabi kita mana sih rosaju. Amu yeri le kago testa lagi, aga konen dar kotesta kuai gimana lalai. Kelas sahi kasi gilen runan dang. Agi apa gemet? Agi ke tak gua jaga sumu. Yang matu magai ke jita ke cita ke. Tunggu jatuh jengman ikut mesin bana berus.
1: Iya, singgalah tinggal ke kimiten atibet nong gipake. Ne yang macam orang kata ke begiat tak kita gipat. Kiingen cipta kulengkaya ini kok agi ayat tengke korang kok magiwa sugul. Lakwet goye tu lakwet goye tu nanti lakwet. Kok ingen kulengkaya agi ayat ni kok agi ayat tengke kita kok ingen ya. Agu tayam pipili agu ingen picture so mana pipili agu mnye agu pika apkan sanggu ingen kule. Mi tu kunci agi ayat kok agi ayat tengke. Yang macam kata ke weg tinggal atibet ne gipake. Ne kiingen cipta kulengkaya goye kule. Ne kiu yotsi kaskele kamas cici. Kiu yotsi kaskele kabar. Cici, aku cerita nak gigi muka gele muka kabar cici, kami semua gigi wonder kami sahut tu magi gere nemet. Ani Swiss ini kasi ngalai cakap tu gue gramban. Nyeru lakuan mungkin, ay betega sabit. Enam mutko gue misi gik segulir tageng. Mama magai na, emu bangong. Ki buat laki gue meter lakuan suicide bar. Number create 9. Ko 12.
0: Kau
1: mera kami sih kicau saya cepat sekolah na atas lagi muai gai na. Kau tual aku itu bana kau beragi una bago tual kau komite susah itu aku ini tomboi 18 years. Aku ini tak mungkin. So ikirnya orang kaget next time unon. Aku komite susah itu because kaya tengah amet kalian. Kalau mici orang warna ini tamai bago gear. Aku ini cepat. Aku ini kau gear tengah amet. Aku ini aku ini kicau kau pergi yang kasar. Tanah kau kalau lagi mici betul lagi kaya lakukan cie kilian. So ikirnya orang lagu cuma kicau kau cut. Jauh siapa ni? Because kau itu kau pergi lakukan apa mungkin? Betul, kau jauh responsible agak tuul. Kau lagi kiraai, kiraai, kiraai. Kau sugul, kiraai aku. Iga ni lagu korang mici lagu tak tunggu emet.
0: Yes, aku pada Bruce. Kau tu mici tu mungkin dosing kau rek pada Bruce. Jitu kau lihat kau sambil aku tap kapci. Aku tu mungkin kalau ni tu agan agaknya kau lihat kau sambil aku kapci. Jadi mungkin dosing tu kau. Jitu nunggu mau gurai agak, lagu nunggu nama mungkin dosing. Kiki nunggu lagu garas tagen, kiki nunggu lagu bor tagen. Kau tak mungkin kau mising kibat kila. Mugi bahasa melak ban agak kau nak kau mising jamnya ti. Ia tu kau mama juga itu betul, eh, bana Bruce. Iwek je sekian ni. amutu ko sabtos ago jamme bo jamme gunata so nata na gararan ko misan ga satta ga tokol
1: yes kuma ga bace ciyet na ta bo me set kuma ci ga tun so ko en betu ta brani ago gere ga go tika ti shek so mo ga kon rabi shek 160000 ki go ti big so mo ga ti gen ci ne to ma ga iyo le big bigi to ma ga iyo le big bigi
0: yes
1: ka go ne rabi shek sinde ma ya lut sa kana ne ana yal no mingi no ga box 100 kuma ne yalen 100 to 120000 ngetu rabi shek galaxy banga ge ana uti ma ce yal a sakana boda iyo le ne ona chak ka go ne tika ti ata tika tishet somo so big somo chetarat ko chutsoko ago nyor chigen onta ani tako gagi ya chichi age tu ko
0: ya chichi age tu tag ti tel tika tishet somo gajon
1: ka ga choget tel tika tishet somo ge ago ni tagura isi kon missing anenye *274# *274# *274# chutun soko atel tika tetsibiti sikke *274# *274# *274# chutun soko tel tika tetsibiti sikke yegi tseta en koroneta brale *274# tildiga tsibiti siki tseta gagmagale tildiga tshek somo gichogi chegene tildiga tshek somo gi ago gi ochichi aga tulo agre stagwiren efans kirui £364 ponas £835 giguren Andrea Cheruyot kanyur £834 ako gere mama age gere kanyur £929
0: yes
1: kigure Masi Kelong kanyur bonus £929 yonga kigonin chance kigonin bonus
0: yes
1: ko gele intet tiget tagenga
0: asiwe
1: ga bishek yes
0: agele intet tiget direct yonga *274#
1: yes
0: aunge gunje bondo jo bana virusi biju san goge meje yalbigi bigi tsagana ne anan yal nonbia
1: yes agele intet chwe na bitse barak agere tsagre betwe le getel tiget tagenga kebet na vas ngun
0: yes
1: tatati tliga di shekso mugi kegoni rabishachu eita yal bigibi namcha anayal na sekena an ko ngenyor 160000
0: yes
1: *274# tutunsoko
0: tutusoko ngegoni
1: tliga titsibiti sikke
0: engaro netnata namba bitu tabrani
1: chimati ke tiogegoni 4 minutes yimite tai ke wega nyoge mon ke lengo ngone ko sikke *274#
0: *274#
1: tutunsoko sibiti sikke yegitseta engaro net tabrani *274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#*274#

0: Alright, tena no tena gamu tete go shake tamana gamu manchi kabata ilmo studio ke tiet kono adro bata hfm tu gate up kolin kitse ne noy gon missing en bororiet ago tinge at kama chege gon missing ra ago bo positionik chebo county is missing en ranenet ne bo hospital shek chebo county rival hospital kegere tinge at agenge ne mira dangune ko county no adro bo pomet ne gamu gele mami be hospital no adro bo county rival hospital ne bolongisa kwasema ma genge negi waka besa kot logo tepko lakini mait kale pe week pe cheke ibure hospital ko mami tambegi agar lik be ndi hospital ge chenge be kanam ke gora county rather ba kricho nege gas ke ka mi logo yu ke che ka gi magele ni we hospital ge tulen kricho ke lenchin we chemist yal kriche ko igere go chap kara ado committee ge le tos rabise ke no limba kricho ke chigil ke rabise ke gi go ba ko tos ki bano rabise chu ko ane mara bini go national government lakini mo gi gere le go bendi rabise tos man ka hospital it no bolong sagara tinge tne ge mo ge le mo mite bege kot ko che biuso ago che go tep ko go matnye bege che boise na go yo to le nyol go mit le linda and it was the water boosters kora go to spend you know kot ko ga go ba bigo inet ko ba go rambe ye gi bende kora 2 kilometers igere le go romna ta go missing go ma ge te bengen bitu tabran le tos ano le gi fele nen ga undi se chok asibari ti igere inyoru facilities ago che hospital che o che gi ndo priority ko che tai ko inyoru go meeting issues ana go meeting ete tuti che mo gi go chi priority tinget ago ne ga go bora bini counties ka gi position for example county north na Murang'a ne igere inyo pigo kot kora ngot ni ati shek chigi chap chikaunti
1: yes
0: igose ne gile kangata kya ne ngwa chita hospital ne gawa mbi chama mucheke keli banji no gile banji tuguk tul chaka machi go outpatient go inpatient ne ne gi feeling and county se cha kama ata go chama tu chaka chap olimba county na Murang'a tuguk chebo kama nu chumbe ko magi nyorto hospital ngo ne ga feeling the toast ko ando ichi gile wen ana toast picture go igochi na vasco to nonchi facilities se ucho togi anga mun ge ma kit ne unu tinget ko gi ne go rombon missing ne abwato to le chaka ko hospital ko bawri onchi ni toke because ko sama ma agenge ne kama kole en kasata ki tip ko en kasita mutu gi ne ko gi abu lani betu shek chego mi hospital ko gi ache ke ipchi bege na ine che boishen igere le korom na tagon missing
1: korom na tagam sa bana bruce
0: yes
1: ngile ngi ma kuno da bana bruce ko amaji bu bija ne ba pikem nyandos bana bruce kaya ka go san begin banda da bagap chain gele ga wasan bi bi pe ke une une lan hospital ko kuma sta genge na to no ne critical side kuro mi ta got misanga mu pe ko tu kike mak jingeng side ta to lingi me got misanga got ke lege me je ke ma ja got ke ki u na got ku na nange mu ke mu ko mat ke got chini ko myani e bana buru sana go unge so ke mak jingeng got misanga pe awoni ta got misanga ke te begen bezu tabran got misanga bana buru ske lega ya county se jo kabe tu me ke ta je jen kabe sa ke ken ti ro ke be bertana tana ba county na tana ba ke richo ngi ti ga sa sa ji ta gi ok ta side ta to le bi bu gri je ngin limba chemist ne na tana ta sta to mi ta ra e gere le mi ta ke na wulu pol no no corruption amu maragenyo ya doctor inde tingun ko yati na ko yat chemist na nyenete asugo begeri je ko bawunda sibkebune geri je chemist kai kitira gora limba counter manande bana bruce amma to ko natra ba bomet nege counter manande ne ko ngitie bigot missing ko ta gan lorit natra ba kemsa ana ko ta gan lorit natra bungala gab geri je nyine ngiro tugu ke minte bugu si se joga tugu ke terje jama geri je bugu si se puch yana jige nyega deliver ko geri bigi tugu le gaga bitne kawet kirije anu gut misung lugame une gut misung county se jubana bruce tos ka gote mene county se gut misung banam bruce ko takan ngala gap telilinda tabanu tap ki ga ngala gap ki gedu fun fun ngala gap health ko bolim pa county se ay ngala ya tok banam bruce ko tanyur nengu na bi ke jang kuil ge wa runda yi gut misung kutinga ga ngala gap en kangata ke ya na tani ribe ge bi kutam guna en county se ju ko ki ko bit wa leti mp ago to ngala gap ka nyi sit ika hospital se ge gure level 4 ika ko stage gure level 3 ago olim ba level 5 jaja to gure faral hospital se lagni ko to gara ika su mite uinda na tani ba kabasa ngira una jeuje bae ne county na tara babomet for example kama mitebe hospital kutuku kitebege bikijangu misegule tosne ne katastai agutuku noko sita gule jigei nguti bendi hospital ta blong sana mitebe ikasogut misengile gagle ngira seri gab logo yegi ku yata gi jirjire ndo spiko mejo galya ke jirjire ngwa gira ne namna onaga sirta gut kasitir bana bruce ikasogut misengile agle gago authorities kele mat ki goji soje kele man giroji ne nyone gubege ke te gujut terita pe makinge tabeg na tomne sugi bebe go ba amungo gele paye juba ba isie ay anana itay tu gale jado ke tergo me sem banam rus peke ga tanyo lugut misen ko gonu sibitale la na ga wa ko jito iga sugut ko indi jito pale begen sang 20 liter 5 liter ku gere na to git na to ga go romiti aguna to ga go bat ko misen p bikab emet kole tos wendi tano noto kot mising Madam Bruce.
0: Ako ingele ngomami beek sipitali kora komuche kotoigei miondo nebo cholera. Ana kikure ne miondo nebo in?
1: Miondo age tugul.
0: Miondo no.
1: Mako cholera akot inegei.
0: Yes.
1: Ye matukuhun biik kebune Madam Bruce na ile hospitali ko in.
0: Not cholera, I mean miondo nebo in nimuche ko. Miondo netinye kaa ngalekab tililindo.
1: Yes.
0: Chon komamite beek sipitali komuche komanda mootinwek en
1: biik. Yes, not cholera.
0: Yes, mamite tililindo. Kegere kale as spotted by National found similar condition in general wards where patients and caregivers were also fetching water for their own use. Kogile kongo chegen report ane kasir atino news ini. Kukamuwa kora ka report ini kuka chita ni kakit tape sen ku mama agen ni kapa kutip ko lani kakile watishe kora kwa nge tita ku piik cheribe piik chemi sipitali kuyo achoko keibu begi akakile rarune tabi kwa kwa hospital ko kusamisit kabisa kakile inigir kumi bui weti kakile kwa kwa kora toilet si mamu aribu utuna atak en watishe nesa mis ngoto magi yune mana tumamite tilinda neune igere legorom kwa mising kandan kakima kora kile kakitip sen executive Dr. Sitone ki kuka kaiyan ene kesire kule kaiyan kule anaguraru begen sibitali kubwato CEO na watako Felix Langat failkit kima sike chengu kale na brichi Dr. Sitone kumawe trusi metu endi tru nebo CEO anga na wale maragoto mko gerisi mesiko muawech kora kule tosu na condition nebo sibitali toki chenge gichenge kora CEO noto nebo begen pomet noto ku kimeto kubatene kasarata kango ngalal Dr. Sitone ki ak fail kibi CEO kumwe cheget kule responsibility nebo kenyur begen sibitali kumike kibwara kemwasko wana kigure ene yes noto neigo ito begen en pomet kimwacho kura sige cheng CEO ne concern lakini yonka geta next day neune tinge nego kurege sibitali kutoki ito kingono mana go sibitali ino wende teke mene nibi chetang
1: yada goromi gino goromba Bruce.
0: Ago tos kite poragele tos kisindan county nebo Bomet county assembly agiche chesirsie patchet cheterter kecho patchet ago echa proposal nebo ke trilembe because ke trilembe ga bwata alone dog trileni begen sipitali no ne unona kumataro something like a 50 million
1: yes
0: because ke trilembe ko ngete en patchet nebo 1 million ago itayon anago mi ne le yang trilembe ko ibera bisike tangi lakini dogo gichope kele geger kele ga gichilenbe ko tos uiman ko torgele maginyoru begen
1: Bruce kwa kwa mawe wako tilo itu kumite county wa tabusas jata jisa bosko yu wako peju kwa hospitali negire kutu mesegile mita kwa mtio nata nubabek negire kwa yema ilita peku hospitali kishib kijenge alternative means nata nukunyoru ndo peku akotengu hospitali na mwana le hospitali si jukutu ndo tangi ishek nigire wangi peku tangi bana Bruce kwa testa sabit nata nubo atka ingura igino rana egu naransi ni nega bun kandu jukutu mesin bana Bruce kwa tos ne tos mechileja katamene county man gonda mwane glori na uwa tabusa neba county agebe ka hospital et kai anan ko kita ka tukul gut mesran tukuma kinge chat ku tukya je jer jer gut mesran bandu sige meje sokobe ta gira tukul mbitu tabani
0: yes kama sige gas report ne bo report ana nyona gine ku tinga ka imuti ke bune bi ke
1: che ngoli mba county mba kericho
0: county
2: Oke ger genyit nebo serikali kimae kinam genyit ngo nebo serikali ko yanga ger genyit ab serikali kimae kenai kele rabinik 10 billion chikibo gericho chikikagibitishan en budget ko kikiboishen en oret ainon kikoginde wok rabinik ab sipitali wali brongetishek abar biik koristo wagonjwa chemi sipitali chebo Rival Hospital ak chebo sub county hospital kokiteb kora kele kikoginde wok rabinik ab kerichek kalyan wagonjwa chemangu en district konyokwale kerichek tugul en kemis cheminje en sipitali napata kuna MCA analia alieka milioni shirini kwa barabara moja ikaundwa kwa mwaka mzima. Kuna mtu aliweka milioni 20 barabara mbili ikaundwa kwa mwaka mzima. Na hiyo mwaka imefungwa na hatujui sasa pesa ya hiyo MCS ilienda wapi. Kuna ile 1 million kwa kila wodi ya cooperative society moja. Tunaambiwa tena hawajaipokea, walipokea pesa nusu ijaonekana. Kuna pesa ya kufanya miradi kwa hiyo nafsi DP wananchi wanatuambia bado ijafanyika. Kuna ile inaitwa floka ya kununua miche ya kahawa, machani chai, makadamia manana
0: alright chika sekuri misingi le chahang tabusha kibuna biki maonga nangine kutoka wako mwonke MCS chepo po med kondi ago te kuhuni watebe chepo krecho kiko se chepo krecho kule kiko ginde rabishek negit 10 million ago mami krecheck sipitali kwa bado rabishek chotok tosko wako mwonga kichek MCS chepo po med ago mwonke ago te kule ka mami bek sipitali na balongisa kiko ginde rabishek tengo le kibano rabishek chegi bobe kiko sekura tinge tanan kimu wakile at least kage sundayan ngale kaya aptaita bek lakini kagi kakinyo kinde kityo tabishek, kakinyo kinde kityo paibunik, kakikochi chito tenda, kakeleman kakele kakinyo kinde paibunik, kakotestai tukuchotu, lakini maait konyor peek, kobit peek, en yotok. Tos kine kako wech kora county stechok, nga wala kitinye kako corruption.
1: Nato kutumisiri, misi kira watukule mbezo tabarani kutumisiri mbaran Bruce, sokobit ngalal banam Bruce kaburin scenario nata na ba alak tu pun tu kini gak kota stay gak tu mungkin tu mungkin kalau jenis dahwin diran kebikel batam bayar kira kabit nata gak bel mali agi pun gugup nato kumatir memang gugup nato banam Bruce agak kau ingkar ya tak anang pakai kutingin nato mesti segera kau mesti kira engkau aja kau mesti kira engkau untuk juga lene nata nengat stay engkau serta agak tu belum kabit kau pun berani dah betul tabran kita nengat jutu sokok kemana kira jadi kau si kibik kibik itu betul tabran Nam jatuh dengan sokos kabit kamu angin atau nulbe.
0: Nyo tuh yang Eric kian ceblanget Eric.
3: Yes, Bruce sabtu mana mune? Kongo gabsa, nafas ni kara guna no. Em nafas teragui, nenek ni mula Bruce aliagi. Kongo ingkane tuju ganet dia ketemu mana meset. Oh tuju ganet channel berdiri tu. Amma aliag Kongo, mung tuju guna de. Amma aliagi nak Kongo gabsa Bruce sabtu mana? Amu nafas ni je, orang etes. Kalau orang etes, kenal ni ada no, ni mikau dis, insect and health. Aku Bruce mager hari tu si, aku mager je. Kalau dia cewek sendiri canggur saya tu buat meter kerjau, aku mager bye bye. Yang kau pakai ke mukon juga, kira cewek gaya ni, empat jari. Kau pakai ke mukon juga. Nilai eksternya agora khusus untuk mitoagi, kau yang kujar kan ni, so di dalamnya agora sedal. County government apa kerja? County government apa kerja untuk tarik mutai? Siapa lembaga yang ceri orang? Nabi jangan jalan ke ten, then billion. Nego nego tu waktu kami tiang ngalalen, elegi barabi ni. Ti jangan nego ni sebut tarik kerja kini asal kau kata. Bringe disconnected. Bringe disconnected. Kiri je jalan outside. Chemist. Buru satu mon. Kotak ter no tin. Kalau sorang kiri je chemist. Kim bawa mesin ni bawa outside. Jaga ala serigal. Cukai tu. Aku gomang tu ni. Eh jaga chemist. Kaki ni je jelas betul. Kita sorang kiri je jauh no outside. Isu chemist. Amma sanam di sebagai kerja. Kau si ruam muncul lagi pada dua kerja. Kau si ruam muncul lagi pada dua kerja. Mungkin tahu kalau atuk kami tu kau kepaka. Mana raya? Kaki terdeh million. Am tak kaya betul tu kerap million di account. Cuma ikut nafalan men. En. Kau tu stories. Amma sanam beli air mata. Aku sanam jual CC. Panas bus. Negara ini yang kerja ni, kebab kerja. Tiada tuha, tiada pemain kerja. Tiada di mana. Tiada mimpi dengan negara mana. Tiada bagi siapa mana, siapa mana. Tiada tiada orang kebab kefahar. Tiada mahu kerja guru. Tiada dengan siapa mana malik kita orang guru. Kau kerja jual, jual macam mana? Jual di jual kerja macam mana kerja? Kesian kesian bawa main. Kau kau apa tu orang banyak cerita ni, lama sah. Jika jual ini, ni aku kerja apa bermain? Abdi galak lupa terasmar. Kau macam mana begini? Aziru, yang mana yang dibunuh garju? Demi tiga mana? Alga. Mami aku ini tu jadi negi dia nongol yang kami sias. Eh, nampak begini lagi? Yang kaki tu hari ni, Aziru, jangan rumah itu garju. Belgi. Mami gini yang kami sayang, em bermain. Suka cerita begini. Kutkuria hospital, aku aku magi nyaga embome, for example, mana engkau jumbo aku mau magi nyaga embome, aku magi nyaga engkiri tu, aku tu negara di sini aku muncul mana, ni mana muncul kerja muncul pergi pergi, when dia kerja itu, aku cek ngati kerja ni, nari dia cuti, aku suruh dia mana, nari dia cuti, aku cuci dia pakai aku, aku cuci dia bincang pakai aku, kalau Bruce, ni mana aku suruh dia bincang, aku berhenti lah ini, kek jadi kalau di gambar ni. Kau ingat dia kap dua ratus ribu cebi al, ini manusia orang kita ni aje ini hospital, kini tuan. Am siapa saja cuba kerjau,
4: aku bukir longisa tuko muri longisa mane acha gini maungwana kabisa uko dilili longisa ara kiibe kungete mimban chekiye chekimwetenge chekimweteni ngurai nekebirai nesikeibai ngoba longisa abana gini umungwa ndoi aku bukir longisa chondo noni titoni nimebe gero ibe gero tibe gertige agini maungwana agini matongo seretia vikyo nyani chito imuritu kwa kwa do titi lilitu ongo iwe virus atinge kreti na ingembo
5: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
6: 107.5.
5: Baringo, Ko 104.4, got Konamel Geo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.

0: Alright, habati kon missing a sarta kaglen chitun soko agere tinget kai gar tabi ketang gar tabi ketang soko oye kaga gumwa gele chitun soko chine gele ima kini ge na fas agere bi chaga gar tasang 164 tinget
1: big 164
0: kaga gumwa gele to kinyo rupona soko ko uchi tane guren rob kan chutene ko ganyor 50 shilling lakini rob yo ko goni 50 shilling ko gyanu ni te chitu lakini to ge ya nyoru pona special ago nda 21 shilling
1: yes
0: ko ma tigwa yenge bi 164 chegert sang ama chi tigele chi Christine Koske na basira 745 140 mwisho tiga tit ke jenaga manda agenge ka go nyor chi ge 70,000 ni
1: yes
0: che bota ngit til tiga tit tiga tishak ata tiga tishak hen Ticket Shago and CCK. Star 274 hash. You turn so called till they get sweetie sicky. You get the time. Yes. Kegasarab, CTNA, CTNA?
1: When is CTNA?
2: Come there, boys. You
1: do.
2: Come there, when is CTNA? Over of thank you. Neta yang macam anak mereka untuk dinyunya sanya tarik jumpa pomet. Amu warga tadi tertiga orang itu pomet itu. Ini nyuin amu lah, baru itu kulihat lagi. Ingin ni le, orang ni siapa sih cuma ini le bagaiman dah kau. Orang ini buat ni dah mula dah. Orang ini dia biar dia tu aku yang agak macam itu tinggal iba bintan ni le. The same time, umagor or the Gogi Targis in the Gibo Mutai, the Yaglan Ramogi, Togi Kunsh, the Bos Susan Gimogi. Ogi Tiagamun Mutai, our Fazi Chief. Who are me bringing you to one entire? When the way he was in that Labate, like a last, he was in the one who. Like in this army one time, and then gave yourself Melanie Lone, a Mugangalal majority, or in the auto Hachamoid, there gave what you are in, where you mammutai. My friend, come out to one time, just as I'm a mutumut or take it. So then one time, Ugin Narwasco. Omunita de Nobayin, Nobo, Nobanakuru, Ugi MP, Ugita put it. Like in the heat, Javios and Nobana, and the one we wrote on the side of Aita, we wrote on the Libagricho. He gets to us in the ritual, or what a command in the Bogomas in Bagricho. Ugiyo dejebio zanya mugi majeje uchutye kame na ugiyo zoko mo na ugiyo zoko watu swachumbi chapa kwa lenyi kule kim yaani kwa ilasi misan matkubun put kesiri ngilasi na yaani kawe kebio zani hiri kumachebi ki kichuga kichuga chokasi jetungul jetesata kwa inedes niwe narwasko kara nimbo naifasha kutesem kwa gimi deje tuke ninde lakwe tapka lakini gigi istokara ugiyo chibugu yo Nini nyo ene ade le nene jebyo sade kwa sase pika kwale nyingo sase. Lakini mite gino machane pika kawakasa kwa ongalale longisa. Ngozko mite chitane yo cheke la ume ni nyoto chitane ure health kit. Sio nopo health. Inge ni department nopo wata. Koka asita sio nopo wata for example kimeto. Kwa libambe kwenye pomwasko. Pomwasko kwenye pomet. We are on the bump on Masco in Sion of Bomet. Goliban in departments, I mean Goliban departments. Goliban is that the Batman and also Goliban as Pomasco. So, in the committee, Tabun of Abe, Coma Tablongiza, Cochitan over Longiza, Cochitan over Velkip, Masio, Novota, Coma Josco Guyafi. Okiama, what in the body of the Tabu Tamate, they got it. Ogasa Navar, Churmango, Constitution. Kuchoro no ana madu chichiget amu ni nyoru we rita na bare fan ki piwe ni nyoru bi rati tege kicho e ago ber ber ka bana wele nga ya chu tania awe ne na tage nga bwana ne niger ko wo mi to ma si babu ni ka bana ko le nda kicho ka bana ni ko nyungu nyu to ju so ki ma tege le ti ka bana because today ko be tuna ka tara agna nga ka bana na bobo met na to go go breaking news ngoti no pa ta tano Tetarangai, ni kemacam mutai kau edar, mana? Aku kita bu, kami kita presiden alat juta tu, orang itu ni macam ni. Kaya kita bukan kita lagi punya dengan orang kata ni. Sekarang orang tu untuk buku cemengeje, yang itu cepat berjaya lagi lagi cumi bi ke magi bi ke alat. Kaya orang nak kata na, aku murkomen, aku asli, lagi ni aku boleh tar ngalai jatuh gini gini kita orang betul tarai ni. Kita lagi lagi kata na percuk, dia berkata. Cita nenyo alu rok isukai skal ini tenar orang nama imaju kofel kit naga aku parin ingalega puasa insipitali tap longkisa aku yato aku tarik longkisa tike bunu narok tike bunu nakuru opi gabomet agericho sunyo alu dia onwe rotok puka sambile mereju hilang mana aku gindo buana ini gindo siasa buanis magindo mule ldo lagi ni omi one time insusan.
3: Ongoi. Asa angu na ingensile chale ino mise ngaman ng kaunti sai ongalegap tililindo asa ngalegap kerje akpeng sipitali shek landed anan dispensaries chikitinda ng kaunti sya jaga kagini mite gitcho pumi challenge sa salat tokul amele nile sabjati ng kaunti sya tokul cho abot kaunti na nyo nabanaande nga andang kapke mua gilin magiyaj kumite challenge sya changkap pisa kya gira abot kaunti ake ni mumita akot ambulance. Mami aku temerai mesin cagi boleh sih. In sub counties, aku gini lintas di mana tak? Lagi ni dua lembu na. Negeri tanah aku cikit sendai. Tangi kueji tu kau lembu sih nunggu ni. Kau kau representan aku ya fasa itu aku legislation in county. Lagi ni sih datang ni nunggu ni lembu sih cikit sendai. Ibu rumah tangga datang ni gak apa naik. Kutmahungin gulungun na sa beta mwana inji. Nungabi nyuru MCA kapsa gulwasa ka pena. Kuyata kaso ligigipote. Guto dumi nyuru GMCA nungit gulwasa ka pena. Iyakte MCA na kwa kage akumara moja. Mahungin gito noy. Mele nilegi ku MCA kuhun sipko joy ka pena. Kiku MCA sipko unalega po fasaite legislation angalega apnini. Kone gulle kutestata nama isho ni din counties. Mungu na kwa yeye kuhakikisha na kuhakikisha na tayari na banana jamati kuhakikiti ni chale ni nani naundi ingalega abalde kuhingi wa kimbuno kuhingi MCS kagorua kuhusibeta alikuwa na kule tosman mami gerije tosman mami tewe kuhingi rene kita se taka sisi tini wata ako tungu na fasi tama na waka na arabsa kuhita mau hiyo kamiti jwa MCS jwa tibati na se terte kuhinda hati kujawa education kuhinda hata kujawa elda kiga wa sabko ndi arabsa kiga wa ndi arabu arabsa fetisho ibo anyuru MCS je tilgi ngalega abalti kuhusungu kwa nwata sepitale kuhusungu kwa nwata lakini ngusahe kumaa kigere kumite pijota kundamite pijota nguna ndami MCS jota kwe kasi mwaguye maka kutama miwagana migirijo akwagana mite bome akot nganda kama ngalega bome tagirijo wakot kundi sija wakitua lakukie nwate ene kwa rasite shikimite imuja ngalagi wa mite kao lakini mwange nwale neshite nguna bing sepitali shikyo ameji kikile MCS sija wakitileje oba sepitali wa jungusa na neole nene teseta ingu wakunjwa chumita sepitali yu amunyuro kwa sepitali taga maa mitirishu kikire mwakuti chetireshe maa kumi makarar nina kutkita andu wawon ngejiru kitebe wakunjwa kumakarar nina akustil kutoki lasu tesem kafamen nata kaunde kafamen nata no kumbuna wakita ni mitane ameji MCS kwa hivaishi enua kukikikwichi nkwa oversight nkwa legislation nkwa representant raya kuye maka nkwa metagini kilasu kafana amu kagi mau angripoti ngapa kiri jadi lekmes kiri jungko sangan lek apa tu kamiti kiri coba tu kamiti sekolah jungko sangan lek jatuh cuci lagi ni nyuwu jut kineri tunggu naga alam siasi ju kutku matu gimau angripoti negara aran aku mau tagi tu bermanda abis ju kiri bermanda beraya agora mereka tunggu mera katanya urimpi jemen karena kamu agi alam siye kuku punya tak asyik kuku mem kuku gece cuma ni manda beraya gitu atau sah meja nalin dah jam MCS kuai kasih nuawi kuai kuagira lalu tu yang detail bahisit lagi nunggu nama garuia MCS itu kuai atau ligero garuia kasih ba adawaiso amejo leji kityo mc age tugul nungeng ko tugul lo sulinye kapena yokte kwa kagunenyu nebo nandilus nekile cheptuget ayokte ane kwa kanosa mbil karon kap kwa piman kwa kano kecheng mc age nenyo represent nebi kap nandilus wot adawais ngomo kwa petut nye

0: Alright, kala chai sabuno ni wami.
1: Yes.
2: Ah, toka seat. Ala toka seat ola oendi kabisa.
0: Yes.
2: Ni yele jinji sugun ye mi tung tuku kijang bana Bruce.
0: Mhm.
2: Tuko nyom nyom aktu unja jang.
0: Yes.
2: Mhm.
0: Alright, chagi go shaka batel basuru tay go shagar tam.
2: Mhm.
0: And side somogi.
2: Mhm.
0: Iweke asike testai.
2: Mhm.
0: Ngoi misi ngel don bore and lewe gabe made pole. Mhm. Bi chagi soman gabara stau shak. Bi gora chagi mag soman agui be chamane kwage moe pole.
2: Moe pole.
0: I'm going to get a new one. Negaran ninye agatugul nego sej asik biti siki nafas ne miten nafas nota nebo ichu tusoko agi tildega titko goni nafas nota negararan yes
2: kogi chitu soko mbetu tabrana wina magati tiyo yebana brusko yedalengi tiongan star 883 star 12 hash
0: yes star 883 star 12 hash star 883 star 12 hash
2: yes
0: yes
2: ichu tusoko mbetu tabrana
0: Only ten of us go in Kelsin and about it till they get it ago and so called Tinget or meeting a hey. A giggle then you stopped about 50,000. Mono, let's get Shagata.
2: A ticket check me to Banabrusic or go on a ticket check 22.
0: Check 22.
2: I will tell you to go and get it in Tanga Banabrus. My getting it a cabessa.
0: Yes.
2: Kitamagati to Yago, you delegate to go on star 883 star 12 hash.
0: Star 883 star 12 ash.
2: Kwe jitu kitu soko guna itinina fast na
0: Star 883 star 12 ash.
2: Star 883 star 12 hash.
0: Tildiga tita yenga yenga chitu kuli. Tiga tita yenga yenga gichogo goni gelchi gogo ni na fast. Star 883 star 12 ash.
2: Mhm.
0: Yutu soko. Tildiga tita smiti siki.
2: Yembe tutabrani.
0: Yega spoy wat kansula chion ruto kansula.
2: Kansula John Ruto.
3: Yamge. Kami mungkin boleh melihat kalau kita bawa di sana kalau kita bawa si jet longer sah, kami cuma mahu bungkus amun. Kalau cerbu nan macam kita mesti faham kalau kita tu, hoga hanya ngalah. Karena memang ngalah kerana boleh berpetaya nak beri cerita minggu, dengan kami sahaja. Kau mungkin tiba mereka indo kali ini tiba oh tabusa tiba tiba. Kau siang kau lari kau ni lori sih kau tu, abangnya lalu ini aku sih kita. Awei ngalaju ko kami ikut yang, amin pun juga kan dia am walaupun ni, amun ni rasa tak ada aku buat juga terasa, karena aku akan jadi lebih mudah tapi, ni lagi ni orang tu asal di proses tu tu, kalau kasih korang ngalaju orang tu dia ngalaju dengan MCA level ni tu, aku mahu lagi dah lagi tu ngalang, entah kata kini ni tu. Na nasipa muajis kwa suangora MCA zene leni ya kumecha kwa kwe kwa tebe maswani. Kwa kwa ya hii nipa kumisha. Kwa chanji sivitali jeki mingi dispensaries and centers. Kwa kwa jina hii nigi. Asik kwa lakini chie. Awe mbache nipa. Kwa hii nipa ndoe kwa jima kini chie. Indo yang kata isyak, aku tu jeru aku apa, orang ni aku guna yang baca tak kata tuhul, aku guna ni bagai dia, aku dewan, orang tu dewan ni bagai dia. Yang aku hibah tadi ni komiti ni baca, enggillah elsenda, enggillah dispensary, enggillah, gua ni dia ni tadi ni kan cuma baca. Amu mak ni kata dia ni bagai kiri dia, dia bagai pun kerja, tu waktu dia jenis betul ni je, kau dia jenis dia gitu. Asyik pan gitu, sih kita ni ikhlas. Kehiran MCA saja. Kangen tahu ni juga jiran MCA sih. Kogi orang ni, beberapa kogi ni ada yang anak gua bengala. Kehiran kita jauh ter, amekaya cinti. Kehiran kita jauh ter, tunggu lagi ni kis boy. Mata kita baju, izuriju. So, kogi orang ni mana tahu tu, abang ni, tuko kasih tadi jinam sih. Mau beri di negara ini, mau beri di raja. Ini awak sendiri di negara jawa orang kalau ni. Orang ini orang dia mahu ni lagi nampak orang ada nampak ada ini leh atar orang ni beri itu makan arah. Aku ni dia tu kujar tanaman kumpulan itu malu. Aku kemudian di kalisa kasih kaya beri ni. Atau apa ni? Eh jangan ni bagai tu.
1: Ako kakowal, okakekas.

0: mongen ole beek ko hai kabisa ti mami beek manai sipitalishek ko naam komache kou yoto lakini enche pa kiricho enche onga kumanyi kolinda siyasa manai kumomache onde ole morning so ole sipital makarike sipitalishek tamis ogiri kumitene guni nyone pa kiricho ko tamis ogiri kumini bisinga it kenyuru ne kenyuru beek ne sipital morning so ole omuwa ole amu au londian tamis ogiri mi ulan tul nganda matatiangi ito sipital kita siyongo imi kityo ane buchina kumibe kumye ngalal naga ngalal bi kleni kito kawundi government wakiricho ugilka kicho kitinyo okoso ulo kamaya kwa ngato lipo bome ugil kenu li koko sa anyin kunikisa torote kuma koko sa kumunya kine koko sa kimbo ngalo lenyo aba mbo au ngalal ngoenyo haka ngalika mwenyo tole lima kuonde bichuri tiete emet oki ako sabi emet ingi nungolo lenga legarab kete kumweki emet kuhuri tiete oki ako sabi emet ukararani kukakas kimpo kwa emeni yoto kukaenge yoto kutole che uchone kubiche me utakie me telema yoto anipuke ili kito kimpo kwa runge chutu chorwe nyon chorwe nyon naene maon nemu lakine onge itakki mbi kakwezi lakara utakki mbi direction na mi uri inke ligimi nasarta unigi mi ukoloni eme kubiche kipo ukoloni kuki ambichu menge eti koko wana kolo ogi ngon oto kuma wama evi ngalejo uchira ame kapasa kandone zengi richu kukaika wache muta anakawi ini speaker kichona enge chie unenge yoto kapasa lakini chona lakia wama jomo eze ukonde eme
1: Kita tahu alam ni ni yang dah keluar weekend, cuma tiga bulan jadi isi asyik. Jadi saya dah yang do something constantly. Kamu harus lihat ni, cuma tiga bulan tu kau dah. Tak kau ikut tu, ni orang lagi mana mana. Sebentar ni, kau ni orang lagi, awak tengok tu kita nak. Cuma tiga bulan tu kita kawan kamu kat kawan aku nak dari tarian. Lagi ni orang ni orang tu tu ni lagi apa ni? Ijawa ngalal go lembu go betul je kondo. Where were you for the last 3 years? Anak saya yang ni ngalal zain. MCN go ngalal le. Kau di sana faham kau jang kondo profesional Lombian. Kau nama le ngalal siapa betul na? Dia tu kau punya ke lagi macam go log log le MCN. Oh ada ngalal kuat juga betul ni. Kau ni nama orang awak je orang tu nak siapa betul ni? Mau ke ni orang dia ke? Kau ni macam kita ni muncul go guia beri cikgu ni. Majitan hanya orang yang anggal lagi kerja dan seterusnya. Kerusi di mana? Kasarta kita ni di sini orang orang yang kerjanya. Tapi waktu yang kami yang kau lemah kerja bot, aku tidur tinggal di kura ini yang kau tinggal di pelawat di kura. Lagi nanti nak kerja orang orang kami kita raya. Tiga hari kerja, obus nengam, kuala lusi, kau menjangkau lusi. Kau macam kau saya tak, kiki muka saya kasarta agak sih nanti yang mau cuci. Kita juga harus tahu, kita makan sebulan sebentar aja. Kau boleh kasih ni ni, kau boleh cari taman ni ni, kau boleh tak tunggu macam apa kita mahu ni. Ibu ayah ni kan, amat jadi perbualan tu mana buruk sahaja sebenarnya kalian. Ni kita bukan tukar kalian, ni kita tarik faham ni kita ni di. Cuma dia macam nak putera ni bayar pinat tak kualat. Kau boleh tarik, kau mahu boleh tarik dia bukan nak. Boleh dia punya orang ini, ikan agak. Amat kau punya perbualan tu mana?
2: Gongoi missing. Tinga, meet your school fees, 30,000, eh?
3: Mm-hmm.
2: I'm going to go to 33.
3: Yeah, 33.

0: tango chi kabisa ne kiko chut kila soko agoto mgosikigi tilitika tayo nga nga chitu liko gemi star 8 8 3 star 12 hash agere Sharon genyo ru 50 shilling tatati tayo tilitika tayo nga nga Sharon na si Sikkim
1: yes
0: agere Finsen nga nga tasang Finsen nebo 07 28 241 mwisho agere ten sang nga no so igere legiri nyorugi en soko star 8 8 3 star 12 hash Chitur soko tildiga tita sweetie siki. Tildiga tita sweetie siki. Star 883 Star 12 hash
1: mm-hmm.
0: Chitur soko tildiga tita asibiti nyoru na fast negararan en soko waga mbange letile tila enga enge ugo ni fees chamo 30,000 gine una mbesa siba angange katiba man
2: kukwe misingi pruske tatu mungali agi api jira ngala Ane ti ndu mnele a prospect. Kaa kasi kasi tishi. Kwe no kwe wandi si wapa eh. Kumi jebar investigate in channel lisi ne. Che muche kwa hai tuku gala. Ako ui kako ko chokko final. Ma kwa kasi rupu kasi tishi tuki mongi. Ogo ane ogo necha kasi kari ko nyuko wal tuku kwa bari le mi riche si vitale. Mi me yu. Aga kasi le. Kama chwa to tewe fel kipi nondo nule nyono barkyo. Kama chena o tewe nule nyono siyo. Amu ni Bruce. Inye gimi yoni Bruce. Kwa gimi tito mwete mo. Ama wal ginyo ru fast cover na. In that fast cover na aisa gine mi gu ni bo me. Uto maandama ane chigiye kubok pungu. Lakini vi ya bo me kum mongi no linye. Magi gigi muganga ya ni nyo buna kiri ya na nyo buna. Amu singe, ibu singe na imete, mami geri cheese betali, mami teka vanna, kawet mwata dati tese, si singe MCS, si singe COS, ya nagi si singe mami gegeba, o chiba yu manrai kogoba yi, gegeba na adaman, mami. Awe kini gogo chiba wadisi wapari, chota di chota di mwate po mami, damo mwa yu kaki na zi stago trubok tungu. Arai, Iya mana leca, tapi bagi meto mawati. Kau sebelum aku mau kau itu bandar rabin, dia mau cipul le, pemasco, tunggu aku boleh acapi. Kalau lagi tebaran yang kau lebih depend, kalau jangan kau rani berani juga. Ya, ni kau yang tebe. Aku juga tak kau kontak kasih tega, cik hidup saya bujur. Kau juga boleh mengarah CEO si cuma kau lebih kau ni kontrak tu. Yani igere Bruce na Timothy, you won a 2017-2022 cheki contractors. Kwa mwa antiki hile nina chenche super contractors. Kwa misa ibo meti, miyake se chuti. Ispira, akcheva pe umami, mongalale no, tika lejata, o terekto cheki hile na 135 kikipoge. Kwa umami. Haya, geri guo niku na amika se yivara kakia tere emga kwa chile ni. Ini lagi awak tinggal, aku mami Victor. Aku asalnya nak guna nonton. Aku emak yang lebih guna ni, kau mami, kau menyuruh ni, kau tu kau beli meninggal. Ini kita tebas, aku cuba kiri cuba tebas. Oh, tebas kita cuba kiri, kita jadi jadi menorang lagi hati ni lebih ni nonton tuan berdin 2 kilometer, saya jauh korap sisi kena tahu ni. Kau ini berapa ini cewa orang tuh, lagi ni kau baca tuh nota tu, kau kena mage, mage orang tuh, ini kita keluar isi. Ya, begini saya kau jauh buat jauh kiri cuk, kau teh sini naik picu, kau jauh cuma kau guru kiri. Awak kau teh sini betul ni, ini kita orang yang lemah teh jelas betul. Kau tahu, wah kiri nak nubat teh, nak nubat ni ni, kau kegetar, kau tu mandun. Kau jauh mami kita ni kita jalan kita mimi kau nanti timur kita kau terus nanti siapa hari kapan nak lejiin kau lagi bercakap kau baira kau lejiin kau nanti siapa tu jis kiri lagi bagai dah kau leh apa lagi apa aku ingat ni nak lejiin so kita lejiin ni aku ada CEO sikit terdahi aku gelar ni lebih cutu kau leh kelele professional si cecuk doktor si cecuk gimi gigo ni ti gimi ano So, kaki mana tu ni kalau tu mewah, ni meteri. Tali ni aku cuit tali mana je tu. So, amade kita cakap soalnya, format ko MCS ni today, aktif aja. Ustaz tapi saya cuit dua ni cuit sebab, amat tu tak juga kasus saya. Oh, posisi nak tu, kau boleh miss.
1: Okay, missing. Well done, bye, guys. Well done.
3: Kongoi kau seru antuman. In Yusuf bu, naga naya dehre nyuna, in Nakuru. Dehre in Yu, kumal tu sahut ya dehre sahpuan. Nama tu cara apa? Abah macam macam tu sih dia na orange. Sekarang ini tu segawan na, omong orang ini buat apa lagi? Mutai cara tuan. Abuur, kami yata kongoi rai na. Kugi mangsar bu nyuna, in yata. Angin alat pun kugi di sini nunggu waktu jauh tu juga. Segawan na. Kau naik gelas ya, kau magi doy mugu dengar, kini doy guanis, amu sana sana ini, kau buat ini, kau buat sampai rasa jatuh ke guang ke loy, kau tengah loy contoh, one time juga tu mahu sih dia, oh ini tadi guan, amu jangan mana, kau mesti jauh bayi tu jatuh ke segi guan, entah tu jatuh nak kuru, okay ini tu tak main, agung guna katanya, kau nampai bayi tu mikir apa ya, sebab tali sakit, kau itu kau sepeju itu, ini kerana kau kau kerjim jatuh ke dengar. Inju, aku agen geng kontrol itu, semua macam seperti ni itu, aku tahu untuk kurai sebagai presiden. Tiga kali kita ini, kalau ni kita gugur lagi, aku sangat tarung sendiri jaga. Tiga orang kuno kau, kita tahu ini pasien, tiga orang pasien kita agak susah, entah apa sahaja itu. Kita kau mahu seperti itu, kau pergi ke sana, try ni. Tiga orang ini dina gini, aku kagai kan apa dah cari kau ni, senang berbilion, pagar bilion ni aini. Tiga orang kuno kau agak tegas level hospital. Pada ketika terkait, saya mesti izin kemudian izin kunjungan kapal saya kubagi kawasan ini kapal substation kelang kita kubagi sekitar 3 million yang muat di tangga tunggul. Namun waktu nawaliau gunakan nak kuru, kungan awal bayisun kapal saya ini mesti kapal dimantai ini. Jangan, untuk itu nanti kita well done and staff care.

Aya kasane niu kagitu ya kora hembe tu tabrani. Noto koko somo kasi, yani Wednesday. Petune baki na mama. Petune kararan kapesa. Naga koko jamu ya koko ne kamukta ndet ki kase ke agi la suine ndet kora. A bye bye. Anginye iune. Imi ko mie. Ameje kasane niu ataji nengi une kaya ngeng te tuti noto ne baka torore taka la suine kong etike nguni. Agwe ko tije sai sisi tine ba betin betu tabrani. Asuka bit ki berura ke ko buntien nuwa ke kerse tangala lute ke tarete kora. Kigil gay eng sabet ne bogatugul kotoma ke tesetai kasoni nyu kaine nyu geze kelsenem aga meje ke sagonyo laitoriat ne sabe gay gen kagibwa tai mun kap kora ke gutungkinin age rirchinin jehova asoga bi tegi namite tutyani ko agin dege tai mun ko ko ko ne ba beruta eng jage tugul ko eng ne ko nu wale teng sabet ap jage tugul tin agenge agenge ne mago epchite tutyani jehova gitare tinendet agi gimetin ende ne nyalu la tsne ka se goi mat ke mugulil dani mami gine temenen ga mungtan ta giru kurin gora engsai chaju ke le aine mi eng sabeta apche ke tu gol liberura ke tu gol jehova mi ta jine ke gurin ke ni sekke jar mi ta jine ke goim ge ko subat ke siet ne mi ka ki ruak jehova iru ta ji as ga biti tare tinendet kora i je ke mi se pta li shago magi utie inya agi ga jigir chek ke bunu para gusam ke temagra ta magi ko bata je ke mi ta gorik Jatuh gaya itu tangguh sebetulnya. Jadi begini kalau ayah ne saya sebabit anjur sebabit cukup memikir netemenin. Kau guru ini sebabit iya ini mieng sebabit apa cakap tuhul. Hanya cukup anjur lagi nama itu tuh jani. Kau kasih kami kami netap kei. Alat itu juga bate. Cakap lagi sunat. Gaya ini nabi Yesus Kristus neti nanya. Amen. Kasih nanya engkau itu kalau lemi kau kaki anjur sayat kuno tu nama jalan ni kira ngaliat ni kini cuci ni kita buat apa kumangu. Kemangu komangu ko ek sodas ko gingi soil ko gutoga kero kita buta komangu tip tema ka yengi ko ite no tane ba tip tema ka yeng age ba go tip tema ngwan ame je kinet kerani ago ba masogik rani ame je kinet ke ago ba masogik ago mitei chi na ga mwa go ngalyo su go tamwa uning nyota lagi ningi ro siru tene mitei kita butin nyaba komangu Tip temaga yang kau itu, tanah terbaik tip temaga yang, kau mangut tip temaga yang, temaga yang kalle serut kita dililen, kalle amos mosok agak tukul, anan lakuet ni matinya kuanda, geusi cek, engki agak tukul, agurir cah, agasini imandri rekuag, tip temaga ngan, agulalnya nerege cuk, agabarena kro tuetap cuk, aguek mosok iku tua osoti kuag, aguek panan lagu kuag kaso. Ngalek cunguan yang kabisa, aku coba katihune tinggi aja tukul. Asuka betiye betin betu tabrani. Kalau amanya luke us masogik. Masogik ko in ije aja cegi goben manungu tayi kuag. Yani masogit nima aku mite boyo. Kim betu tagen kimiak boyo ni, lab daging kubunore tembamyanda. Nyasuti tabore tagi aja tukul nima ragi aagi. Koi wongetine ende tak lago ki koga masiru tukul le mat keus chine una kala mo sumasoga ke tukul anan lakwet ne matinye kwanda ke gase lakwet ne matinye kwanda igase ngwan kabisa lakwet ne matinye kwanda agile nguriria biju kaso kalin ke usi che engia ke tukul kero yani mamo golein imu ke usi ke gole kidogo kalin ke usi engia ke tukul kero nguna magituai ke biju kala guricho Ya bako biju aku kutunya kosa aku rirci ka muktainet kale kase ka muktainet kale aga sini mandri rekwa kale kaso kale aku lalyo nerege kyo aga barena kro tuwe tabe chok aku ek masogi osoti kuage aku ek panan lago kuag so igere kitne magat kiribe ke engat kengo tukul komite bi ke ujotok eng family che jogeti che gige usat Inyoro masoget negi geus kimata ko miji ne mejangot ke enge gurtu yet ko magi gure ne pa family ya negi gi taban enge ke tugul ki gere be mali ki bo manu ngotyonde ni lago ke ge ko nyalil dos a te ki barwas ko bit ke ami sanan ke soman ki ko tay ko ti shot amu gi gere be tugu a ge nyagwan tugu kot ko ya in ki ma ko ke be berta ge enge ak boyon ni ki tinda tugu manu ngotyonde ni ko sabe a ko gi ri patin biju lagi negi nge ga kwa Kabit kini naganya kesarege tu agerep agewan, alangkah gugut kiki agewan. Mita alangkah gugut cegi bar cintai rekti. Ngelengku nain kasir ta, kita agak kue aku ingyo aku nenden, kau koi tanggut ingyologi. Kita nepak kongut negi gay. Aku bicara itu tahu Kristiani koran. Ingyo rongi ingyologi,
Chichi kongen jitu kule ngokwe kule kia ako Tunis. Kitinda kuanda ako tinda lago. Lakini ingi walo jinaga kisiru no. Kuma kita ambwa. Nikiruka nikitonga na gele kutupcha. Mami itekepeweta nige mwae gele. Niko kuanda nye magi mwae kaine. Magi mwae kainu utikab lago. Petu ushe kidogo kitonga no kepa teke kono rijit kaine. Kukigira tukurube jit kaine gele je arangu noi. Tetpa anda wejige. Iroha kasweni nyu. Ongi netke kita genge. Kuyaga ko masirutik matke tin bicho kapisa kotke makini ge iparatet agota ge begenyunduni ongiri bege biju masogik ak lago ke matinda sigi ongiri bege male gi taban lagini ongiri biche get ongi aje manda minte je migap kirwa guna ge ngonali chega ya ni ge si ke jang ko migap kirwa chegi ge rebe manda nywa ni ge nyol jini cheget ago mite ji ta kapisa ke belel kapisa ni mangna lagi betine Naganya ko tongi tu gama soget. Ra. Mama je ta mo siriata. Mi sama un storia genge. Ne bai na ne ban na na genge ne ke na sewa. Ne ga mo golein. Matinda sigi lagi ni ki gere pe manda na sama un lewa tinja na notok. Asuka bit ko ra ke ngolal ji. E jita ne un notok. Lagi ni me tin masagete.

0: Saya kaya sih, meus masuk kita mu ya gua korir ko saya pegang kong, kau mau pinti bu ciri reki, kaya sih ngolio nonde babi tu tabra, nak mesum mau nanti dia tu nyusuk babi kora. Igo nong ngolio ni muaji ni tu pca ni babi tu tabra ni, nak le jarap serem kaya kaya, engte tu cengung nabi tu tabra ni. Tindai kaya metap ke, agam mesus babi kora kita, reti ni ada tiki ngolol, jin ada tamu pun nabi kiman, tukuk cengungan ni, naga agas kape saya ni, korom sabi tabingon tu ni. Aku bicara ya laki itu kujuh tak cukup, aku bicara gurega Kristian. Kengen kaya aku tangkuai cita aku in, mengen anggotin. Aku mau sihir bicara ni mabian di kanisa. Ayah, ya tu kan kau seniun, kau tu masuk kabinet naise. Nanti dia tu kau kerana orang kau rasa kabinet tiga ni, lekang ingin sokong ni kelishep. Ame je ingin sokong ni kelishep. Betul cakapan ingin sokong murua. Ingin status 74 asha. Ame je kena main nombor agengge. Ame je bik taman. Change ni atau kita cakap tu kalau lebih muti jatuh ke bumi jelek. Ame je ingin sokong yang jeli status 74 ash. Agaknya untuk barang itu nampak itu lagu itu kita cakap yang kita muzi status 74 ash. Kaki nama nombor one kesannya. Ame je itu tunggu ni sokong ni asal kita nyor cikai. Asal kita yal yal cikai muzi jelek. Kebas siling kita cakap lebih bata. Lebih muti status 74 ash nombor one. Status mamiji naga aku ingin sogo ni, taka aku orang kau tiga yang semoga, asal kebetian yang mau ngeliat tanpa betul tabrani, tanam si moshe kuagi, ogo nak eret, so ame jalan ni kita tengah lagi ablan cipoa, sekitar itu upjani, so coba kengyo anggotinya agak tu kalau kejut tu ibuat ille, rani kapis aku kosam ngamini tapkei, kengalal jitu upjani nyu, tindak kai metapkei, lagi ni korang kau jitu sogo ni, alishe engsta 274 ash number one. Mamiji nak aku ingat aku tak ingat status 74 ash number one. Ame jauh akhir biking soko ni korang ingat niu asalnya kita setai. Taka akhir biking aku tinggal niu kido aku angkut pi kolle. Yang ingat ni le ni tu niko na na le imi teka besa taban ram radio. Status 74 ash number one. Ingat soko ni kali shengingku ni status 74 ash number one kasi niu. Nengung berain dah ingat soko ni. Aku kimi jadi taman ya ni rani mami jauh in. Ame je kepe pole suka bihatin kenyoru ke altu kukke janging soko ni Alishia tu ligit yungan status 74 ash ingia number 1 nguni status 74 ash ingia number 1 Alishia nguni mamiji nago ingia nangu takenge mamiji nagago ingia ni tagere nyugot koto saro chi angu takenge nagago ingia ni okay ya tukula ke nago ingia ngasini nyu kwa ti ndi hati nato nabatu upchani nagagona mbetu tabrani kumigo uni Kamu apa tuh cakap ni? Kau ni mami cakap macam ini ni, amu galai jaga itu cakap ni, ame cakap tarik tu, kasut aikin betul tabrani, ente tuh cipta ni betul tabrani. Agak agak lagi kerana, agunau tamu nega so manun sirutnya nong kita buat, aku mangu tipta maga, tipta maga yang tipta mangan. Kamu tuh cakap ni kau ni, kalle, ane petang kau tu lagi nama. Kamu tuh cakap ni kau kalle, ini anda tu agin aktu cocek kira lak. Kau gimi kau mien engkau lagi kau negi kurega lagi mien kuandanya kalau kau tuh ni kau sihir tak kuan kalau kau sihir tak kuan ni kau girat cukur bayat kamet kelejin kau kualakuenyo kau magi mejiningyo magi tambuanin magi ingkini nangkut kalau kau gigion ageip tu kau tu kau ip kekereko ata gebut kau ata ge kia negi kia jekil lagi tu negi gemuji kau apa kau tishoati badai kau enga kamet kurirati ip kurir cikuan kau kas kuan ni Koga awak sekolah kau kau lakukan ni engkau ni semua kau yang lakukan muka kau nyoga. Kau tak cuman kuan kau kolejin mati imgai. Aku tak cak lagu. Kalau kita tinda jatupca hari itu jatupca mood. Kalau kau aku tak cak nyun kau buat kuan. Aku ini nyua. Ngalalingku na hari kau aku ini nyua. Kalau kini kau aku tak cak nyun kau nyoga kau gigur tu ye ten kuan kau gurin jatupca tu kul lagu kekis. Aku lejin ko elesan juga leji, kau kaskin aku aking je komet ko geoni, aku engen olehin mami itu oleh mungkin, ame je oyanwa abu tulji kebe beriati, ne pembara etingyo, asal kabit ko tego ini aku ume lagu, kiko kia aku no takipce jimbara natake, ko ume lagu, ko bijun ko kipce jimbara etake ageba, kemete story ne papi jawa magi ko batainye, magi geon biju, ko kau ka mi lagu juga apa gue nengwa. Mati ani korang kalau kau sihir takamet, kau ni sihir takamet? In kau magi konore? Betul sih kengeringan korang aku sihir tak aku ini aku ini nyuane tak aku ini nyuak korang. Kau maga aku ni tunggu nagi mamesha ki? Kau ingat ni lengku nagi mamesha kau koro main korang. Kau macam in sekolah jin cebiosa tin anggi? angu nekimi ole papichu inye angu nekakichilgei eng yu sikolia kale nguno kakotoindoi ake tugul sindanut en imamesiek kelechin kelechin kale as koit kasarta nekakoromit imamet agenge nekakonyo kong'et in koon lagochu akobute kot iromano kikibute kot eng olin kakobwa kanyokikochi mbaret eng yupketekchi kot ako ole kaikonorchi kamet anyun kobute kora imamet kot eng yoto akolecho ba ole kiobunu makoi ngwong nyu kale nguno kikobetchi nguno kokikoba kale chepkamet agenge kokikitun kininen koweri nguno komitei otishoti eng korikab biik kale nguno kabetwa kolei awe kotini ibastakan imamenyu kale kimatakosikchi kekone baronok chekimakat kechop baronok chebo mbaret sikeyai ng'alekab succession kekonech mbaret kebeberta nekakikonech lakini nguni kale kimi kityongon kale tunaishi kama ndege yani sobet neui kabisa nekale nguno kokoima kabwatutik kale ngale nabwat tabushek chekikibunu akoi nguni ako nguni maketindoi ole kimuchi kekure gaa kale aimigei kot mising nguni katebe kole kaai ne kawo kapkirwok anan ne kit neoker ole tai okas okostoninyu noto ng'oliotab betutab rani nekosom tupchoni kole kakobetchi ngolen kowek olin kokikion ngolot akikiyai succession nebo wili ngolin kotko mamitei kiy agetugul neiboru kole in kikitindoi chichoto lagok yani kikiburbur kounot nyepkoit oli kokoyakitu kora ng'alek saidi tom keyai succession kepchechi mbaret nekikoikochi kamet kale nguno in mi kityo ichek yani awana mbele awana nyuma mi kityo otishot eng korikab biik sikosiche kiomei ako nguno kobetin kole tesetai kounitoni akoi kotianit ko nguno kit nekebwat kole ngale nawo kapkirwok kobetwo ale tos ipkekoswo kirwoket nyu amu matindoi konyo meche akoni mbaroindo imwa ng'olio ya tugul kosaninyu alechini ningen sokoni eng star kosaninyu star 274# number 1 chutu sokoni nguni ya akoni mbaroindo nganyor chito netai eng sime Touch FM hello
1: hello
0: oi
1: chamgei
0: achamegei
1: iye kaari irai soiti we
0: korom
1: ego koromitu ibai bai otungenyu
0: ah bai bai
1: Iburon Pastor Emmanuel Ngeno lakini obirunen kong'eten kopete Nairobi
0: mm-hmm.
1: Lakini ingen ile kisibogel online
0: kongoi kabisa amosubeche online
1: ikere ile kang'et iman korir kounon komache kityo kele matkobet komong'une
0: mm-hmm.
1: Kimache kelenjin kota karara sae
0: mm-hmm.
1: Kesa akesa koribe Jehova korikyo
0: mm-hmm.
1: Kende Jehova muguleldo konoton neribin akot ndiwendoti akot eleiburen akot eleibuten konoton ng'olion neketinye ako kimoche kelenjin biikcho takibur komakibure en waswas waswas ko chebo nee ako itinye komuktoindet
0: mm-hmm.
1: Kimoche ketech korikcho tam mm-hmm. Kemwoe kele ne chi netinye ng'oliotab Jehova komoendi kot kokusto kamendi kot ikuskong kokikitok kele kinam Jehova isaken mochut muguleldo kimoche kelen chepkamatunon matkoimgei kobore ngwanyayai ne ana ko ne mamiten cheilene ngwanyayai ne ana ko ne imong'un Jehova sikotiin Jehova akotosieun akoberurin
0: kongoi mising kongoi mising Pastor Ngeno kongoi hey korom Koromiman, yani itebi sabet neu, yani kukotebi, yani you can imagine koi sigindet. Koit kasarta nakaiwe inye, tatyo komengis lagoku kou taritik. Ako kitindai mbareti, kitindai makarnate ngungi, lakini nyoko nyaban piga lage. Che gurege utubche, age epchei kabisa kutko manget koro tagetukul, age lamagita ambwani, eyewe korom kabisa. Ako tukia akse, konyo baka lenjin. Tatya inyoru bichuto kabisa chame kotebe tai yun akolen ilosunot jeiso korom kasarieny sokoni eng star 274# number 1 tom aker oroni chito agenge nekakoingian kityongoni chito nebekyin nambarishek chek 0703 akobekyin 184 netai no nekakikochi in mucheliot yani chito netai nekakwolchigei mucheliot nebo in 5,000 so chito agenge inekei in biik taman so tameche biik sokol kasarieny ameche ichutu nguni ameche ichutu nguni ye kitesetai kosaninyu eng yutok pa studio ameche aker alechi yewewe watu waingie sokoni ameche koingian biik sokoni yo star 274# number 1 star 274# number 1 maikas chito ko chito agenge kityongoni aroni chito age nekakoingian nebo aeng kikure Simeon Yes, Simeon in your Gokwaljike in a again and your Majelion by Libumuti. To two again, your son in your sota, major big city jagged to one time, major big city. I want to walk happy. Kosomakasiman, Lagini, Gumagin, Sogoni, Status 74 Ash. Status 74 Ash, Castanino. Goitaka Beriat came and Dugan, Mamaja Mandagoto Magonin, Barain, not to buy Yalishing Sogoni. Status 74 Ash, number one. Hey, Mami Ji, naga ko ingyan ang gota ke. Eh, tugol, ganam si meta ke. Touch FM, hello. Hello, Touch FM. Hello.
1: Touch FM, hello.
0: Yes.
1: Amu na lang ba kasi siya?
0: Chame ke kasi siya?
1: Ibu rang ko rin siya na matumara ka kasi.
0: Aha.
1: Yaga mga away pa na chow pa
0: yun. Mhm.
1: Ano ba ang ganal?
0: Iman.
1: Kung kumure ng tigay ko pa.
0: Aha.
1: Kalau awak nego tiri, kalau lagi itu, kalau tu kau kaya tiri. Nama anda mati nyetang ke nama ini.
0: Aha.
1: Iko buat awak yang cium, baga awak cium ini lagi.
0: Aha.
1: Cium baga malak tu aji, kau yang galak tu tujuh sejauh aji. Ada tu. Bagi nak cium baga itu tu aja mitu lono.
0: Woi.
1: Mitu atu lono, cium baju.
0: Aha.
1: Okay, we send you on the list. Like it means more than that, you better take a good order and those are me giving you and those two men and I met you. You get it, give me so that I'll be charged.
0: Amen.
1: He won't know a name, Joe, he think about Mamma to never go to Joe,
0: amen.
1: No more, Mamma, no more.
0: Congo?
1: I'll lend you me 10. Keep the final life. I'll take it up for the engine. Mobil kita amos oke.
0: Woi.
1: Parir pun kita amos oke. Kau kaya betul ne?
0: Iman. Aha.
1: Kongko missing juga orang kurus juga. Namu cuma rasam.
0: Kongko missing? Enggak ini. Kaya kan lalu aku batuk je. Macam kami tu tuh cuni. Naga mau kalle kisir to kuani. Aku gigi oni je ketin kisir to kuan keo naga amet. Aku kan juga keo ni je ketin kau kita aja. Aku ini nyua. Aku guru cetupca, agamet aku tiap tu kul lagu kiri ke sagunga lalji. Aku gigi anji, nengke pakai engke, agai sirchin kele. Ki gajin imbare, tasuka bih kau me lagu kiri. Kini juga ki gajin bara nyonye, kau yang mati anit korak, kau sir tagamet ab lagu ju. So kongit lagu ju nema aku tindoi sigi. Nema ti anit korak, kau sir tu aku nenyua, kau batoko kau nenyua. Kongit lagi mame segas caga aku gigi raga tu kul nyu. Kago pita nyun ka suseta apke negi susake engnyu kot koit kasarta. Nega gonge takenge engi mameshegi. Ipke pute got la goju. Ole migereri tap kamet. Agombara nego gibagui nenyua. Age on kele joba ole gibo. Ole kyoba. Galen kinyo ke gonor chep kametin nyo. Kumagin geno. Oba ole mi bikwa. Kalengu ni kumamito ole bendi. Amu olin ko gigioni. Koya kitjo kumweji. Kori gabi asgabit ko samat ki barwa kwat kasi kono ta kita nagabet chu golei kinalili kot kotiani kiompe no ti agoi tu na uya ago ki kitin yambare tinga ma ke succession ko to ma ki ti ago ji mbara na ta kolengu ni gabe tu ago le awe gab ki ruwa ge ayai ne kono ta kita nagame che ke ngalal be thobrani kasane nyu Dah kerja sekolah rencah. Masa guna berada di kap conference, lagi ni guna ni. Hanya, kagengalah lagi ni mami tadi nak apa ingkar sekolah ni. Esok ni ajaing guna ni. So, kami jauh sama kita cungan ni. Dah kerja ke, cengiringnya ni kosan ini. Atas waktu dah kerja mood. Yes, dage sang mut. Ame cha ko nok rapine ke nyu. Eng e nyor chike in michele. Eng gen so ko ne galise. Status 74 ash number 1. Status 74 ash number 1. Chutu ngun ni kasene nyu. Ko ga ko nim baro nda nei nege e nyor chike in michele. Yani yel chike michele ke ba 5000. Kasene nyu ngutu le mi. Ye gibendi ke nyoru logo ya eng nyu tak pa studio. Ame cha kitungan ka wekse. Yes, nga wekse kasene nyu. Koga ko bi pijoto karakaraka keri leke kwa kenge pijoto star 274 ash number 1 chitukuli ngendukana ta
2: logo yekche mnyachi ko itiche mngara inikche mngeche njetinyege

0: Haya, wameumizwa sana kwa maneno ya watu, wewe ndiye msaada wao. Kwa hiyo kama masiruti mbetu tabra ni amesa kwa niparaenda kwa taimuaji tu upchani ngalio, nipa wakama angune, tangalio nipa jerset kura, mbetu tabra. Nake ngalol chike kura kukiburuge tapka lenjin, kena kele, jai kule ji kota tuni kese, aga kwa masiruti kwa miyame taki chisiruti ke, ame jaso manu specifically. Komangu tipta magaing tipta magangwan kale agolalio nerege kyu agabare nagro tu etapchok ogas agoek mosogik osoti kwa kairo wek seuruan baget agoek panan lago kwa so imuji ye kona tana ibaibai in pik Jagale jinai ko ni, iya ko nanti. Me ika sekapisa imi ko mi agile jinai kain. Mesti tak kujua. Me je naiman lagi ni. Kekas kini kama sirut ke? Mata si ni kiat. Kasenin news status 74 ash. Ager jita negi kure Ruben, jita negi kure Lily Joshua, jita negi kure Abigail, jita negi kure Thomas, jita negi kure Cynthia. Kopik cakap gigo, eka gonyor cikengyo, kakuwal cikai. Mujeh lek number one. So kasani nama cakap ten koran enam nai. Raya ni kuma ngalalin rapenik cakap iya gun kelejini kidogo. Awen di specific rapenik cakap cemite soko ni cemu jin inyor cige aga ingiani agialishe. Gun ni kumite school fees. School fees aga jini bing muti jaga gitjongan. School fees aga jini bing mut aga meco kabit pijat mutung guni. Status 74 ash number 2. Status 74 ash number 2 yoi maansa tehari. Kau kau tahu inatok cutu ara-ara kau sini niu cutu ara-ara kau tak kau mi parah inda. Nami je nak kau ingat nama kau tak ingat status 74 ash. Oh ya rani kau ngeringin bi kau misoko ni. Mangga nalein kalia kasih tinye. Nasi isoko iko sawa kueli. Status 74 ash number 2. Hey mami je nak kau ingat ane. Tasyai tak kau nama je tu kau si meta kau ingat. Status 74 ash number 2. Kau nyorci agil juga school fees. Yani tilti ke tita raga raga nyo tika tita genge gitu ngon status 74 ash number 2 ngoro inye mami jina kako inge nangu ta genge status 74 ash number 2 ya tukula ageni big meje in anamsi moshika big in conference agere champi kabisa chemite conference yes angina le janga le chokose temu aji lakini utafanya kwa ufupi si kumwagi na ngolio aji itage Gatau ne pot cipta angkut limba muka angko. Amu betul tak kena mama.
1: Tama ke asa kel seremu.
0: Acha meke kabisa.
1: Ila bye bye nanti ano. Ikan dah ya asa kel serem kau tu mangan lagi macam baca.
0: Woi. Hello.
1: Anle ya asa kel lah serem.
0: Ibe tu apa ti woi mah kel cipta angkoro. Oh iya, kan kidogo tak aja tak kepala anda setahu ikim kepo tiap tak ager alia network nengung aje. Jita negure kipiya kau nengko limpa kecua.
2: Rafiran.
0: Oi.
2: Aminat.
0: Cuma ke studio.
2: Amade kita ini kau anda nampak je selangat.
0: Nilai ne?
2: Nah,
0: ada tu nampak
2: je
0: selangat je ini dewi sih go bye bye
2: tengah bicara
0: tengah.
2: Ayah, kau ngaji missing. Kimi tu engkau limpa kau noin. Hey, Arafirin. Woi. Kau ngaji Arafirin. Kau ingat ngaji jangan Arafirin jauh kiri. Kita lihat kiri
0: Woi.
2: Kau lihat jam dagorin. Jam dah sih jalan macam dagorin Arafirin.
0: Iman.
2: Ya cakap ni leh lawat cumbu lawat cukur roti cakap apa kalau cakap kasih gol
0: leh. Aha.
2: Apa tu abis mohon. Jom aku tengok cakap jom kita jom kita ada kena mohon. Aku ni boleh nama jam macam ni jom nama jam ngan leh.
0: Aha.
2: Kami ni boleh nama kami boleh.
0: Aha.
2: Ibu juga akan ni sekarang ni. Sekarang ni kerana meetingnya kami boleh juga aku ke meetingnya boleh.
0: Woi.
2: Kau mungkin lewat itu kau dorang takkan naik kau kemudi kemoyo takku agak ceng kiruang ni tak kita tak agak ceng biar boleh.
0: Aha.
2: Kau dorang tak bisa. Kamu pergi nyari naik kau magi itu ya magi tu urut orang kamu isi orang ni orang bujuk itu ikut.
0: Aha.
2: Kau isam aku biar asir sama mati sama aku mula lagi sih nak kau kudi.
0: Aya.
2: Bujuk itu. Anak tu keluar cakap kau ni tu ikut ikut jauh jauh lagi jauh jauh.
0: Aha, Iman.
2: Aku mana mahu ini mohon, kimi mohon, tidak cerorun,
0: tidak ke? Iman.

Aya, igu ye ina ile marwe tengekta tienda kabisa ne kago kago wang tetu tiatim bedu tabrani aya nikino ingalalim bedu tabrani kore tini nge kabisa ngale kiki meninyo igu yeji ina ile agetugul agetugul ne igu le ngonduni kota tuni kese agongire beji tay mandanyi ko igese aginye enga sarta nagait ngia inamye anania ina yajini ge nai guno agoin rire ga bin masage ko batala go ke matinda kwa nishak ago jige gere be mandanywa ye batai tab jo ba go rir tos ko saube ga kwang ko ma bendi burire kwa ago ne ko nyo ne ga kisare ge missing ago tugu jo bingonduni embare ne ge mara jige gere ke lein katagara ran ta ga nyuru mbarani aga on bi chu ko ba konde wendi ko tile gerbe prani Komelen nyoke gonoranen olete koinda ne pambaranata kijenge wikitigen kitjonga agisusuljin yotok aga go pek historia ningung komane ge sarege tuku kapingonduni chegimetai onge aimanda onge tareti je kemakin ge tareti kuno tono kunyori mandanywa yes mite bi chege goyan ge kwaitenge to amu gi goyan go baise setani Lagin ini negere, tuh kita setaja jauh jauh tak jauh. Ia mungkin ibu kau kau tak kita red, pi kau jauh tak kau gebe senda aja jauh bah, kau yang aku mal, tiangin dek kilbat si gay. Ayah, kasihan niu, kengalai kau jaga meja ke sune, asal betin kita setaja niu status 24 ash kimi teh ini duga itu nama ayeng. Agere kata meja bi ke semua, agere itu negi kurengo, ceriotingnya, kau gue missing ceriotis 75,000. Jita neki kure Joseph 75,000 yes nguni koto majita genge kichongon to majita genge ine ke na ke nguni ngoro jita genge status 74 ash number 2 ajenge jijato mingen sogoni engi nguni jijato mingen sogoni nye na jengin status 74 ash number 2 ameje jutunguni agoni nrabine nyo yani inyur chigei yol chigei rabine Yani sogoni kia lishi. Status 74 ash number 2. Ngoroinye. Ngoroinye kasani ni mwetu kolo limi. Status 74 ash number 2 inyo. Ingen sogoni ya kia lishi. Itiltike titakenge kitungani. Yes. Mamiji nago inkeno kutakenge. Status 74 ash number 2. Hakuna mtu wa mingi. Status 74 ash number 2. Kaita 55 kasata nago nongi nabalanji time. Ungke jaki asako nang nata ne balanji. Status 74 ash number 2. Hey. Asai.

metiwe maigas chi yangu takenge ne nile nangu toti gai status 74 ash status 74 ash na batu ngore inye aya we mami ji na ko inge na ko ji tage ke na jenge tu garso ka bit kiap tege ke bage tage status 74 ash number 2 maigas chi yangu takenge status 74 ash number 2 yani mtu mmoja tu amekosekana hapa na tunapunga agebe dugeta ke status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 ngoro arebe jita kabisa enyu lazima anyorji jesa ke nakte gebe dikita ke sago nak status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 nani atenda na hii status 74 ash number 2 nangoja kabisa yes, sekelas kita orang ni, nampangkan tu tegal tu, je pangkan ni setan ni, ko ingko musuh-musuh, kapisa, ko bawa lebih ni. Yes, 174 ash number 2. 174 ash number 2. Ayah sawa, orang ni jitan dekik kure susan ni, kongko missing. Kau keruai susah ninyo, agungku ni kasih ninyo amaje kepe, aku ini number 3, status 74 ash number 7, nengingku ni kau ni berani dogi je ngepik tamani, ninyo asal kabit kiki kau aji, agak tukul, ya nu kau jurci ke agak tukul ninyo, kualji ke agak tukul, si met ne patah 1000, ingkian soko ningku ni, kasara tak asal kabit jurci ke, kau kau nama tu ngunis status 74 ash number 7, tu cangkamu kesasa, yes. Kau ngerti kalau kita auto mingguan soko ni, ame je itu nengung parain dah. Yes, nata kalau kita auto ingki apa? Kasih tab lunch, kawai dah lunch time. Kau las mageri binter, ingu ribze negeri binter ko ingu soko ni. Agalish status 74 tiga tu kau geng kagitjo. Lagi ni muzi testi ke tisu kau yang semogi itu serta ingu cini kau kora. Rabi ne kau gigi agun kau bosi mengung kasiling kau nam siling ata. Kau jitu josi mengung directi. Jutungku ni status 74 ash number 7 mami jin aku ingke nangku takengke taka nyurung kut cita kengke inenge ana leka ngi tua bik soko lu kota kai kai ira status 74 ash number gapi kasenenyo number 7 nami age ningu cita angku takengke inenge mami status 74 ash number 7 no people in the market mega sing soko ni status 74 ash number 7 Mami jina aku ingin nangku tak kengke, arive ngoku tanya orang ku cia kengke gitu kan ini negai. Status 74 ash, status 74 ash number 7. Gorengnya kau sendiri new. Status 74 ash number 7. Status 74 ash number 7. Hehehe. Tapi esok semua kengit kengi orang loko juga. Mami tak ingkar ini dah well done bore. Air maja mami jina aku tadi sogo nangku tak kengke. Status 74 ash number 7 ingkian soko ni kasari ni kamu haun na narudia ingkia kwa hii soko status 74 ash number 7 status 74 ash number 7 yes mamiji nako ingkia nako takenge status 74 ash number 7 ronjo deke shako pendi kasari ni unguru inye yes roni jitane tai tanegure bitris ne kako ingne tai kwalji ke isi metane patate 1000 aktiketi takenge guna tano So, ame je inyo agi je. So, guni ta ame je pik sokol. Pijak tak sokol ko bitune nak. Ya, ni bitune neni nye agi nye. Neto minyo soko ni. Neto minyan soko ni nye notan ke jengin. Eng status 74 ash number 7. Goro inye kose ni nyo. Status 74 ash number 7. Hey. Kalo ko tamanyo rubi kaya ngso ngetin. Kau ya kong ngesisi to kole. Angin na lukoy ko tesetai. Lukoy ka abimeti tesetai. Inge ni soko ni agyalishay. Lagi ni mahigas chi atamu tu mo je pake ake status 74 ash ko sene niung korinye status 74 ash status 74 ash number hey mami status 74 ash number 7 eh ay yalai arori jitane baeng kigure ken asante kongkoy missing ken Kaya juga sih, mana patah tu tahu zani kongko ya gemuji mereka kora. Soko ni itu yang lise. Mai itu nengi status 74 ash number 7 kau sana niu. Engu itu kalau lemi kau nengung berani tangin kuni.
Keri lekat setak guna tu na agoi ko batai tu lugu ka bemeh tu. Awe ke jangan aise unale jin pi kata jeta kuto ma. Engin guni kuto ma biksi si tu. Cutu arah gaya gua engke. Eng bija tu ke aljin ke si menepata tu tausan. Siri guni cutu so guni. Status 74 ash number 7.

Bas, kajamnya kau not kapisa. Cinta ag sokoni, ame jagere ning sokoni. Mami teje na kau ingkian korah. Agere nyobi kecungan cekak kau ingkian kau jegi kau jen. Panasian ya, tapi nikita aritin korah kau tadi tersa. Iya ke sokoni kau jen cejangak kejangi. Agere si tengnya niki kure faith kaki kau jen 100. Kau kau missing faith. Enjoy kaki kau jen 600. Ira tadi iya ke korah sokoni. Status 74 ash kastane new. Ame jadi lapat kau number 7. Yes, ame jadi suntai kambil kecungan. Orang kita netai negure root kapal juga sih met root mana root ame dah nasimu ame nunua simu orang pakai root kongko missing root sekonya Rusia kena ingin leng komite Rusi aku nyer robot orang kita agen negu netin dah are kita agen negure imu negure nen Roni anang Coronis anan Coronal Anang gorejo, obah biga apa ar tukul. Uyo kita mebiga apa je tahu ne ar. Agar kan orang ni cerita ne gorejo ini. Aku jorji agak desi, mending aku jorji desi. Mene bata tahu sa. Ira, tu bijo kara, tu bijo kara. Ira kamu aku. Status 74 ash nampak 7 kasarilu. Ame je takut tu mebiga aku. Ah, orang ni cerita ne gorejo chimi. Hey Jimmy, aku jor cik ayah kita nak kual cik ayah sih. Mene patah tahu sah tu ada kasih. So tu macam kita agen kene. Obwa anyu, dia kas kual obwa anyu. Ileju kole, ya ni ileju kole. Agen jom kalle. Status 74 ash number 7. Yes, status 74 ash number 7. I'm just laughing because no people in the market. Market today is ngering it. Abi tenggara salah ke jadi ni teta. Si tar tar ini tunggu lo. Iba ke kimo itu anu guna geleng geleng. Matia tenggara sa. Status 74 ash. Kimi itu number 7 kau sayang niu. Ayuh. Tuh macam cita, ya ni cita agen kita aje kan sih ni naga aku cakap aku jual guni tadi. Kamu tu mahu jatuh pergi agen jangan mau kosakan naga tu. Status 74 ash number 7. Mak pergi kita agen. Iya, seru ni kalau beti tu negure twin. Kongkoi missing twin. Ada nama twin guni. Aku nyor cik ya, kena nyor kual cik ya. Kamu sesi mana bata tu tahu san? Guni. Customer kaya tapi tahu ya. Haya, giat tega anyu. Kau pota rana kau baju tageng ke? Lagi ni pota nasi kau bawa big cecang kapesa. Nota mu negar lewenu number 6. Status 74 ash number 6 jutu goto masa kopi ta goni nepo musho age gere so goni ama namna kan e gole jita me jakta ina so ma jakta ina lagi ni cep cep to gini yes status 74 ash number 6 hari be jita go ta gen ke nei chum gole e ke ma se po na sing status 74 ash number 6 se aya ma ge gas ti holo ingen bi gap ke yo gole holo ma ge gas Wabi kap tu kan normal, tapi anakku nanggil mami. Anggol limbain, pika pin psikis, normal tu anu. Kian lemak ika, anakku leh nak kuek, mami kas. Ah, pika tu kan gua leh mami ta. Anakku, nampi kap tu kan mami ta. Mami ta ciso ko. Aiyah, mage kasci, kau faham nuna tu je. Kalau ni entuk lagi ni, ingat mago gitu, sakit tu lagi ni oleh muai tau kat ter. Status 74 ash nampak sikit. Aje ngaji tanah kaji ni ngui, pota, lagi ni. Ani mami ta, mage kas, mami. Status 74 ash number 6 kasere nyo. Ozi shanyo. Ira status 74 ash number gapi kasere nyo. Kimite number 6. Kimi number 6 ze.

Haya, kongoi missing boyoto nekikure in Obama ngolimbo kap katete kale msewa simokini kondani. Asante sana. Haya, anginye imitano ameje inyosogoni status 74 ash number 6 ajenge nguni ajenge jitano kwa chini ingu rabini kejitoi 150,000 yani nenyor chinge neal chinge. Yes, ngona ole bota bota rani nana tena na bota bota 160,000 itenda kwa nani awe nguni tom kwa bichi ako jitano achenge nguna ako jitotom kwa chetsugu igere jitotom miteje aki jitotom minyoru koro taketuko leng sogoni ya nimi kityo sogoni akotom miroge kita nameje ito ngani ngakunda ike seksomu iru aja ginyo status 74 ash number 6 kemi inyone lagini ameje inyo kile cita kemana yang kun ilami anyo na gimana anyo status 74 as number 6 nangkoce lea apa na iku mutu status 74 as kesayang nyungkurinye status 74 as number 6 nataka tu arakis eh sekegar yo atau agono kita ke harangun ni agar tayano utago nak parahin to takut-takutnya saya bingung nyurci orang ni karen kaki kaki pun asingnya orang pasti lim nyambil kongko yang missing karen ni kita nyoge tu manjur lagi ni kamu ale ini yang dah nak tu mungkin soko ni nak ni nak kau ni nyurci ke iyal cik iyal 160,000 coba pot ya iyal pota pota 160,000 aku tiga tiga geng kita coba imagine aku tiga tiga geng pun asing kau ni berani tu nyurci ke caca mood soko ni ko free mami ngala status 74 ash number 6 hehehe korom kasit status 74 ash number 6

Question, yo imenda. Piki piki. Imenunuliwa kwa kwalijita nikekure Zena. Kongo missing Zena. Ala mwana leji ingen sokoni ichale walakini araki mwana imenda na Zena. Zuko na isa customer care. Zena. Kongo missing Zena. Aya, nguni anyon kole chitakoni jis. Aja ketom genyoru ke ko nguna kone kis. Ala ko nagat ningorenye. Unae ke ago nagit ngani. Number one, yes, number one gitu ngan peak 20, yang main otak number one. Aku ibu ati link number one ni, itu letih kita tak kenge, mete lai, le suka canga, itu lai engko nipa bonus no. Ya mumi bonus aku mete 1000 coba mujel le. Status 74 ash number one, tu fungke aku melia engko ya hiu. Ira, kasar ni ujutu agak-agak status 74 ash number one, keger kau no atau no, yes. Era neko kikere kitungan duke na to yani soko soko murwa soko uru agere utunda shida mbetu tabrani lakini iko na delay kidogo no tamu na ikere kikere kitungan duke na to soko na to nipa soko murwa eng status 74 ash number 1 kasane ni ujutu aragara kanyo status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 yes mami jita ake kena kako ingyo ni nege jit mutu moja pakai dah mengikir sokoni wololo ayo. Oh, hey, status 74 ash number 1 tu ada kasih.

Mengeto. Status 24 hours na borga sa renew. E muchele, muchele, muchele. Ana kigure na ini muchele chawa ki yung guna. Mwa hebi ka pso ili kule. Kule ni mekula wali kwa marage. Kunguna in enguti tap kwale jinge mwa ta nguna in na mu isigere kawalak. Kawalak muchele kwe kwali. Yaga ke gorgot. Ama cita aja, ke korkot koma ye. Kakiyo. Kole kugenyi. Kata ga iguye kina kama. Kale, kikure ne wali. Kikure michele bara. Kikure ne michele kin college ni ye. Mwanyata pata hii na pesa wate. Michele inaitwa nini kwa kikale? Status 74 Asha number 1. Ni michele choto kini ne number 1. Status 74 Asha agobaili bumut. Nyo araka. Agere nyo kago pik taman ichege chongan chakago inchan pik taman ichege. So ta jenge pik taman kai gai tabasalu apendo wa ndugu wa sikilizaji. Yes. Enyungu na pichotok tamani ameje chicho to mingen sokoni. Inyende na jenge. Chita ne bae na jenge nyu kone to ma konyor chigege labda ge inge ni nyoru bonus kityo wege nguni sokoni ke gonin 5000 choto chebo mchele ibanga nege chutu sokoni bakta ge ni ne kora ale chita ne tai ne kichenge ko inye na to mite sokoni ne bae ko chita na to ko nyoru kya ge to gol ne surute ta ge to lung simenye ne legend confirm umepata. Yani inye ndeno tona jengini nguni ajengin kabisa enjenge tagena ga kusukong aga gere olya goli aga tase tai ale jinin status 74 ash number 1 oh yani kanga mwa ko mmiango tchango tagenge na ga ko onge ne hey mami ji anan ga obwa tugul akwe tutugul yani kabik tabani jenge kitchong Cuaca gitu, aku yang tu kalau kira-kira aku naga kikur mal itu ye sekalian. Suka apa pik semua kan aku yang suka tap kita kalau ambigal lagu. Pol, alen puan, miaran. Pas, buat apa kau itu status 74 asro? Kangen dekai sekarang kau senyum. Dagi kau sekarang, aku tanya yang pik taman. Status 74 ash number 1. Okay, kau say. Utachilaumu mwenyewe. Mabawata. Status 74 ash number 1. Chepchepi itu aragaraga. Status 74 ash number 1. Jutu aragaraga. Mita mjele keba. Silinge libutano. Nyo mjele yot. Status 74 ash. Tiltike ditakenge kichongani. Kuka injoy muji testike tinebaeng. Mana jige tesun. Aya. Aja mwensiri. Status 74 ash number 1. Status 74 ash number 1. Hey, mami jina agonyo age. Status 74 ash number 1 tabasali wapendwa wasikilizaji inye age tukul ni mita banda radio komejunde baroenda ni uni na wakile ingen sokoni alishe kitonga na tiketi tagenge. Status 74 ash number 1 ngono atanyone ngone nyone mami status 74 ash number 1 yani nginile ami agere ngilo gini kanama in musi angao kitogo Musi angkau kita ko, amuin, aku jadi tage engkau ini ke, so, engkau ni kota kota mabik sokol, tage yat koro naga engkau sari niu, pas sampai je tu kulian ke, namsi memu, agi jil status 74 ash number 1, kalle namsi memu, agi jil status 74 ash number 1, ne bawa engkau agi jil ne pasomu. Status 74 ash number 1. Status 74 ash number 1. Kau kita sabar ni, cakap muat. Kikurin aja sekelar absen me. Ingian status 74 ash number 1. Agil juga mici lekap 5000. Kesho pia ni siku enge betuna terneba. Kau kau ni setera ni tas deh. Muta apa kau gigi sokok ni. Sige tu yang orang itu terneba kat orang tegalah. Sunat kau malu tu itu si. Tetu jono terneba ini. Emun. Akta CFM akfan solagat. Seregonyo.

Sekejap saya datang ke lebel je. Ambil lah raya tu. Dah getar. Dah bagel dia tu. Kurum jijik habis apa? Negeri tu. Kau juta nak mambah. Nak jaring je negeri lebel je. Ambil lah raya tu je. Where is this guy? Rosali nampak si jengah. Dia pengen je. Ambil lah raya tu. Dia asa tak pernah aku tahu ada tiga besar. Dah kalau dan di sana kurum kau besar. Lagi nyaji caki. Iya segitu sudah ada dari kau banyak saja. Iya lagi jangan kita kena lama Facebook yang tanya FM ada di order dekai. Iya kita kena clean dari lama cakap kita rias kalau kau mesti dah negeri roti jiber lama roti jiber mungkin eh kalau kami tidak negara besar kama ambigu ya avocado. Nanti kita Emmanuel lama kita muncul rias kalau magmi present. Elias lagi baju tabu lama galeri rias kalau kau mesti dah ya sama je jika kita lompat Facebook entaje femme.co.ke ya si driven comment dengan kita tidak terdiri post agen kita meeting on asal kita tidak terdiri tambah di kita terdiri straight away agar mampir untuk kita Mozilla Junior cita bola lompat cemal al area sa kalau mampir kita meeting dan kita beti lompat kita maruan area sa kalau kita meeting dan kita cita kita tune in dah sana sana ingkuru curu nuga lagi kita tunggu kita lompat Facebook entaje femme.co.ke agi drumen kita kira tanda komen dengan kita tanda post dengan kita kau post dengan kita kira dia na entah je femme.co.ke.

kuchebo agrovetsa. Kombunitab avenues komiten asugotin akoganapte urmungarengung yekenyor goi mutyebo chepkondok cheitesen stock cheguga. Matian golul mungarengung onamge eun akombunitab avenues agisirge kotesun stock cheimakinige agiliban kututen kutatun igesu kotienge akasartan goyanjine kubetusek sosom petusek setini anan kubetusek tisaini. Rutechin kombunitab avenues siro seketerter chenegitenin asugogun boroido nebo isirge. Agona ile yekasirge en betusek juton inyorchinige discount en libanengung. Asina chichang kwe muchibir simet kwa namba 0111-133-300 0111-133-300 Anan ko WhatsApp en number 0795-021-243 0795-021-243 Igi mitu mungare ngugraini ag avenues. Mzimu

0: Yes, a ti no te lo paso nada más de bon. Te tengo fat break, pues ya, wey. Le se pasaba con tu boyón de Google. Buena. Ahora te dije tú que conference, que no pides con bien ninguna que verte a trabajar para conference y con Sambama cabeza. Y esa mucha que tiene otra ni muñeca chororo que somos que te está para darle. Es que yo chica vi que chang por ahí. Chitun que te con la conference. Aquí te lo tengo que hacer. No, y le que me llevé gangwan que te hago. Vi gangwan que te hago. Vi gangwan que te hago. Su panca que es duro, sana. Vance. Que tiene choque cabeza que yo chica que no tiene que tiene. Nagan yo chica 784. Nagan yo chica 456. Minan yo chica 870 shillings. Chon, no, yo tengo que lynchin y que tiene, eh. So each year start 274 ash agate the get not an extra gel mbuzi mbuzi ago mbuzi na 15,000 mbuzi ago ido chitana tan gata ku indian nguni kama 121 shillings ago tu yag mbuzi chaba 15,000 kage birchi si mait ago le tena tan guna nene tan bawal jige ego aje 15,000 bakwal jige so itnya gita 30 shillings megan shay legate the get netan tagi maybe gangwan so chitana tan tay tile tiga ti banga nage kage chile start 274 ash agate number 5 Right, mungkin ada tahu dengan lihat conference bana. Amat sih banyak coro nok semua kita dapat dali ya. Coro nok semua kita dapat dali. Nada tahu ni buat tiap tahun lama saat itu. Apa yang kau missing buat tiap tahun? Bye bye situ demi tu yang muncul. Angin muncul
1: coro nok
0: sih
1: nana tahu ni nana melalui semua.
2: Amatowi
0: dega manet puana sai ta sai ta gotong gimu ki
2: puana lagini
0: saborot ko aga ga
2: mama Angi munyak piju ni negara Mesir ono. Apa murta ni orang ni tena lima irteon. Ayah asisten dah ni orang ni tena ni lima bawang ni tu kan tu. Lenti ni tu, angi muni kau no.
0: Kau enggak mesti kasar sama tak keluar di tap cumi atau lambat cilai na area sa. Cita apa tu kau min?
2: Nemnya pasal langa.
0: Nemnya roja sa.
2: Kau kau bising pun, dia mahu jual macam macam jenis. Biar, nama tak boleh lepas depan nanti kita teriuk. Kerana, abdi kata kau mahu lepas dia mahu jual dah jadi kau kau.
0: Kau kau bising asal asal nanti kita roja asal lambat tak min. Kita apa Abdul Wah?
3: Ia Tanzania orang tu.
0: Sebenarnya, ia Tanzania. Sebenarnya kau Abdul Wah. Rom kau bisa. Bawa mari yang berikut mana? Orang itu kacitan apa Mario? Karena lagu asyik macam mana? Bro Rana Sri?
2: Bantu.
0: Hey.
2: Ni yang viral sahiti. Ini nak lewera, ni nak lewera, ni nak tahu tu naik kawal kawal kawal semua. Ini kami cawat kawal dia, anak kau aku nimba tu kau dengi. Kawal dia anggau mutu, anak kawal aku nyawa di satu cime. Orang ini jadi aja yang di satu cime mutu kungai menyana. Ini lagi aku menyapa.
0: Yang oh negagi mutu ni aja ni atas cime ano? Negagi mutu ni aja ni atas cime anggara?
2: Ya, ayam mana?
0: Munyak jero nogo.
2: Brother, sri mari nang kita gimunyak puas saja cuti apa nanggar ira nang gimunyak kepun cepat cepat. akibet kabaro aba tesi era bal jor ngana na na le maga ma ko te dia na gen era bal jor ngugo ko na aba wat ne re bare si bare tu ak mare le nyango na na bona se mari
0: ko ga bisi ga sa de sa bro na se jita bro mari te dia se ta je femelo
3: hey banto
0: hey
3: kale na era bal mari tu
0: gorom ga bisa
3: eh orang jijan ni, nak ibu nak tuju, nak nak tahu ni, orang kata orang nak jure ni, orang ada sini, orang ribai ini, orang ribai mati siu, aku ramah tahu ni, ni boleh jauh tak ni, buat ni, ni baru mahu curi tak kuasa kan ni lulu, ni orang ni baru tak mas, aku amam berdar, kau mahu curi, mahu tinggal, kau mahu kau nak tu mahu jauh dekat aku tuju.
0: Kau kau bising kasar kasar, mahu curi dekat maraton ini suwe tu, maraton.
4: Yo.
0: Kare busana.
4: Ibaibaboya
0: Ami tenu lewe le kabisa
4: Amune jabyo na tebe
0: Ana mu mami te mambe do
4: Abe ye yang
0: Lewani le ga ya mami te mambe kabisa
4: Le ni Ka lewe
0: Eh
4: Ka le ba na do ba jukwa na ties ga bol mut mare ko ndugo de bo ta bot mari de tu
0: Eh Inge leonga ikuda na la menye kwa njilje changu wangu mati nye kali yato
5: no la menye ya liwe inge liwe boga laga akwerenda iwe tu wano kili wana na konu nuzo tayengi
0: akasa wala mami kwa mnyo lama kapso ito
5: tukul muu tiba marta
0: akasa wala mami tiba mnyo lama kapso ito nani tuku kuda
5: Mami,
0: Eh.

yes, tafadhali hapa chini beti jitada tena ambayo ina *883. Agira la miten shida uya nini wanda kabisa. Magere chita god na chutu. All right. Chamu ana gero ne gaga gisip tadi kepada master nata dapat yang dasar 274 ashe. Abang wana nata nambah 883 kau tindak shida. Apa kuna shida gitu ke? Aya, in fact mita gomia ni tan rai ni. Kasa jono fire. Idu ni kota 1000 nogo te. Eje gomia itu kabisa abu ni tanu kota 1000. Idu ni kosi mita apta 1000 kanya shillings. Idu ni kosi mita apta 1000 kanya shillings. Hey. Makan saya degil cuti tuan eh, aku bikin sisi cebara cara kasan. Ni tuan aku bikin sisi cebara cara kasan eh. Si buat nak terbata 1000 kerja shillings. Amat cia lara cara kasih mana tuan. Kau bikin si buat nak tuan kami ten kami sim kau bayu eh. Eh, nang kami ten star 883, meet number 7, n star 274 ash. Amat cebik 8, cakap jengke si buat sekian terbata 1000 kerja shillings agak cakap star 274 ash. Amat cici star 274 ash. Mekan saya lagi tilnau tu nama number 7. Mati tilde gati tage. Agar jadi dengan aku ambon as number 761. Gak sebab katil mape mago nyor cige. Pungi sana, apa isi nonu gomnye? Inonu gopo isi gomnye. Cilu pak kita star 274 ash. Agi tilde gati tu tanara kara kasana star 274 ash. Star 274 ash. Agi tilde gato star 274 ash. Agi tilde gato. Meet number 7. Mi kita nak jaga tiri lagi enggak? Kau nyuci ke 761 shillings. Cepat nak goin bonus yang nak kita gaji kita tine ne. Tu mayali shensoko. Yang si mayali shensoko itu tanke sirung gelecin. Congratulations, you are a successful buyer. Aku gaji sirung gelecin. Congratulations, you are a successful buyer. Angka gaji sirung guna tanin elemiten gomnye. So chill star 274 ash. Agi til tiket nota elemiten. Number atom. Tiket kuna nota elemiten number 7. Makan saya lagi til number 7. Aya, agar big semua kita hati tegak kita, big semua kita imagine. Agar alangkah nyor cikai bonus kau buat kita masih enion. Chill star 274 ash, star 274 ash. Agi til number 7, tiket number 7. Mang kau kau tahu, kau kau mahu tahu number 7 kau kau 98 for more. Aye chill 98 kau kau number 7. So chill star 274 ash. Yang kau agar number 7 ni chill 7, agi chill kau le send. Kau boleh nyata lagi dalam pin independ, kita ambil straight away. Yang jaga si metap 30,000 kenyah shillings. Yang jaga si met nota nampak 30,000 kenyah shillings. Alright, chill jadi star 274 ash, star 274. Anthony, cipta netai. Anthony, terus ke buat ille embe tu cabrai ni. Ibu alji tenso kenapa sokomurwa? Anthony, nolati nombor ini 148. Pongkes sara. Nota ni aku mukulisin soko nota terbaik soko murwa. Pongesi, pongesi sada.

0: right. Mi te jita na tere kwa siri wa siri ane tani. Kuli on chero ane tani. Ane kwa ake tide ta boda boda. Uyan fulane. Kuli ago in. Kuingo toa mi ten beshe wana. Bide boi shenyo ni pole pole namna namna. Kolegi usiku. Kolegi gemo. Kiaro toa jogot ka. Kuyabu boi shenyo na njina tiswe. Nwa boda boda. Kula itu orete anyoru in karite noten nega gonyoru accident. Kula anyoru karite noten gonyoru accident nego lenki chili loreta nane kolega chili loret kotaban kabisa agu miasabi kabisa jigi mite nori tiyotan yo miasa kabisa mi jigi mite nori tiyotan. So kule in amun kia chita na tae kasi ifto ati kito kule gima amuti yot kima ati nega asto maata ne kia amuti kula gere in wigo chaka to nega agu miasa kabisa ago kita go sai not dene go butos pichoton yesukula ala bat kabisa bwana abo barchi ga ya chuto go pichoton ko magengari ta mun ki ga chila kabisa bwana go le gibi goeng chigi miten gari not ne go no barchi ga chuto pichoton ko mang sang go lo barchi ga chuto agenga na tai yesukula no barchi ni ga chuto not ne ba aeng yesukula gerin Ravi ni ko lagi mite Ravi sekci ki bawah tu bijutan enkari itu buana, ciki canggah besar. Mana tahu lagi asalnya macam mana aji lagi siling aja. Ko lagi bawah tu bijut Ravi sekci ciki canggah besar buana. Alafuin, ko le en rakin lagi dalam lagi tinggal Ravi sek bijutan ne, ciki mak ya, cionion. Ko lagi nyasan kita apa kau tadi cerita nonton, nega macam tarat negi kau mian negi mite negi cerita negi buang he. Logo aju tu rabi saya jodoh na. Kalau aga mangu ini atau naga tuol je biki biki juna kau eh. Imagine, kalau kya tuol ni biki biki kya tuol je biki biki juna aga awe aga rabi saya jodoh jadi kau agen. Kalau kya baru agen alih, lega kau sabo, lega rau sabo. Kalau aku ni kau aju tu ni lega aju tu cici tu na tu naga boeng eh kau kya agen alih eh uang kau kau saru naga ini tu naga kau cila tenin. Engari turi de. Kau lagi ni kau kau pegang tengari turi tu lagi ni kau mahu cilat. Kau cinti kau ada dengan kau kata kau nak kau cuci tu ni kau bersama anda. Tapi ni berabar ayam kau lagi lagi mahu minta jigo lagi kau mahu bersama. Aku lagi minta bici kau mahu tuarat bici jatuh. So kau ni ada ni kau mahu tuarat bici jatuh. Kau lagi nagi rabi sekci kau mian buana. Kau lagi kau mana tarakan buana. Agar rabi sekci kau minta ni on. Cik kau kau lagi kau kau agot leta gay ni on. Kalau uang kita ni, kita bank dah lagi lembih terlebih kini dah engkarit kalau lagu bank aja engkarit kalau lagu lagi kita agus jaksi dah engkarit tuan kau mama ni, kau yang tadi ni, yang tuan lagi kita kini dah habis sejauh tuan ni, kalau lagi aku buang banyak, kalau ayam agaknya dah habis sebuah ni, kalau agak tu orang kabisah, kalau kasi segi orang tuan kabisah buah ni, ni ada ni fun ni, kalau lincer ni, dah habis sejauh tuan ni, kalau lagi kau dah habis sejauh tuan kau negi bawa kuali nombor ni, kalau kau bawa nombor ni tuan uyan. Ago si segera besa, kuah mami ten kini kian. Kalau lagi makanya muai cia muna, kita kena gaya makarong kelo. Mite jita nak kamu, enak konya kau tarik tipi ke, ni cukup gaya ni, cukup kamu biasa. Agu uang koi berabi siaga. Kalau kasi segera besa semana biga abgo kuat kulle, anak biga abo area nonton kulle ini. Kita emak kosan nonton ya. Kalau kasi segera nonton buana, kalau engkau nak kau kagat tarik ni si kata, kalau kagat tarik ni seksom bagai engkau ni. Pengertian kau emak kosan nonton ya. Kalau kasi segera balai, ni barai tak tu. Kalian kabis sabar. Kalau tu kalau ni, kalau kaya gerak lebih jauh, tanpa gigi cikgu muncak. Kalau tu gigi muncak, ifa ya. Kalau ini gitu, kau muncak. Kalau tu kau tarat kaya, kau mesti kaya gosip betal. Lebih jaga kau mian sama no fa. Muncak lagi muka adke, mau bete. Lagi ni gigi aje gitu tarat korai ini. Ibu tu kau kawas betal yo. Isu bigi rabi saya kau ini lagi baga adke agak kau tu mite tak kau mite kari turi neta kau mian mana fa. Anyway, kalau jawaban atau bukan, kalau kaya rabi saya cikgu mite kari itu. Aga torogan kabisa. Aku ini ni. Kau tahu kaya balai ni barat ya, niya na. Aga tulian kabisa. Kau wah mai lagi. Gogi ibu ate bi gula ni gogi le tapi ane kaya pasau pasi dogo. Ni boda boda na nyonya. Lagi ni apa? Ia beri kau dan jekau namu encourage. Niki kau nyor accident. Kau coba birun si mai tefire.
1: Nanya siri.
2: Ngany Siri, Siri netomagai imwachinichi.
1: Siri netomagai imwachinichi.
2: Siri netomagai imwachinichi.
3: Wala nita izimba.
0: Gai gai sike tukujata jaya bige. Yani imagine it, kasi chito nyikanatet nebo koib rabisiek ne tos aru sobonwekab biik chekakonyor accident eh? Koib rabisiekab biik chekikanyor accident en karinoton akotorokan ak pikipikinyin akolak bakwalen imbaret mongen anyole umutitenon imbaranoton koche ateben maswali chechang iswe noton amune kolenjin koyoche amekee abirun simoit Anyway, chutunga berta na terbo lambo conference asko biti mwaje ni wani ngolion jorwanetan Yes, landu gile njita netago tile tiket, eh? Njita nanta yi tile tiket, eh? Yes, akikisha ni lege tile tiket, eh? Nyon? Yes, tagi machibiga ta... Kwa yi tagi my big 17, kima big 17, eh? Eh, tako chang bichong, tako chang bichong kabisa. Kima big 17, chenyor chinge shipping yon de bone, chaba rice, chaba 5,000 Kenya shillings. Si chile star 274 ash, agi tile tiket, not the meeting number 1. Alright? Mangot kabiten shidawian.

0: Eh, ya satu aja family lu.
1: Ada bilang.
0: Nah, jujur.
1: Eh,
0: ya boleh di boleh di boleh di sana. Waja tuangalie, waja tuangalie. Kitu mingi shuluka je. Kwa baba bisika. Sasa sana tukile wazi lile ambacho ngeno. Kirage na mama rizo kwa lego utokete bota bota. Kwanza hapo na stagula kugura mara. Eh, yes, kama mungu tukali chiki chiki dotter bwana N star 274 ash, star 274 ash. Kimaje big 17, nagira tako big 17, imagine big 17 kwa raha. Tu magud kwa chitoko tagenge. Jile wa gita star 274 ash, agitile tiga tinotra bita nambari 1.

Itaka, tinggal berten boeing. Kabar asal sih kau tak cuma met, kau beras tu boeing kerogan ni, tak boeing met upgrade, tabel ka, cep tu ikoin cuma, kau sahih sih. Nebaku kau tabe murgut, enge cilci lagi kelion west, enge kau unti nebaku kericho. Kiki sih cengke ni tabel buta ke enge, bakal sokolak sosamakso mungkin kau tab cep til ne mitai, enge inamu kericho kau unti. Lah kau tab negi kusir ta, celo kau arab kilalaj. Ak negi kusir ta salome tab kau kuah. Tup cetabe tabran dici cebocogi negi kusir ta tab lelei nyobo nei nei kusir ta tab tabutan bet rosa langat akesta cebocogi tup cet kora neba cerong kos akesta cebo oso tio tabe negi kusir ta Samuel kigi berur aglago cebata David lelei Rachel langat Joseph cebkuany Jen Rono Paul Maritim Rusi Sang Paulina Sikei ak Regina Langata. Kometa mochokoroni kame chakercha serehki nemu portani enkasi tabangwan notoko betutab rani notoko betutab karoni tariki tamanaglo arawetab tisab kenjini eng Saint Vincent muoroni agemut koga sautyo konoreni kea enkasi tamu tariki tamanag tisab arawetab tisab kenjini enka mutya missing akoba menim. Kibaraste walking karakene ta upameta upgrade tabelka cheptuigon cheptuigon chuma kapsais nebako kwe taba murgut enge chilchila kipkelion west kericho county kikisi jenge ni tabeli butake ke pagal soka lakso samakso moke ngo kwe tab cheptil ne mitei enga inamo e kericho county la kwe tabe negi kusirto chelo kwe arab cheblelach Ak nei kusir to salome tab kokwa. Tup che tabe tabrande chebochoke. Negi kusir to tab lele inyobo nei. Nei kusir to tabutan bete rosa langat agesta chebochok. Tup che tkora neba cherongos agesta chebo. Oso tio tabe negi kusir to Samuel. Kigi berur aglago chebota David lele. Rachel langat Joseph chebkuany. Jen Rono Paul Maritim. Rusi Sang, Paulina Sigei ak Regina Langat. Kometa mochokoroni ak mechekerche sere. Kina muportanyi enge kasi tabangwan karon tari kita managlo arawe taptisap kenyini eng Saint Vincent muoroni agimut kwa gam. Saute konore nyi kia e kasi tamut tari kita managtisap arawe taptisapi kenyini enga. Mutia missing agoba menyi.

0: Right, digalegiri tonon Jehovah agiri mutwan en yelelom. All right, go send not any meeting on given the 82 to go lady to gain on you to Margirchi Neba Atoma Agirchi not to get and there was 75,000 not on the star to 74 Aja Tigiti number 2. A ticket number two, imagine Gigoni get to get any on 75,000. Imuga Maso Manolongo get to go stand and you go any on just the same tag to go stand and Nitong the was star 274. Aja ticket number two get to go stand and imwe goma so malagini gana goni goro tuti noto ningo loli ni bichini brani asinya so mane bijon badai badai ole jigero imagine tigiti nongi tu gosto nene 75,000 kutu guget kituge enyon 75,000 nitong the was star 274 ash tigiti number 2 A digiti number 2 gitu gostendone iwe achieb gonde tenyona. Agele Aaron. Congratulations Mr. Aaron gitu genyona. Alright, kana guni tutu yoto lantul gitu gostendone yon itis da itile digiti se genyona. Alright, in between Ibrahim now tenu gole njini majigi story nge rani nge legita popula tit asigi gir gita genge gitu gostendone. Agama tigi gir gina tenu baga manut kabisago nitoge. Koti nye jaga tukul. Emaji gete bengete butita genge bituni brani aga teb enat kego tukul gelenen go wele log the generation ago magi isya iman go wele log iman generation otanigi mitini ni guni ago iwate giyani agi epe kitu guno ni toge so ini toge tuko stane go mitin kita genge kitu otanigi lenen eye koma igo walak kukongo walak generation kule bigo walak ago go nam gungere lio loge kalau kau nama kungkiri liya Allah gitu ke Agustin ini, aku kule meugasit meeting generation agen orang ni teri, ne aje gora, gudku magi ebcit, gudku magi ebcit Allah juga ngah meneni kune, aku yang ngah meneni kune kacan tu kunci ada jengkin kusir kusirin, because in technology gora orang ni meeting orang ke new meeting. Kumi tengora gitu kosten gitu agenge nata ni gilenen. The percentage meeting company da yeng nata ni gugene wajir gule the percentage nato noon ilme unen ilanguga. Ko percentage gugende sigi nerube ko the genere git nato noon eni gunye meti. Age tebengele meeting nana gunaga apko yok te lakwet ko sugul. Play neno seeking the mualim wagine ni room role not neno mualim wagine go tos netos ko net gitiyoge ago bangale ki zaba sugule tos me ngale ki zaba adipta anotak nemni because ni kune im igose jita tulur go go mi go go like lo we it go go lian mi go go se lakini ate be knowledge ni inno me nanu ago tagi kere nanu Eni ri unote ne tae gu miten o miten tuan kipa genge. Eni limbo nyumbani. Ago ino miten tuan kipa genge kituge agosto. Indoni, ino miten tuan kipa genge. Kutus ne tukyo tindigirile. Igo se te ine la kwe noto ne ngu. Ne tukunjo tindigiri kituge se nile. Iyon tuko na ila kwe noto ne ngu yeti. Asin kumando wa sa wagu yosi mabakuwa rogenji. En tu jan tu gul gitu ko sene gut kuit aserta noto ne age mete agile ko ko la ga tut ko yait tus ko mi uni nanu sigindet olimba sugul ana atipto noto ne miteni ne gune inile ne pia pressure ko tus ko gingo la di lagwe noto ne ngeti majige giri betuni brani gitu ga agosto ne ne igir gile mi uni nanu mi uni nanu gut ko anu ichi noto ne magose kanyu wiki chinote ni kanyu ngeleljisi gine tika wiki chinote ni kanyu ngeleljio chinote ni kau ikhji notok nega apa ko iya itu tiling pas sugul ane kasih lagi lega bel sugul. Kau because iyo buan nega anatani nemau guwe, yani nega kau ikhju kau stunden ni kya ketu kul nega nyu kubunenge mama jod kena jod kuli. Ipek cioton jiji ket kutus ne, niu ni nano. Agi ni le cangen ni kuni ikhju kau stunden cuba butikiri cik cik apa kita tit. Cangen ni kuni kabisa. Cukup bukti kiri, kebetulan atau nampak kiri jika sebab begitu tete. Komiten baraga besar, ini laki atau ni jagaet. Nee, korang kini atau ni kaya, mesin korang, kucing kaya korang agni tuker. Ingal laki ni cawan, laki biju mungkin je, laki mungkin je, kostanya kaya kalau kita kiri jika sebab begitu tete. Mesin korang maju lagi. Nee, kini atau ni atau kaya, kusigi. Angi ni unik, kalau kita yang kerana ni kalau kabel otet, kita yang kerana ni kalau kabel otet, kabisa kita kandu bizuri. Agi agir ni tak kisah ruin. Semua korang itu kini kita play mungkin itu kosong kita. Kebetian lagu, petin kuka nama nenon. Ina menyumbani, sih ini tu, sekolah ni, jaga itu aku sekolah. Anak meeting guna ni apa pressure? Lain kalau tiap ni kita college ini, yang kita tulis baju mana? Nea suni orang tegi net korang itu mahu mandi tulis baju tu senano ibu kasar tuan utah bawat eh ni tanah yeri tuan ibu engkau macam ni berani gitu kasar ni lah ini nasi ni bawa conference aku tu si aja gaya ini tu si aja korang gili aja gili aja gaya ini en kasar tanah tu nengun ni ni lapat tika bisa kasar tanah tu nengon me long si ku aja korang gini net ne gile awam itu ni matoti ni le me kasi ani awam kumingin gotau kasun kotos ni nanti nunggu ibat tua. Lain dan nasib aku conference ni kita bersihin tuang kita yang kita bersihin brand kita juga setuju ni. En orang itu nanti ke en ni negen. Aku lain jim ku tumbuh kita juga anu kita lama conference lain. Kita juga situ lama conference lain. Ini tung nipu star 274 aja. Ini tung nipu star 274 aja. Imagine kita juga setuju ni. Kau lain jim tiket number 2. Ako kiguni 75,000. Kiguni 75,000. Nitong nipo star 274 aje. Kile njingi tuko stenda ni tiketit number 2. Kutituma inyuri chige tiketit number, kutituma inyuri chige 75,000. Chito nota ni mitenion olinjin tus igining on. 75,000 kujugu gete. Nitong nabwa star 274 aje. Mama chiki giri jisangi tukosto nini. Yonanyo ni conference online. Nitong nabwa star 274 kutitumba inyuri chike 75,000. Alle injin til tigiti segu aing anai til tigiti segu sumo gitu kostene ne. Eni oni togion til tigiti segu aing anai til tigiti segu sumo ge. Eni kuni gitu kostene ne. Imagine nitong nebo star 274. Aje. Patinge gerji sanga gine. Unless kuni gine. No tong ne mi makini ge jeb gonde tu. Alright, tila nyo lan tukul, yon awen di conference line, eh? Nitong nabwa star 274, aje? Matiki giri jisang. Alright, zama jwa tawunin mutai. Jovri mutai, karibu sana mutai.
1: Samge, samge tere.
0: Bye.
1: Kongoi mizinga mangwa lei bye. Akasi ni ni gumye ni anara tere erge go neite tutye nagara aranga basa. Kikere le me unen. Karakter cewa logo cewa ini lihatka. Kini ni wara terer goi ini. Enyang aini negit magosa elbas igi. Bono me lagu ko loce longi taraf terer kuka loce engka. Bono me lagu ko loce gosake ni longi tu jo kuka sake ni ne engka gigir. Nampak ni boleh ngara terer. Bono me wujite sume, jangan me barel sume, jangan wujite betul tagenge. Kita kau tak nak sume, pakai mana kau bisa kau pakai rakyat tu ling, kau lihat lagi ni kira si gigi tu, mami atau agak tu lain. Nenek aku kau ngalalen, aku pasume jauh tu kau lagi pakai. So ni ten ni korang, terus kos nampak ngalai ju. Mesti gigi nak orang kata kebet terlalu tu buat tingguk. Agi ngol alji. Malas makora beruk tu. Ngengol alji lagu kok cara kere. Asyik angkau sugul. Kupa gini ada yang lagi sugul lili no muni. Sugul lagi ni orang sih gini nampatu om walum om. Mungkin ni tenaga siapa kacang.

0: chen. Ti tanan tang ne mi tin yong gyo gas tene ne. Ni tang ne bos ta 274 age. En ya ni tet ki tu yon. En ni tang ne bos ta 274 age. Tikitit number tin. Kutuma gyo gyo gas tene ne. We are limpan doonyo til jinge. Agi nyur chige 75,000. Imagine when school fees. Only going big and one to go to name. So far, so good. Mami tenagot again. Ango lady giro. Chi not a name meeting yana. Number two. Tikitina number two. Kutindo jeb gone at him. Ago meeting what I got about Pona. So the jagimu maso margol. Vincent kiro. Not a nigga and nigga wagi took another native. Accentia get to go to any yana. You know, we say London out in the conference, it was tenene. Imagine Tikiti no number two. Tikiti number two, it was tenene 75,000 a Jibba school fees. You were chinging 75,000 Nitong the was time to 74 age. Itil Jiget Tikiti number two. Ming Gigerji sang. Tiam kutogun gune, kutogun meeting as artagi to costanene, itiam kutogun gune. Rainitan was star 274 age. Barbary, Caribou?
1: Yes. One,
0: bye bye, Caribou, son,
1: another day. Very good to be given the letter. Oh, and I'm gay, a mummy log at the same time. To meet you over Barbara in the bus. Natago well and the rare we are more gelum to last you did your quad. Manaka go in a bad company is a good character. Well and me churuno kiaj at the panemi. So good and gang a lolly, who grumi car he dwell on the rest. Now I'm gonna go give you a little bit in the toy term. Then log of I think it's no log of that and daughter law on you might butter. Obana will be Bokwale, Obana the Sumu, without the knowledge about the parents. Where are we heading now? Yoru Loga, Katar University, well, on the Red Logo. I didn't go with Singer. Kago, that's the Mua, how much is the Mua and then Mama device? It's a Finion, well, on the Red. Mamago's a parent. Mamago's a Mamago's a Ramalem. Well, if you give me one and under the Ergo, because of Mucho Magasa device, he goes. That is why you are going to be ignorant. In a tag or ignorant, say, Law, which you know, when you're tab, we are in the moon. But this toy and I like him was he asking me was good. It's torn, eh? In the one will let it torn after all. It's torn after all. Now, there's an end under the red. Who mother did you ask it? And I like our Facebook. Never ever again, one lot of university, one lot of people. And good in back, you have blank as it's a public service commission of a show, please send it.
0: Yes, Lejon. Mr. Kimeto, Karibu. Karibu.
2: You know, I saw you to Agurum, Agabe, like I can get train. Well, the Yanga, I'm going to go to the boy. Young, and my name, Oxume.
1: ketika aku ni kau ye kami tena yu aku ronggoreng agak lela ju agi ni ke aku nyongki cak gugurah nyara terus aku nyongki cukup aku kita mengguren in 2023 aku tu tak mengguruh tu nyongki cukup orang ni tanya kau betanya kau ni mungkin nyara terus aku mungkin gak agi yu semua wedi ingat tukar ni aje gitu kan aku mesti beri kau kan lekat di tete tapi mungkin aku agi nanti ni ni aje tak kerjakan boy cicit. Kamu jatuh sahaja lagi. Ada orang guru kita mengguni. Aku minta dia jatuh aku minta sekolah kita cuci. Aku korang ada baik korang. Aku terus terus lawat jaga tuju arah dia. Kamu gini ya tak naik. Cik dia cuma naik bicu. Kau yang mengajar korang ni, mula ni jatuh di mana arah dia. Kau yang bangun korang mesti bila kerja bicu dia ni. Aku mau bicara cuma aku tu bila kena itu cuma mengin. Kuantan ni aku bicara nak ada dera, aku boleh tunggu cuaca nak cuaca yang lain lagi. Aku boleh tunggu kita cuaca ada dera. Amun dah itu teknologi. Kau ni lekas jenis, kita lagi driveless. Kita lagi ini. Aku baru ni, aku baru lagi. Aku ni boleh gini, tapi nak gini kita nak ada dera. Nampak macam boleh juga kita gini kita pun orang gini nampak asyik kita kambing. Asyik kami kerja kau kiong kita kami kerja kau kiong kita ini. Kita nampak kita kambing. Amun kita lagi tahu ini. Aku ni agak agak rumit lagi. Aku ni cumi. Ikan yang nampak betul betul cumi. Aku tu macam cumi. Ia juga berdiri. Walau ada, ada berapa lagi berdiri ni? Kau itu kasih teknologi is cumi. Mau ni pun walau ada, kita juga tidak guni. Aku tak minyak juga orang berfikir. Aku kau isi mesej, ni di TikTok, ni WhatsApp, ni mail. Kau ni kita ni all over. Aku ni tak kisah dunia mana walau ada. Aku jangan kau kendek kan lekap.
2: Di mana itu orang nak aku, aku tiangkan sihir tuan. Ia ada dogi orang itu sihir tuan atau tidak? Aku ini kimi nak aku tu memerlukan dogi orang lori kiri nak aku. Momen galai tu. Kiri nak aku itu tu mungkin kiri kiri. Jangan lagi, kau kau main kiri nak aku. Okay, boleh isian, okay boleh. Betul jadi kita berci, betul kiri berci. Oh, ni orang tinggi itu ni, lama tak itu mesti kiri. เพราะที่แกสิ่งที่เราต้องการจะมาที่ตัวบ้านมาที่ที่นักเวทมาที่ก็ที่นี่ไม่จำได้ละเวทนักเวทกูเกิดเรื่องที่ก็สิ่งที่เป็นที่ก็สิ่งเดี๋ยวเราจะมาจำได้สิ่งนี้นักเวทที่นักเวทอยู่ก็มันมีกินก็เกิดอยู่เป็นความว่าเล่นกันแง่ตรงเกี่ยวกับสิ่งสิ่งตัวโอ้แต่บอกเดี๋ยวแม่เรตักเองเพราะนั่นละเวทตรงนั้นเลยนะโอ้เล่นละเวทโยโย่อะไรกินตัวไหนเลยก็ตรงกูมาแล้วก็เป็นกูร์
0: Orang orang yang sihir itu, pagi mai dari ini kerjanya sihir. Garibum.
3: Ni amu nara bere.
0: Bye.
3: Kami ini kebo ni sesuatu negara arane. Yang alane ini lakuet analogu kugi mewu yang koma suwe gue. Kini gue sekarang esok kai event di sekul kugi logu kugi namu. Pikca imu sihiri kaya. Jingle nyur lagu ke anoret kecisan ni ciri dekai asuku nyur bi cuka bi endi anoret dia nama lakuet agin degrukto enun agin nenni pikiko bindi en oret bikab kokwet kokikiribe kokiminen kolen lakwet en oret kiminen kolen lakwet kokibiron en oret kebire kora en gaa amun kingen kele kayai makosa ako lakwet kokikindoo kirupto en sukul akindoo kirupto en gaa kokiribekee lakwet en gaa moyoe makosa akoribekee en sukul koitan koit kit nekokile mokebire lakwet en sukul ako motebir lakwenyun wirombo kokwet imuche kuu koro kokan kole muche kuu kany koroni komakakeyotyin lagok ine makosa sokimeune lakwet echek sigik oeng ak kokwet ak kokomeune sukul kaker kele mekebire lakwet ak kit ake nekikitangoen kora ngobir mwalimu lakwet anyokolei lakwet kobiro mwalimu ilabat koweche mwalimu ak kibolchi mwalimu katene lakwanan ana kebar makemumei lakwet kwabos akine lakwet iweku lakwet konyo ngweny anan ile mamwalimuno ya mwalimuno kabisa konam kole lakwet ya mwalimuni komesomoni lakwet sotoret ng'alek ab simoit kokimotou sikinde simoit kitou serikali simoit kele mi tuguk chenyolu kosomane lakwet konetkee lakwet tuguchonito chon kokoit chon tuguchon bo facebook chon kosomwoe bichono kimotou sikindet cho so kimeune lagok komoswek chechang mokelaumeni nguno sikik icheken amakilaumeni konetik icheken amakilaumeni serikali tugul yani echek tugul ko chekikibar lagok cho kongomiturosilugil
0: All right. Yoton ni soko ni kura biga like chatu jemiteni yongi tuke Augusto nene. Ale digi tuke en orezi noto gine ine gene. Maji noto ni po 75,000. 75,000, 75,000, 0, 729, 622 Alfred. Ag en noto gine nebo 0, 714. 308 mwisho just toss mwenyewe 0716 mwisho imagine kitu gusto nene kogile njone kitu genyoni yona nyone kitu guno nene kwa inipika la kitu genyone anything the was star 274 ash kutu magenyuru lugu ya nene libi studio anything the was star 274 ash kasa jita ka tukul nato ni miten yana ni miten yongu tuke Augusto nene kile njo ngutike ituga eni nguni ngutike ituga eni nguni kituke Augusto nene nito ngdebo star 274 aje kagiwege oge ili njo ngutike ngebiki onto chichangji itu limbo ndonyo nega ni itu limbo ndonyo kwa changbi chikigojin 5,000 Ago en yong tuge Augusto nene jitano tene miten yon entigiti number one entigiti number one age tugul inyur chinige 5,000 imagine kogili njone nungunu kitu Augusto nene inyur chige 5,000 ngutingile katumbo inyur chige agi ago nwaiga sertanibo na wanitage kisip kisto na wanitage chang bi jotan jibendi ag 5,000 kitu Augusto nene nitang nebo star 274 aj imagine tikiti number 1 gali anjitaye kage bunu tikiti number 1 no kagiwege nyon ago jitu kukunyur chinge jeb gonda nyene nitang nebo star 274 aj Tigitit number 1 Nitong the was star 274 Aja Imagine gitu gostanda ni jitana tong ni miten yona Ninge guni ni bak 5,000 Inge guni 5,000 gitu gostanda ni En ore zinotang ni

0: Imagine it to go stand in your nitogiona. Nitong no was star 274 Asia. Imagine digiti number one. As in your gave it to go standing again to gain your no. Nitong no was star 274 Asia. Digiti number one. Imagine not to get in the bar. Imagine not to number five. Diana be giving the gave gone to dinner no. Tiana be given that you've gone 18 years. Tiana be given that you've gone 18 years to go standing there. Nitong the was star 274 Aja. Imagine Gilly 5,000. I was sip kegger, I know. Sip kegger in no non it again. Sip kegger to go standing there. Nitong the was star 274 Aja. Ticket number one. Can you reach Luguyon? I got wagon. You get a taxi waiter.
1: Logo yo kem ya chukwe chiche mungara inik che menge chen je tinye ge agruru tik che bagaba tisiet ko bandeg marakweg chigo ak fiazi en kwenu tabalag ko bota che mungara inik choldo tukuk che kiboisien en kaba tisiet ko chebo agrovets company tab avenues committee asugotin ako ganap te ur mungare ngung ye ke nyur goy mut che ba chip kondo che tesen stock che guga matian golul mungare ngung onam ge eun agambuni tab avenues agi sirge ko tesun stock che makini ge agi liban ko tu ten gotatun igesu kotienge agasartano goyanjine kube tu sexo som pe tu sextini anan kube tu sextisaini rute chin kabuni tap avenue siro seke terter chine gitenin asko gun boroi don bo isirge agona ile yeka sirge in betu sejuton inyor chinige discount en libanengung asina chichang kwe muchi birsimet kwa namba 0111-133-300 0111-133-300 Anan ko WhatsApp and number 0795-021-243 0795-021-243 Igi mitu mungare ngugraini ag avenues Mzimu ni sasa, stock mapema, uza zaidi.
0: All right, how is it going to land in out and it was image to go send any allergy ticket number one get to go send any imagine on it and about 5,000 Tiana be giving the any on it ago Tiana be giving the any on it to go send any 5,000 nothing that was star 274 Ash ticket number one any on it again. All right, Mr. Bilatu Karibu.
2: Bye bye. Si era mai igual cuando era cogi que vire y que me engañé le como un bueno eso si yo tipo no nada por su no cuando yo ranking que yo tu lado tu a honor ni a ti y es bueno muy toy so que vire y todo me engañé le ne calia no mujer va a ir todo lo que agibe mino milimenet kelian net kegeta de tire che por gurubar gurgun gurutan gine ginto gat so ko kibirin jita kol mo yelo kamare konet so endi bangun umay tinye gela karwachi ngir wong de tagne mi yon de tata bo mi nyu baku so tu chata ni kapar bichu kapar venta ko kita ba ni venta ngel ngel no wiga so mate le le tare ngale ju ko ina menka inde te apa sa de skula kwet ana ko sabap ko bo net ke en e ba ki ko ba ngana so mo le noi boranda nu ama ki tyal ene la kwet ko si bore nem ni ama ko na bo ko to awi go si alna dere
0: genge all right genge Wesi lili mbuga mkatezi karibu
3: wee dere
0: nye
3: kebo yuwe jaira kebo yuwe ira kapta amumu ukiri ikakai kii ikakai nge ngalalan yo cheki suki to uge kapsa ngalalan amumu ito emi kamongu me enta yukide ndi kuyipte ngalalan ito gini kamumu owe chesu ke itabu tenpa yun edo zoyurgano o edo tagen kamumu ngalegi ni e guru mi ganda ndam ke sumol ni ko le logo cho ka sisi ki ko ke ngupta ya amun ye liton de kwanda ngwa go mi ni to ngatu ti ne batai ne bo to yo mi se ai ye ka lu ko ta bu ti ki se ya te so man nta ko lu ko so se ago ta te yuen di bai bulu ni bara ti ko le ni ko cha ne le ki mo
0: ko
3: ni we ri ni ko le ni ni ka sa le chu tei wanyu longu muwe kwa rangi ninyo lugi talakwe o emino teyi tei wekayu kumbi galeke changimi awewe mwisha nkukake ngana galeke kwa kitu kuwa galeke barane kukotigoni kukotigoni yes agine kitokin aku kebitu enet kwa tayi logu hige nile agine kitile lakwe kwa ngomi lakini tangu wile ljibaka kubir sivi kwa sewa liya sivi yang kau ibir silin tetra kene ay ne kanya kalau survival kita kebuke laku kita kebuke silin tetu ngami aku ger tai ngiri di aku kena cium cegi aku yoi yoi je aku yoi tu ke macot aku apa ru silin tet kau tu bir silin gaira kau bir silin tet asal bulia asal kau silin ne nusu aku tiada silin tet kau pun mukul tegai tenungi Osi sifa tigi, aki tisigi kiburubure ya chukuru tagatuku na mune erore amungo wakile kumali yangu mbunu ugura ye birisye ira mbunu koruni ya ine titi kusye birisigi kukyeke kiburubure ina kwe kuri ilitoske moge mo kuko sekretaa lakai umisa kuri ilitose ngitoguseke macha sekretaa leo barubo uwe kibano kia sare atecho kibano uwe uwe kibano mogi kifichi ino kibano mogi kibote ne moge kuri arawe togol Tugu le itamu. Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo itesu le itamu kwa hivyo. Kwa hivyo kwa lexi. Inata kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo. Nwa magara arat.
0: Yes.
3: Kwa hivyo kwa hivyo. Amta roli. Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo. Anuro haru. Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo. Kwa hivyo nani kwa hivyo kwa
0: hivyo.
3: Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo. Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kusuma chakarun kwa hivyo kwa hivyo kwa na mwagol duke ni che kumpe teleke nye tito kebel sote suku lishe kwa hivyo chukubel senu lipa kutumishi kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo ama chakwa na ila kwa hivyo kule kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa la kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo Isi pula aku ada tubuh lagi buat diri ti. Laku satu lagi bel ko, ku subuh ko, jering besok aku buka cang je diri ay. Tim kau kan ipen. Cuma si orang ini orang ni, orang macam ni orang cakap ni ni tu.
0: Yes.
3: Kalau ke cang, itu baru nanti yang dia ni tu. Ke cang, aku dia mahu si orang itu dia ni digeru. Kalau alat korang,
0: alat.
3: Cuma si orang buku yang alat.
0: Mana?
3: Eja perlu dia tap call. Berwell dong, perlu dia tap call. Kuki kaki hetele cien katiba nipo kalja katiba ninyo nipo kutie kumalumuwa yile chichang makile ne chang logu makichomto ke mua yile chie loga ta yile chang makichomto kipari logu kusiri kanya logu kukumi kukabiri tegesit aku zenche kukisi kik moge yotu te Eche kuki chan kuru ni kaki machaka tuku lengura kuhibe kaila kumwaka na tuki aji kule jiba mungi chan
0: nan
3: kumu kila wuchu kwa nai kule kakua chuka wale loju toko changai kumu kaeche kumu skano kebiose
0: tuko
3: kiyo esu ukame vikika loju toko nai kuchu kiyo loju toko changa kuna kukawe kwa nai kuyo kukunji ile kwa nai kule jiji chan akule momi jimu wae jobe sanani kumuwa ngaleni isi hati ni utechang ako wangamu kubiritekezi kulemuwa mingi niwa ajiwe keni yaa ni momi gino kumi kwa laki nea kia iso changa hitu gino na ulikikia inea kwa laki changa hitu kukuni ya muka wa changa hitu kuka ugele kukakwe uro kwa chibiribiri kima kinti nti kora kwa wadu stumi kituwe wadu tumu chulogo chumi kwa property stetho.
0: Yes.
3: Go ahead.
0: Man.
3: Kau macam ni suri sen, kau ni sigi. Amak macam ni ngah logo, kau ni sigi. Lagi minyak orang kau naik logo tu kerja orang mui.
0: Thank you.
3: Kau naik orang logo minyak orang sikto. Entai nyo. Aku aburit ni. Kau timunet tuan, enak lagi lihat kita orang. Arah kita semua sehi. Kita semua semat. Di mana tu semua kehijauan boy. Kau di sana sana. Mungkin juga sesiapa kau terang dia masuk. Oh, luai je itu. Tapi kalau sejauh tinggal di sini, no, kau kalau ameh, ameh gini. Kita kan cuma di sini kaburi, di sini kerja rici. Kita di sini top top ini kemu agitar, kau tak? Kau pasal tu dia kau baru bercinta.
0: Kenge.
3: Kau baru itu kau yang aku rujuk ke sana. Kau yang ini tenar tu luai, kita ni sah kari je. Tiada nora sah tu. Nee, tuh eh lagu. Ogu nee tinggi tu, aku hebi tu, aku kat tu kiri mu. Anu macam ni, kau bagi boy boy gun, kuri sini. Tentu kau akses jauh log saya.
0: Thank you, sana. All right. Now to go limbi to the brand is saying, like the bull, a tito, a gigile, toos, gigime, unina, no, sigile, the gagunge, little gigime, unina, no, I would toos lodge, we are taking moine, MB to see you with your brand, a meeting in Adriano, as a little or an agent, who you see in it, imagine when you are seeing it, you're just not again. Nego guru miyane kwa uyo tu ngegeru kiriwe kwa hongi aku kwa ronyo wiku sikile timajini kwenye kunete ne lo kyo tanji jiga tinye ya njisip kimuwa ine kutoko mapema haa kutoko yame kutoko yame kele alinye kechula nao yongi tuko sani yano isi lande no sinipa conference line kwa limi timpi kabisa jinyur chingegele jinga basi jibinda jibgonde te imagine nito kituko sani ne ka enoto nipo 5000 kila mtu wametembea tunayo Nitong nebo star 274 aje. Nitong nebo star 274 aje. Kwa gilinje kituko stonene, imagine 160,000. Gutko mi tembi yon kituko stonene. Kwa gilinje wana nyini riu, imagine big oing. Chepe ndi chenyur chingyege liljin, chika tiltiki tisikwa kwenye lot angwane. Kwa ndi, not nebo 160,000. In you get to go stand and imagine it on the star 274 Asia. Kelenje ticket number 6. In ticket number 6 to go stand and Kelenje 160,000. Aguyo na itilen ticket not on the hungedi. A dati bobi. Italian 28 shillings, Italian 30 bobi, Italian 24, Italian 29. Yon we see conference to go stone in young go stone to get to not any meeting yon. Nitong nebo star 274 age. Till digiti number 6. And digiti number 6 Kelejin 160,000. Ahogilion yon over chan be chipping the unponas to go stone in. Big chibendi angpona sinyono kujanga bileta ke. So alenji ni eni nguni kitukosta nini. Kutuma kituki nakta kituki nyani. Tus igini ngo. Tus igini ngo. Nitang nubo star. 274 aj. Tigitit number 6. Yana wikisi conference line eh. Tigitit number 6. Ago alenjina ne. Imagine ni oje itilot konye lugo tangwana. Eni anetet kitu gosta nene. Matige gerji sange. Nitang nubo star. 274 aj. Imagine tigitit number 1. No, number 6. Kogilenji mboda nebo 160,000. Ago kichengi bini kasip konye kitu ka. Angwan. Pig chite. Kogile on big jite tikiti sege angwangi tu gejenge bigoenge. Lakini changa bisa big chibi endi tikiti singi tu kose kogile jin yontumbo inyur chige kogite suni asite sta itili. And not agale e Jacob ye gone congratulations mama daddy 720. Mite not agale Ellen not agale 625. Evilibi not agale 190 shillings. Kale ngo notong ni miteni wanagine Wesley 125 ni nona jita ya kwa nagiti kwa sani ni 982 fancy anawekla ni notong ni ma conference line nitong ni kwa linjin mama je egegir jin sang nitong ni kwa star 274 age tigitit number 6 daddy. Tigiti number 6 patinge gerji sang enore noto nene mi mama gine noto ni meeting drew gele gai gai gai wanaume gere agne mama noto ni meeting drew mo gita gine ngolion gele mama gine gumya la kwe 24/7 ni tong de bosta 274 ash tigiti number 6 ingwe ngungete Alice karibu sana
4: dere
0: karibu mami
4: jamge dere
0: bye
4: Kungo inyo, kamwa pila tu koko tiye tu takane kura tuwa na mutin, kumbu trimut. Kuka lenjo, nijen tena mwe tereri ka, toko chorwe ngunga mana inyo, ejen nipo moita, kuka tinga pesa.
0: Eke, eke.
4: Nani, oka wiki kungu kora biki kungu mite kuka tangu kitore tiye ni nusipa, ne kuka nyur. Ah, kiko neje nje tuje neki, ne utkana, kasaka na barbar kanya, amunga kidogo.
0: Mhm.
4: Etek logo koron etek logo chuchoke cheki ko mesen okungwan ki ki koma tanyo ne ki mesen ko magine logo anan simu ine ka go bar logo chukut ko tengu mago ne te logo na bua na tere na na ngala le no boga mati choto logo yogi che logo logo wa go pati e mi che kyo ngu no inyoru na na an example ya ni mara committee funeral in tere mara tuye nuko wenga nisa inyoru lakwe sungu kwa ni buruburu ni tuye sungu kwa ni lakwe kongete nguka tiuna ako yuko kesunene nguka wako lanyo mdo inde koko umuri konyo kwa lai kwa liya konyo ya niko buruburu lakwe tuye ina ako umure nako yuko koko umure nako mnyi anan dire lakwe dengwe ne da tuye ya nama tige nabazot konyo kwa manda kule nana aba abako chuchu lakwe tembi igere in era tere ndogera nako kikibe da line ni lipo eche kamun kiyo nama manyongu lele mwaki kwachim kine la kwet kukiri ni engwe ne tabi kala ne dai tabi kule utbo diko chika babarke la kwet kietu chikine mwaki kukikire in kikire to titab la kwet lakini nyoru lo chuto pwe la kwet ten dai tabi moro to toibu kowalji otingora yiko walji nina engwe ne tabi ni moro toibu nana zoma mungira wa mwakira mwakila tere onge tage bango nango jebi oso kam kanese oto banya oto net kabisa ga madike mingi jengo na ile dip dollo yo no mi de duye no engo kwe ngwa rusi ngo tonya ngale ga myasuti amuni mara ge ge bura umani job chakula la mara galia ni koni mulo gi do chakula agi ngoma gi lenji moja kwa moja ago iga ko le azi yango burure ndu ye nakwe ne nge ba ngolo le ko bi de ge no go ko le on ya ni go tarut ku mo gore to yo don elegi bure na ni aga aga ma cha gora mo yo to mo gora ga ma titu mengeche akwa ni ge ki mengeche o to me de ngale ga simwe to me ta muri di nyoru kabur nga yango na yu na go buri nga yango na chatte ni mi Facebook mi WhatsApp mi ne pide ge lo ge lo ya ge lo kola kwa ne ga ngora ne ga giga ga simwe inyoru ine la gwe gele igere unya go uni eta go uni inyoru la gwe ko ga ya magosa mara dibi ke ga mago ye tun agi bare ye go ki musa ne ngoro na tapere ibe wa lu ngoro nga le jo ne ga kirwo gi de o ga jo li bara ta ne ga ku gwe ta kirwo gi nda nga nyo gamet ko nyoko sito woni sa la ngwana nyoko sito woni ko lu gu miru wala kwe gi no gi ne la kwana ta ni le ka ya magosa de go tori ni kutor gebe kibere bu gina me bu jita agegege chugune kai goranda mun kai gora gito ge slogu chu sigere go changa mnyono ge mara go and president ko damun na kwene mo go tindo te ni bua obote ga sapta nyon derer ko gi ni taganu ko mama ge ne bogo tingo ko gi te go mama ne ngunge ida ron baba ne bogo ini ko gi te go mama ne ngunge ti te gi la ini ta go de gi era na go jara tere
0: mamite
4: no no de ngo na lu ngo no le go weche ne bogo ngi ama cha ta so mole e yo ngi ta gi ne di se na damun mo go mi ora le te di ni ongi ne tanyi ndamu wakisa ongi tagi ne logo uchu enga nisa ongi tagi tili ndu ye tagi net kama
0: kenge thank you
4: hapwa nise keme ngeku kondi buje na magunge maune mnyetele rukungo ino
0: kenge so ye mwanyuru chikera bigala kwa mwati nyara kwa ikasa wako nina jitane vizuri kongalali ni nione kile niko matola batini ya inga la ligini unangu matola batini tiku unana lakini kwa leji tikiti number 6 tiku ustone ni Nitong the boss star 274 Tigiti number 62 ghost nene. Imagine 160,000 Kumiti na kubanyigi tugini ona. Nitong the boss star 274 Matingi gerji sang. Matingi gerji sang itu ghost nene. Nitong the boss star 274 Tigiti number 6 Nijengi ge 160,000 160,000 Tiana vikibi ndi akpona zini ono Tiana ujima sumoni gitu kwa stoneni because of time Tiana bijoni togo Nitangdebo star 274 Aj Matingi gijisa angisi kini magi tituke ni kuni kapa kirele Kumalo getare yone toke Thomas karibu
5: Amuna lamban arabe.
0: Bye bye karibu sana. Ibeje
5: kongoi. Ibeje kongoi kabisa. Cha arabu bere kilia kabisa. Ngoe ngoe ngorate tuje tu arab tere na garara ni. Tonge ngala ne te tuje ngore ta abre tu. Lati kibeje kongoi ni. Eni en stop chobo I chobo ta chebem. Chobo ko gero ngo nango be kire. Ne bo ngoi. Ibo ne ge gero ko ba I. Ako ba logo. E no ge ren gere ju ngara tere ko I. Kigibet si ki kulu ne. Tinggal sih ki kuiin kuka agil agi aja grup tu kuiin kini nama kita je kesi agama grup tu kahdin grup tu ada terer oh tempi kiki sih ibu ada terer kuki tu agi mian kita sebut kuiin kuki kiki grup kuki sok tu ada kiki kuka sih kita pun agama tu gengnya terain tu gengnya boy sih kebo kita cebu sok payu tu kuku oh kereta apa kongi lagu kuiin kui kumama kaya begitu tunggu saja orang lawan orang terer ni mau kasi orang in mau kita sehi tak kaya begitu orang obi suri tu orang terer orang in between in kami aku anda aku orang suri orang tu pakai cerita aku kuat orang ni gear orang in laku kuat kaya mau kasi kau ni limau cint nabo kau lupa kau masih ni nol ini buat laku aku kalau orang tu orang pakai sepuluh orang terer ni kaya mau kasi laku orang agar kau kerja malam kau pakai sepuluh Omio segi itu aku leh ni ijenya ni lagu aja. Rupa pada si ni, apa lagi leh tit? Suka orang kui gaul leh tenda ya. Kui lagi orang kui kasar segi itu terap terer. Kui mana lagu kui leh? Aam mungkin jamton. Tapi dalam waktu ni, oh kabel lain segi. Anle, malamu, aku dah kui kui jodoh. Agi orang agi awam tu kui kini lain dah kui kini lawju. Kui kumiri kutoret tetap ni mungkin nak kekala nunggu nunggu ini kongkili lili ini untuk lakukan untuk tak kerja coba was tu asim mentera terer ni barai buat tak ini jadi tu muda nasi mentera kulon ni ki was asim mentera ah ki orang ini barang asim mentera nanyu neta kau pernah sokir all ke beri tuan ni rukun lagi atar rukun ini orang lakukan lagi itu lagi dah nampak kenapa asim mentera terer gimo kerana kucing coka coki sih lagi ki tu muda nasi kuda kulon lagi nampak mentera terer kau ini kau jantar lapat Kemana kalau saya kata lo kyo, kalau saya kengat gitu, kuki sih.
0: Kengke.
5: Kita ni mereka zaman ni kita sabjek log ini, zaman kita sabjek log. Kita mereka rap terer. Agaknya boleh ngan rap terer ni zaman ini negara ini, amuan cepat lekap sah mama negara Sara ini, Mariango, negara Grand. Kobe tu yang rinyuan, okey aje. Ini tarik tahu kan? Omat matinya banyak tarik terer. Kong kau kita sih kita tak cepat. Oga sahaja je. Kau nak gimana? Tiada nak gilir berhenti. Jadi nak poli ni sahaja. Kau beri kau antara tujuh aku apa gilir poli sahaja. Arah teri. Tapi itu yang arah teri.
0: Inke. Alright. Kira kira kita gini nak gilir lima gua mahu asal tenar tenar tiang. Mr. Ben, karibu.
6: Jamai. Well done.
0: Bye bye.
6: Papa kaku kara entraga Beno. Yang ni, kau ni tu tujuh tu ya tu. Aku ni tu je. Aku nampak orang korang tu madesta. Mama awak tu, kau yang ada itu kau nak well done. Oh, seri itu apa? Kapi saya mula on punya kawan rezeki mata ya kas kapi saya itu Wellington. Kau ini mungkin panah Wellington. Kau ni panah Wellington. Mungkin tu melihat dia aku aja. Mungkin ni tetap nak Wellington ni. Ayuh, kau tunggu atau ni tetap tua itu. Mereka kata ini tetap apa panah Wellington. Tiada minimum. Tetapi tetapi dia tetap minimum. Tanya kerja kerja tetap dia lagi macam dia kau itu entah. Mau tuh ni pun jahat tanah tuh ni juga. Itu tetapi sih dia tu negara aku muru panah web dan tuh kau kau. Ini wahku FPS tu eh gitu ni tidak pergi buat ni ni pokok tu kan ni FPS tu kan lo kau itu apa yang kan panah web tu. Kamu aku ni lawu itu FPS di FPS tinggi kuah. Amu ni entah. Kau ni wah yang kau ni tekuan tanggung aku ni. Nito ng tuwian nito pa nito toko yon nito yan nito na wala dun kagumuoy wala logi nito ania dito siguro nito mukher yung toko amit anako kapang yun yan nito tayo ito sinto tuse ko na wala dun mo nito sabi nito isabe iwa awan wala dun pero tayo kaya sigi ko nito kwa nito ju amo tayo to tiba ko ko tuko nito umay siya nito nito
0: ane
6: bunta ilakwe Yang kedua mesej tu, orang lalak nak kuat ini ni nak kuat tu panah wedding. Kalau mana menetah, nego singgung nak kuat. Kau sibin tu, ya nego tak mungkin nak kuat. Kau mana menetah, nego cuma nego punya cuma rara nak kuat. Kau sibin tu panah wedding. Kau tu muka, kau nega mana muka sibu. Kau tu muka lau muka mana muka. Kau netah kau jadi lau muka.
0: Alright, kau cakap kau berapa kita bingung kita gini, orang ni segera kita cuba nanti cakap. Ini tengah dapat star 274 aja. Kau standar ni kau tinggal itu mah inyur cikai. Kau tinggal itu mah inyur cikai. Agar Egipto Evanzi, not ini 900 Viola 600 Ilari 580 Ruyodi, Gutino 921 Nautical Fanzi, Gutino 800 Eunice, Gutino 1900 Gale Rose, not in about 720 Kaseng gitu gusto ni nogo ni bigalak sumu gitu kasi agar gitu kuno na Nitong nipo star 274 Aje Kosto hindi nauta ni mitinionem Titano tanimi yon kase nyomwaun 160,000 Kuchiki kwa ito ya ninguni Tuma inginyuru Kichi inganye ninguni Iyugu gitu number one Nege tartiki tisik sumu gitu kosta nene Nege tartiki tisik sumu gitu ke Jetai Itil gitu ke ninguni tiki tisik sumu We ak 160,000 Aho kichi ingibig ayin gitu ke Kichenge big oeng en inguni gitu kosto nene Nitong nipo star 274 aje Tiketit number 6 Kalin tiketit ata Tiketit number 6 Kuno ni tiketit kosto nene Tiketit number 6 Kalin nane 160,000 jepo bigi Tile ninguni tikitis imu gato mai tile kitu kosta nene alina ne tilane en inguni nimi maji igir jisange til tikitis ek sumuge ninguni ago alembi kibendak ponas ko jangura ini onitogi chame ko inye agenge nitong nebo star 274 aje chame ko inye agenge chame ko inye agenge kituko stenene matinge gerji sange chame ko inye testine mi mama na tremiti ki basi ki dego sik chwen ko som ki tugeni kuni because of time dego sik tuga ayenge alright karibu sana elene
7: Namgara Bere.
0: Bye bye, karibu sana mami.
7: Ungo amor lang at. Abara are de ne tise yan na ni joge bun ko ne tise na ko boy boy ndi ka besa.
0: Mhm.
7: Aga aga so ne tamwa ngolyo ni mo chuhuru ni chicho.
0: Mhm.
7: Amuni. Kala ko berure ne o ka besa endi ke o se ni chep kule ta chi ne o so mo chuhuru ni. Ah, bye bye, tu cabeza, leí. Taki neta, mucho guru, ni chungue, eres rutique, tili, nene, con mi que avioso. Neva, leí neta, mucho guru, ni ki, tu mate, no, te hace ni mucho guru, no, taque. Cuando vos viniste, cabeza, o vi, te tienes cabeza, gui, chame cabeza, hago nete. Año, naña, guato, leí. Cago, que con un león de aguas, la cabeza de mi que está votando, Timote, el guine y todo, la cabeza, y unes, guine, esta cabeza, mucho coro, ni quiero cobrar, que ni está ahí. A coquille de ahí. Cana, ya de che, guine, oí, no, señe. Como aquí, aquí, tu aquí, che, como un guine, si che, como un chucuaga, como un chucuaga, como un chucuaga, como un con el diciendo que mi tengo la greta abco que magia está en greta abco como así de con el vire la cuesta rupta mamá en que es el amor en mi virgo que es a rusabini en este rupta coge guachi berberinda la cuesta mungue que con la visto en berberinda rupta en la cuesta con la magista en rupta coge guachi berberinda la cuanate amacho som sigi ambo do chama na go chukwa ambo do chama go ga sa ta som tya sa de ne garara ki gere go logo ma ki le gar ga gibir la ko et ko gibir la ko et ke ba a chi chama uno i an ne sru te ko le gar go ang la ko et si ste ber ber nda ne gi gira ti mu gu le nda la ko et mo ko ni te ne sru te ko gi ginde ge le mi gi ko a chi gi sto a su ga bi ko ma bar logo ko o que sa ma ringo ni ne tab ge si gi chu che ba lo go chu ngun a chu ne lo go su go sab che o ger go lo go su go sab che a ma so mu e mu al mu lo go i ke na la ko ko su gu ni le su kwa ge ger go ge su gu ala ti ta e na ro ru nda be sa ra te re
0: interati
7: mhm ne ba ko mu do gi ma go ge la ko ni ni a ma ge ne ba go i a ge na le ba ko na ra la ge ni ko ko su ta ge mu ga be sa ki ma bonge na ni na monge ne bo yi ki ele ba nyor ti nu got kai ko ga re de tu ga e no re ko kwer yu na la ko mi ba ta le la ki bir mi re ne kere ko ta ge ta ga lo wa ki ge ni la ga e ma ko sa tu ga or wa u si la ki ni ji ne ta ga se jo to ki ne ta pi jo de o ma jo so ma si gi chu ma ta chu nda lo ko ko be ti la kwa ji ji bi ngu ne ge mo ge le na e ma ko sa la ku e ngu o surdo si ne ba kwangu ta go nere ki ne ba kwangu go le go maziri miri bua la kwe la ki mire fa re iso e ye
0: ke mami thank you
7: na go ba ta ne ke ne to tinye ngal ke ta ke mwa go
0: ke alright jamu jo go jita ange ke o dai go se go ange to go te dai go se go ange to ange ke go no ne ago corona strange go na bula ti ti mai bu bula ti ti mi te ki ne nyenye go lole go re ba ange to go le ni go go rumin kam go tu mai ge ni ta gi kuta kiege angele ma jage ese ay gere gele ge mito ko mi ago mad giron estone elimbasira just only a 2 minutes with ko changa kabisa 2 minutes jage ne satil dabi kala gitu gino
8: ay singara jere hawe je gongo mi sin kabisa je tu chet no ta ne kai tes nv tu no bara ne kai ne ne ditono la kwan di ko ditono lo ju asoko bi tenan ta go online anda yu gbedi kimi to go ne tu tike gigi ne to ba to go ti ba mu tike gigi utigane lo age lese chechu oyan ife ju o mayetan
6: miten kirokto neojin lakwet yani kokoki yon ngololjini lakwet ingololjini korosipire lakwet kora koyon kojerechi ilenji chechu ak chechu komatuku chekiyoe chechu kotor kokuito ingen ile chemara kopendi kityo korashenji lakwet akopir I remember amoche ako story agenge kitundosho kabisa kokimotinye kio yani kimokomi kimobuki lakini turaide kakowirta television so amoche alenji kostoindet ndan kawirta television lakwet kototilioe for example kikowirto kokimokongen oletor kowirtoke television ini so konaide komotinye ki ako mi stresire yon aker kityo ki oberayat television neu kokaingweny ale leu motorokwo ra ngetai kelenjo ningen ne abara katwa television kouno kokuro kole ngetai olinget ingen olinye koro kulinget baba nyoywongat kabisa olinget ingen ol akwongen ole kostoindet nemiten riyon nekosa nguni komoche kokes kole kiaite ne lingetai olinget ingen ol kotor koringet kabisa olenji ngetai kasany television ko nenyu ngetai ikose ole ako inye nenyunet ko kimi biskutik kimiten bakit olinget kero inemu biskutik chonakiam ilion baba kinyoywongat ole Calling, come at television, go out more, Baba. Eh? All you look wide, you are Munga at television. I'm making them television in it, or even the Dan. See, be a two negate. All you do, Aggie, the television in it. Come on, my opinion, you want to man. Only that you ever come, never come. So, move you meet the Jeep, and the move you go Barola with, and I'm going to Mazla with, and I'm going to put
0: it. All right. Stern. Stone? Mr. Stone? Mr. Stone? All right, Paula, I'm going to talk to you. I'm going to get a new one. Goro noi buntu titake noto ni mabula titi ka kauntu faram goro leni moi bu noto ni mabula titi kinyuge wikta ige gole jini gile imu gese enu limba sangi lakini ingeti to limba kage sisi amune ne so si tebenge ti buti jono ginye kiese en limbo sang laninge tu limbo ga ago mite mu ke chang na jing barot ki twal ko en barot ti twal yeri si onet nye moye tingildo ibarot ti twal ko me twal inga mite moye tingildo e ko mite kidene ne amiti ni anyon kimnya jene sang kabisa kimnya jene sang kabisa lakini mi gaserta we nguni Ina ni manila simpan kami sangat lu koruban tu, uang koruban jitu. So amal ini tinggi ni mana ikir korai bintun atau apa korun? Sim gas ni limpas angges sen ni negara gas kum ni. Ya right ya. Kau koi kuku nane cakap, nway kita kuku nane cakap. Ani kau nyuruh cikai big time bizuri sana. So ni menyuruh cikai nyata uni ni bintun atau apa korun? So karan kita ni store ni karan ni store ni mana lagi jualan? Anyway. Alright, ini yang kita kostun ini, ale jigi jigi, kau kira jauh kita ini kune, China tanya meeting yang, China tanya meeting yang kita kostun ini, not ini bawa boda, and not ini bawa boda 07 0702 128, kalle Ruben, Jaselim, congratulations, not kalle Jairaz 07 011 811. Jessica, congratulations! In the good thing to go, some good thing to do, my new chigagi, a majani gastag to go lep. Good thing to do, my new chigagi, going a tengangi tow. A maji ticket in the gyo ticket to go, stand in a maji by Wendy, agitil ticket in on it again. Cogilin jongi to new chigas 70,000. I was 70,000 it to go, stand in a making sure. Ilegeat tigiti noten unget kwenye langwan gituge. Kite nitagulimba saa isu moge. Nitong nebo star 274 aje. Iyon gitugo stenda ne. Iwendi gitugo stenda ne. Agitil tigiti number 4. En tigiti number 4 gitugo stenda ne. Inyor chinige 70,000. Kulichi tage tangit kolinyene nyurchinge 70,000 kemogene bagot ko tangit en yon nyurchinge 70,000 nitong nebo star 274 age elejing to go stand ni tigiti number 4 imagine nyurchinge 70,000 ene gune imagine nyurchinge 70,000 Nitong nebo star 274 aja. Magero tugo tagenge. Magere chi

0: quả là gói nhỏ.
1: Gói miên đi lên, gói miên đi lên.
0: Ai gói quả nhà thì à, cái lái nó ra cái nào là cái gì cũng nhớ cái nào là nhìn mình lên nhau cái nào là cái nào là cái bao.
1: Eyo gozere etya bigalaga mu bwana mi bike bamele gulgulndane bachitane gabone mujengo ne tomugo washi bwana guche mubatkaone go Sharon enje bangang chamge Sharon en conference.
2: Hello.
1: Hello.
2: Ara kori
1: chamge tupchone
2: mozapet. Hello.
1: Hello.
2: Bye bye munolo
1: ile kitinye ngale. So you meet Lionel Messi? Ongo walenji magibendi yoko nini isu?
2: Magigatisi yoko nini.
1: Mengo geri kimeta. Mengo geri kimeta yunga noa in.
2: Koke nini?
1: Inge nini kongeat kimeta amute? Rekwa mel gulgulndage nene bachitane kapunu mchengwa ya?
2: Uitanjanji.
1: Kau wika asit. Namjini wani tan Sharon. Kele mi boyot safi. All the best.
2: Sharon enje bang.
1: Nyaya. Kimeta.
3: Hey, where is Araf Kouris?
1: Hey.
3: Keje Sharon no kinyu Araf Kouris. Bagi mecho Araf Kouris.
1: Acha, ba, kale wani smite ni ni. Kale mite Lionel Messi.
3: Ehe.
1: Alenjis ratina kabisa boyot me chunde.
3: Iko lengo iko meita, mbona tuko chana lengo meita. Ari gabara le west ara gurir.
1: Eh.
3: Gabara gere ne eje, ma nane mata wile ju ko mata wingi ni bata ningo le ngora ma ne ko mata tver zenin. Na jawere ngi le ranne. Ta wiri ta yun ne.
1: Yes.
3: Aku tahu gitu yang nak kepada long pass, nunggu akhir kembali.
1: Ane buci kira kau meti meta inu nenyu.
3: Akhirnya amanya Argentina.
1: Am Argentina?
3: Itu kita tahu brown jauh pun mati.
1: Eh, ucu.
3: Kau ni alam kuris. Aku mesti buat Bruce Beach, mesti orang jauh iskuti. Tunggu jadi semua itu mereka. Oh, ni ni apa macam? Ya, mami itu dia tidak berkari, kari.
1: Mami macam ni terasi, no, ni parsia saja macam ese.
3: Awak kari kita, awak mami tu website. Ii kau aje tu mami dia.
1: Karena, en fine wala mami tu niki mui agul gul dah nampak cerita nampak macam ni. Tere njem jemas.
3: Ayo. Anda kan mel tu dulu. Ayo kat pun ni tanan.
1: Oye we.
3: Tere tak ni nona je jual tu jam ni tu. Awe lagi basta.
1: Mohon baru nanti.
3: Orang boyot kalau tak tahu memang nampak negin dah berenda. Ibarat je boleh terus rena kafe.
1: Ibarat tu apa anda no?
3: Ibarat tu kita kelas jadi emang angin lagi emang macam tu puting kat kalau mama jadi ini kau pernah kau pasti bicara tu puting apa ramu ni jadang paham kau ni cegiam ni tu jangan ini
1: eh.
3: Wih, ane itu mau boyot tapi kau boyot tempoh mana ni?
1: Bagai boyot. Aku enam tahun kau gay, mungkin ibu lah tetap bomet. Kimi tenuririet iming alaga boyon nba bomet.
3: Uririet England, kama kawaii dah. Tere.
1: Boyot kimi tenge berterna tu nba in Argentina. Tanya je femelo. Amai si game again second half. Hari aku enam. Hello. Demnye.
4: No, Quebec
1: pig. Mapa, mana? Kiki apa ngah? Aras komel biga kinye gulgul dab chita mujengo.
4: Oya ajene go no anda nne.
1: Eh.
4: Apa kina ni?
1: Eh.
4: Apa kina o mangenglano?
1: Ah chawe, imai ge bir boyo.
4: Amma yerara boyo sne go gotia tin.
1: O kwaga Lionel Messi.
4: Kapo zamne.
1: Ah ya game it go 19 again.
4: We must have 90. We do have kids. We give 90 in Kivraziria.
1: Asante sana 90.
4: Aye.
1: All the best in Timingu. Kongo e kabisa.
4: Kapoza.
1: Kongo e neo. Noel, eno limba terek.
5: Harab kuri.
1: Hey.
5: Ina mu na baba.
1: Ah bye bye wey.
5: Agase gitche. Eye mu angalio ande na ngom chengo wey.
1: I don't know what to do.
5: No, there is way. I'm not.
1: Hey, what you have a tank of his? I give what you read, and Mozart bet, and one Mozart bet, not a Nebunu region. Can you work a second half to top college in the Rotan? Ah, oh, yeah, Safi.

Ticket number 6. *274#. Mecha gena gele get ngo boda. Ketengo boda dadi. Ketengo boda. Ketengo boda. *274#. Ticket number 6. Kumait kita untuk tutip nama panggang dadi.

Ticket number 6. Ticket number 6. Ticket number 6. Taiko sikyang itu gitu ke taiko sing mut. Kena gilang ngone kita boda. Taiko sing mut. Taiko sing mut. Taiko sing mut. Taiko sing mut. Take a sick mood.

Aquele gaite sue tai go six sumo ge. Agite sue tai go six sumo. Agite sue tai go six sumo. Mana lagali ani ni antoni. Star 274 hash. Ticket number. Number 6 so dadi. Number boda. Star 274 hash. Gurungo ay. Mana ko agite se asubit ke chengi no dadi. Agere chito na tenugure na Irene. Naga nyor chike ponas. Naba silingi 200. Agere chito na tenugure ne duene. Naba 427. Naga nyor chike 300. Danson. Naga nyor chike agne 800. Choane. Naga nyor chike 1000. Star 274 hash. Star 274 hash. Star 274 hash. Yo, mau kita cina lagi kita kita tadi. Kalau mungkin dah mungkin suka kita tas tadi kau sih cawan semua ke? Star 274 hash. Aljing kita kita tu utkut kau kaya le? Ia lagi kita korang tiket itu. Tiket itu number 6. Star 274 hash. Aljing kita kita tu biom biom. Star 274 hash.

Toma kekonek kabelindet adi. Toma kekonek kabelindet. Star 274 hash. Ticket number 6. Yanguma kebe siketon panganga. Star 274 hash. Star 274 hash.

*274#. Mana lagi gua nengok ada di. Akhirnya kita switch 1 minute. Kita switch 1 minute. 1 minute. Kita switch 1 minute.

Apakahnya cerita ni cerita kerja one touch? Anu mau gerik cik. Nama aku Nasida. Star 274 hash.